Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia begini, ini sama Tunisia Tangkai, Madinah Madi ya, ini Madinah, madu, rata-rata yang laku itu semuanya sambil kerdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke debarkasi Batam. Dari debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan khawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang, biasanya. Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak.
10: Pembelian, Pak. Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol,
9: Pak? Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana, Pak?
10: Itu hanya ke Pak Bale, mesti ada mekanisme juga.
11: Tapi kalau dari Kementerian
10: Keuangan, gimana, Pak? Maksudnya Pak Bale lah.
9: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Ini minim atau bagaimana?
10: Dampaknya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
9: Oke, terus pemerintah akan...
10: Angkutan barang juga pakai nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
12: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter. Di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi

0: 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
1: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
2: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
3: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah sampai pada program kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu pembatasan media sosial pada anak. Pendengar, ya, di mana memang pembatasan media sosial pada anak ini adalah hal yang beberapa bulan terakhir cukup gempar dibicarakan, karena kalau berbicara tentang anak-anak sekarang bukan hanya gadget yang dipegang, tapi bahkan media sosial juga sudah punya gitu. Kalau zaman dulu mikirnya anak-anak megang gadget itu main game, sekarang selain main game anak-anak juga menggunakan media sosial, di mana untuk orang dewasa saja media sosial itu sudah seperti hutan yang liar begitu, ya. Kita tidak tahu ada apa di sana, bahkan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai orang dewasa terjadi begitu, pendengar, ya. Apalagi terjadi pada anak begitu, ya, dimana kalau tidak dibatasi nih, pendengar, penggunaan media sosial yang berlebihan pada anak ini bisa memicu beberapa resiko sebenarnya. Ada dari sisi kesehatan mental, di mana paparan konten yang tidak sesuai usia, lalu ada juga resiko cyberbullying dan fenomena FOMO ataupun fear of missing out. Ini sering memicu kecemasan, depresi, hingga penurunan rasa percaya diri akibat sering membandingkan diri dengan orang lain, ya. Karena di media sosial itu, gak usah konten orang dewasa deh yang pamer-pamer kemewahan, konten anak-anak yang main yang punya banyak mainan aja gitu, ya, itu tuh bisa membuat anak-anak kecil juga pengen gitu, ya. Ya, sebagai orang yang punya adik dan punya gadget, ya, saya merasakan hal itu. Di mana juga paparan blue light dari layar gawai itu menjelang tidur terutama, ya, itu bisa mengganggu produksi melatonin ataupun hormon tidur yang berdampak pada konsentrasi anak di sekolah keesokan harinya. Makanya ada anak-anak yang susah, ya, mendengar kok udah megang handphone, pegang gadget, disuruh tidur aja susah nih. Harus bahasa Pontianak, beteka dulu dengan emak bapaknya gitu, ya, tidur gitu, ya, sulit lah seperti itu, ya. Lalu juga anak yang terlalu aktif di media maya ini, di dunia maya ini, berisiko kesulitan membaca isyarat nonverbal seperti kontak mata, bahasa tubuh dalam interaksi tatap muka langsung, dan desain algoritma media sosial, ya, seperti scroll tanpa batas ataupun fitur likes yang dirancang untuk memicu pelepasan dopamin secara instan yang membuat anak sulit melepaskan handphone mereka. Apalagi mungkin anak-anak sudah di sosial media kan sekarang banyak, ya, pendengar, tontonan yang seru gitu. Maksudnya konten-konten orang juga banyak yang seru, walaupun durasinya hanya 1-2 menit, tapi punya banyak konten kan, kita juga sebagai orang tua tuh nagih buat nontonnya, apalagi anak-anak, ya. Mereka menemukan tontonan yang mungkin mereka suka di sosial media, atau mungkin yang sudah, anak-anak yang sudah sedikit remaja kan biasa ada juga mungkin sambil chat-chatan sama teman-temannya, DM dan sebagainya. Itu yang membuat anak-anak sulit untuk melepas gawai mereka, terutama sulit untuk melepas sosial medianya, seperti itu. Makanya memang harus adanya pembatasan, ya, pendengar, karena kalau tidak dibatasi takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kenapa tidak dikatakan bahwa harus dilepas, karena ya dibatasi dulu, karena kalau langsung melepas pasti akan sedikit sulit, apalagi untuk mereka anak-anak yang sudah aktif di media sosial.

akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sebagian besar platform media sosial populer ya, seperti Instagram, TikTok, ataupun X, pendengar, secara legal menetapkan batas usia minimal 13 tahun untuk penggunanya. Namun, memang kematangan emosional setiap anak itu pastinya berbeda-beda. Di mana usia 13 tahun adalah batas minimal dari penyedia platform terkait regulasi privasi data anak. Bukan jaminan bahwa anak pada usia tersebut sudah sepenuhnya siap secara psikologis untuk menghadapi dinamika media sosial, di mana pembatasan yang efektif bukan berarti melarang total secara otoriter, melainkan membangun kebiasaan digital yang sehat. Dan untuk membahas ini lebih lengkap, pendengar, nanti akan kami hadirkan Ketua Perempuan PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Agustina Sri Wahyuningsih ya. Dan juga pastinya kami undang Anda, mungkin ada yang ingin mengeluarkan pendapat, statement, mengemukakan statementnya ya, mendengar berkaitan dengan tema ini, boleh ya di 734987, bisa juga di 0811570142.

0: Upaya mewujudkan generasi emas 2045 membutuhkan pemenuhan gizi optimal sejak dini dan didukung oleh kesadaran masyarakat serta kebijakan yang tepat. Berikut pernyataan Jurianto Gambir, SSI MKes, Sekretaris Umum DPD Persagi Kalbar sekaligus Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Pontianak.
1: Misalnya juga di masyarakat juga, ini perlu juga masyarakat ini. Kadang-kadang kan gini ya, kita bingung kadang-kadang, agak miris juga itu kan. Kalau kita lihat di warung-warung, bapak-bapak di kampung tuh kan banyak merokok ya. Kita kalikalah rokok itu, bisa anggaplah termurah 15.000, 15.000 sepuluh hari, maksimum 450.000 gitu kan. Jadi seandainya itu bisa ditekan, kemudian juga itu memang fokus kepada yang bersiko, misalnya ibu hamil, bayi di rumah, itu juga ini. Jadi perlu memang tingkatkan kesadaran masyarakat. Karena ini juga gitu ya, sampai kapan sih pemerintah mampu memberikan dana jor-joran seperti ini gitu? Kalau tidak dari keluar itu sendiri,
2: kesadaran masyarakat sendiri.
1: Betul. Jadi akhirnya subsidi akhirnya apa? Akhirnya pembangunan kita tidak jalan-jalan kan? Kenapa? Banyak subsidi yang konsumtif harusnya bisa mungkin ditangani
2: untuk pembangunan lain sebenarnya.
1: Sementara kan apanya itu kan luaran dari semua bangunan-bangunan ini sebenarnya kan mendukung juga ya. Contoh misalnya ketika sudah misalnya saluran air kita sudah bagus nih, pemerintah sudah bangun nih, pembuangan sampah sudah bagus nih, berarti sudah mengurangi kan terjadinya. Tapi kalau pemerintah masih memikirkan hal itu gitu kan, akhirnya memikirkan mengasih masyarakat makan gitu kan, akhirnya kita itu mengentukan kurang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Dialog Pagi.
1: Lewat matanya.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah cukup panjang pembahasan kita, pendengar, mengenai pembatasan media sosial pada anak. Dan seperti yang sudah saya janjikan, bahwa berbincang mengenai hal ini, kami hadirkan narasumber pertama di pagi hari ini. Pendengar, saat ini sudah terhubung via line telepon, ada Ibu Agustina Sri Wahyuningsih, yang merupakan Ketua Perempuan PGRI Provinsi Kalimantan Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu, dengan Mei di sini.
3: Halo, selamat pagi. Salam sehat buat semua ya.
2: Iya. Bagaimana kabarnya Ibu, sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah sehat. Sama kita ya, sehat ya pagi ini semua ya.
2: Ibu, ini lebih nyaman saya panggilnya Ibu Tina, Ibu Sri atau apa ini Bu?
3: Ya, orang biasanya panggil Bu Tina.
2: Bu Tina ya. Bu Tina ini lagi
3: iya,
2: di
3: Bu Tina biasanya begitu. Karena panjang namanya sih.
2: Iya, soalnya. betul. Bu Tina
3: panjang
2: boleh lah ya.
3: Rezeki.
2: Amin.
3: Baik.
2: Ibu ini lagi di mana ini? Bu lagi di dekat jalan apa gimana ini?
3: Saya sambil mobile tapi saya stop sendiri.
2: Oke, baik. Jadi tapi aman ya Bu, suara terdengar
3: aman.
2: Jelas ya.
3: Aman.
2: Nah Ibu, langsung saja ke tema kita ini Bu. Kalau kita berbicara tentang media sosial dan anak-anak gitu ya, rasanya sekarang kan udah jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan nih Bu. Dari pantauan Ibu sendiri dan PGRI Kalimantan Barat ini, sudah seberapa mengkhawatirkan Bu media sosial ini terhadap dampaknya ke terhadap perilaku anak?
3: Iya, jadi media sosial kalau kita bilang ke perilaku anak memang kalau mau dibilang ngeri sekali. Tapi apakah dengan ngeri kita diam? Tidak. Ya, jadi ngeri semua segala sesuatu, media apapun ada positif ada negatif, ya kan? Nah kalau media sosial ini yang kita pandang ya dari sudut kita yang ada di keluarga besar PGRI, kita sebagai pengurus PGRI di Kalimantan Barat ini ya terus terang sudah begitu lama itu menjadi concern, karena memang media sosial itu dengan alat-alat digital ya sekarang juga kita harus mengedukasi masyarakat ya, baik anak-anaknya sendiri, orang tuanya juga. Nah itu loh, jadi ada juga kan orang tua tuh yang mau enaknya dia kasih aja tuh gadget ke anaknya biar diem. Loh, hati-hati tuh. Nah jadi saya selalu menggaungkan ini, jangan itu terjadi. Jadi kata malas harus dijauhkan dari para orang tua. Jadi orang tua itu kalau memantau anak itu harus benar-benar concern. Kembali bahwa kita semua ini, baik kita yang sebagai orang tua dari anak kita, atau kita sebagai yang dituakan di lingkungan kita, atau kita sebagai tetangga dari anak-anak kecil yang ada di sebelah rumah kita, itu begitu. Dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab buat kehidupan kita. Bahwa kita lihat kalau kayak gitu, kalau saya terus terang ya, ini suatu aplikasi yang bisa saya buat dimanapun saya berada. Alhamdulillah dimana ada kesempatan saya selalu mengingatkan, tolong di keluarga lah nomor satu. Jadi keponakan yang punya anaknya kecil-kecil saya selalu ingatkan, jangan mendiamkan anak dengan gadget. Itu satu. Jadi media sosial sekarang ini kan kalau mau menghancurkan negeri kan gampang ya, pengaruhnya dari sono. Iya. Halo.
2: Baik.
3: Pengaruhnya dari sana. Nah, itu terus terang kalau Android itu apa aja lewat loh. Apa aja lewat, info yang untuk dewasa bisa lewat pagi, siang, sore, malam. Kalau anak-anak yang belum waktunya melihat itu, dampaknya kayak apa? Coba bisa dibayangin bukan?
2: Betul.
3: Nah sekarang berita yang bohong, nah berita hoax itu kan, itu kebohongan-kebohongan itu menjadi perilaku jelek yang akan ditularkan kepada banyak orang. Yang salah satunya adalah dia mau merusak generasi muda. Hati-hati itu. Penjajahan tidak cuma kalau dulu kan kita zaman saya. Kita usia sudah kepala 6 ya. Kalau kepala 6 itu kan kita bilangnya apa? Bilangnya negara kita dijajah Belanda, kan begitu ya?
2: Iya.
3: Dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, kan begitu. Nah, sekarang penjajahannya baik di dalam sendiri atau di luar. Kan seperti itu. Kalau dari luar itu banyak sekali. Kalau mau dibilang dia mempengaruhi kita dengan, tapi hati-hati di dalam sendiri. Kita sendiri terus terang kita jujur. Kita sesama rakyat Indonesia belum tentu semuanya cinta bangsa. Itu dulu dipegang. Kalau dia tidak cinta bangsa, dia pikirannya pendek. Ada juga orang yang punya sifat iri dengki. Anaknya tidak jadi orang, dia berharap orang lain juga punya anak tidak jadi orang. Hati-hati dengan ini. Dia buat pengaruh, dia bohongin anak kita. Itu nauzubillahi min zalik. Tapi itulah yang harus kita antisipasi. Jadi kita sebagai masyarakat, terlebih kita sebagai orang tua, kita jaga keluarga kita. Jadi kalau dalam suatu keluarga itu terjaga, keluarga-keluarga pada menjaga, bangsa insya Allah akan terjaga. Iya kan? Seperti betul. Itu.
2: Iya.
3: Jadi itu yang kita concern. Jadi saya tuh sering menjadi pembicara di mana-mana, dan ini selalu jadi concern. Karena sekarang kita sudah tahu zamannya era digital, AI, ya kan?
2: Betul.
3: Dan sekarang positifnya di mana, negatifnya di mana? Sekarang kita bilang hati-hati ya, jangan kena hoax. Kita cek, tapi tidak semua orang mau mengecek berita yang valid yang mana. Coba tiap hari buka tuh webnya apa jaringannya RRI pasti valid. Iya,
2: betul.
3: Tapi belum tentu dia dengar RRI, dia cari tahu, dia lebih seneng yang bohong-bohong itu.
2: Hati-hati. Betul. Yang viral-viral ya, Bu,
3: semua.
2: Ya.
3: Iya, yang viral-viral. Jadi viral itu ada juga yang positif. Jadi betul. Kan ada juga nih sekarang. No viral, no justice. Kalau enggak viral, enggak justice ibaratnya. Nah, jadi itu positif. Dampak positif untuk membenahi bangsa ini dari sudut hukum seperti itu. Tapi kalau yang membohongi anak-anak, umpamanya pemerintah sudah bikin baik, dibilang pemerintah abai, kan bahaya itu. Bahaya, kasihan pemerintah yang amanah sudah bikin baik-baik toh. Nah, begitu.
2: Baik, hati-hati. Seperti itu.
3: Ya.
2: Dan Ibu sebagai tokoh perempuan dan juga pendidik ini, Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri di mana batasannya antara memanfaatkan teknologi untuk belajar, tapi kalau ada masanya malah kebablasan, malah jadi kecanduan gadget, kecanduan media sosial. Batasannya seperti apa, Bu?
3: Jadi batasannya gini, saya sudah terapkan di dalam rumah saya ya, dalam rumah saya, keluarga besar saya. Jadi anak-anak tuh kalau dia belajar, sekarang kan sekolah juga ada. Kalau ingat zaman COVID ya, jadi belajar dengan online. Itu di jam belajar, gurunya memberi pelajaran live kan dari sekolah mamanya. Nah jadi pada waktu itu orang tua harus tahu jadwal belajarnya anak kapan. Nggak ada malam-malam. Ada guru ngajar malam-malam, ibaratnya seperti itu. Jadi kontrol internal di dalam keluarga, nyun sewu. Saya minta para ibu, para perempuan Indonesia, bukan mengecilkan arti bapak-bapak ya, bapak-bapak beda cerita. Tapi concernnya harus perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak seperti itu. Jadi jaga banget waktu belajar. Dan itu ada ritmenya, ada waktunya. Anak-anak tuh jam makannya mana, jam sholatnya mana, jam sholatnya mana, jam makannya mana, kan seperti itu. Jam tidurnya mana. Dan itu yang harus kita kontrol. Itu namanya kontrol internal kalau saya menyebutnya. Jadi on schedule. Jadi on schedule. Nah ada orang boleh. Sekarang kalau judulnya makan siang tuh jam berapa? Antara jam 11.30 sampai jam 13 deh. Ya kan? Kalau udah sampai jam 3 asar itu udah makan sore namanya. Nah ada bilang, saya lupa makan siang. Setengah 4 baru ngomong makan siang. Ngaco, ya kan? Nah itu tidak tertib diri. Jadi disiplin diri, belajarlah kita menjaga diri, menata diri, mengatur waktu dengan baik. Untuk kita dan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan kita, semua. Bismillah, kita bertetangga juga dengan baik, saling menjaga anak sana sebelah sini, begitu. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan, Indonesia di 2045 itu jaya. Generasi mudanya lebih banyak yang baik dan tertata. Kita gak bisa bilang bahwa, tahun 2045 Indonesia emas, anak nakal gak ada lagi. Gak bisa itu. Kita nggak bisa memastikan itu, tapi kita tidak berharap anak-anak kalian bertambah. Seperti itu. Jadi kami sebagai pegiat pendidikan, itu konsentrasinya ke sana. seperti itu. Mengingatkan dan mengingatkan. Iya, mengingatkan dan mengingatkan. Selalu kita jaga, kita kontrol, kita lihat. Nah, seperti ini saya senang sekali RRI bisa mengundang saya untuk berbagi pemikiran. Ayo kita sama-sama. Ini ladang amal. RRI dapat pahala, insya Allah. Amin. Saya juga dapat pahala seperti itu.
2: Amin, Ibu ya.
3: Nah, kayak begitu.
2: Iya. Ibu ada istilah di yang sering kita dengar gitu ya. Ada istilah ibu adalah madrasah atau sekolah bagi anaknya. Nah, dalam hal membatasi media sosial ini, Bu, gimana seharusnya peran ibu, peran kakak, peran tante, peran perempuan lah ya di rumah, supaya kesannya tuh tidak hanya melarang-larang. Anak-anak sekarang kan kalau makin dilarang, ada yang makin sulit makin gitu. Seperti apa, Bu?
3: Lakukan dengan hati. Kita tegas melalui mulut ya. Jadi kita menegaskan itu dengan kita bicara toh. Tapi bicara dengan hati, keluarnya itu ketegasan namanya. Jadi bukan galak ya. Jadi itu dengan hati dalam doa. Kita selalu seperti itu. Kalau kita menjalankan sesuatu ya, kalau kita muslim kan gini, nawaitu. Jadi niat kita baik, menyampaikannya dengan cara baik, dengan kasih. Ada juga yang sudah dengan kasih dia masih mau ngeyel kan. Tapi kita cari lagi kiatnya supaya dia merasa bahwa kita memberitahu itu, kita menyayangi dia gitu. Itu yang penting. Insya Allah kalau itu kita bisa lakukan, bagus itu. Dan itu harus kita lakukan seperti itu.
2: Baik, Bu, di sekolah kadang kan ada aturan yang ketat begitu ya, terkadang ya. Nah, tapi kalau di rumah terkadang aturannya jadi longgar. Akhirnya anak tuh jadi bingung gitu ya. Nih, lalu seperti ini bagaimana, Bu, membuat anak-anak nih jadi sadar bahwa ada aturan atau tidak ada aturan ya tetap harus diatur kehidupannya begitu dalam bermedia sosial.
3: Tadi saya ketinggalan ya. Tadi ketinggalan bahwa ibu itu adalah guru yang pertama bagi anak-anaknya di rumah. Itu guru-guru pertama dan guru utama kalau menurut saya. Kalau pertanyaan yang barusan, kenapa kalau di sekolah dengan peraturan ketat di rumah? Kita tidak boleh di sekolah sudah tertib baik, di rumah harus jiplak itu peraturan dengan pola yang sama, apa dengan tujuan yang sama. Jadi tujuan kita sama nih ceritanya. Tujuan kita sama. Antara kita dengan sekolah itu lakukan sinergitas positif ya. Jadi saya alhamdulillah saya sudah lakukan. Saya tidak mau anak saya di sekolah dengan tertib dia, oh dia depan guru bagus, di rumah juga harus begitu. Saya sama guru kompak. Jadi ini contoh, anak saya suka bilang, ih mama guru yang itu galak banget loh. Loh saya bilang dia bukan galak, guru itu sayang baru kasih aturan yang ketat seperti ini. Jadi dia tahu bahwa yang gurunya bawa itu kiat baik, di rumah juga ibunya setuju dan bagus. Jadi kita gak bisa di sekolah dia bukan ketat ya judulnya ya, disiplin baik gitu. Disiplin baik tapi sampai rumah kita kendorkan, yang salah kita. Jangan kita salahkan sekolah gitu. Jangan kita salahkan sekolah. Jadi kita itu orang tua yang udah jelas di rumah itu peran kita. Kita bawa di sekolah itu yang mewakili kita, orang tua anak-anak di sekolah adalah gurunya. Nah seperti itu. Lakukanlah. Makanya kalau orang

0: sebagainya. Gimana tuh Bu? Ada yang sering diadakan?
1: Gimana maksudnya? Sebentar.
0: Iya, media sosial itu kan dinamis sekali Bu. Trennya berubah. Betul. Ya. Nih, dan sejauh ini apa sih Bu tantangan terbesar yang sering diadukan para guru mungkin atau orang tua terkait anak-anak yang menggunakan media sosial?
1: Gini, jadi trennya itu selalu cepat ya, cepat. Jadi kita para orang tua, para guru itu juga jangan kalah langkah sama anak-anak ya. Jadi kemajuan teknologi itu kita juga harus ikutin. Jadi kita tidak gaptek satu. Kita tidak ketinggalan sehingga kita bisa memantau anak-anak itu. Nah, kalau mereka laju, kitanya stagnan, kita kalah, kita nggak ada ilmu. Kita gak ada ilmu, saya terus terang. Setiap hari saya sebelum tidur, saya itu melihat perkembangan nasional, internasional. Itu kebiasaan saya itu. Jadi berita kemajuan bangsa seperti apa sampai kemana. Kayak peraturan begini saya udah tahu nih dari kemarin-kemarin ya. Udah senang sekali nih Kominfo bikin batasan seperti itu. Senang sekali seperti itu. Nah jadi kita tidak, kita tidak mau anak kita jadi pembohong. Kita tidak mau anak kita bohongin kita. Tapi kita harus punya modal. Jadi kita memajukan diri seperti itu, ya. Itulah kiat yang bisa kita bawa. Menyiasati itu, terus maju dan terus maju, ya seperti itu. Para guru jangan stagnan. Kan kita jangan kalah loh. Murid sekarang itu deret ukur majunya, bukan deret hitung. Ya, jadi kita juga harus seperti itu. Sambil masak kita buka dong berita. Contoh para ibu, jadi kita tahu. Nah, kalau ada hal-hal yang negatif kita hati-hati loh, di sana ada kejahatan begini loh, kita harus jaga loh, seperti ini loh, seperti itu. Jadi seperti itu loh. Semua, jadi kiat itu berkembang dan berkembang, bukan berarti kita yang orang tua sudah sarjana terus kita stop enggak belajar. Oh, enggak. Belajarlah sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Ya toh? Nah seperti itu.
0: Baik,
1: itu seperti itu solusinya yang saya terapkan sampai hari ini. Saya usia kepala 6. Saya sudah punya cucu, saya masih belajar, saya masih membaca buku seperti itu. Ya
0: baik seperti itu. Dan baik. Ibu, anak-anak ini kan bisa dibilang peniru yang ulung ya Bu ya. Kalau orang tuanya kadang sibuk main HP, anak-anak mau dibatasi gimana pun kadangnya akhirnya ikut-ikutan. Ini gimana mengatasinya?
1: Kita harus memberi contoh, kita harus memberi teladan. Jangan kita melarang dia nonton sinetron, nonton apa itu. Sekarang kan ada cerita pendek itu
0: di HP. Betul.
1: Ya kita terus dengan grup sekolah kita hahihihahihi di situ. Terus kita melarang anak kita, di mana anak kita menurut kita. Kita nggak jadi teladan loh. Kita harus ingat itu. Kita jangan cuma bisa ngomong, kita harus bisa terapkan. Jadi berbicaralah dengan hati, berniatlah dengan baik bahwa kita akan menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Jadi kita harus memberi contoh. Yang kita, Mbak, kalau kita pun memberi contoh yang baik, belum tentu anak-anak langsung ikut, belum tentu. Apalagi tidak kita contohkan yang baik. Seperti apa? Coba. Ya kan, seperti itu.
0: Dan untuk pembatasan ini Bu, ini dimulainya dari mana dulu lah? Maksudnya kan membatasi anak-anak main gadget, sosmed ini kan gadget. Sulit. Dari mana dulu ini Bu?
1: Kan saya rasa peraturan pemerintah sudah diterapkan untuk di sekolah itu udah pasti itu kewajiban para guru untuk memantaunya. Nah, orang tua harus mengikuti. Itulah yang saya katakan tadi, sinergitas positif. Itu harus lakukan. Sekarang kita harus kejar ini, para orang tua. Ini maaf, kalau di negara maju, itu kalau contoh ya, kalau ada anak-anak yang dibawa umur naik kendaraan bermotor, dia berarti tidak punya SIM kan? Itu kalau ditangkap anaknya, orang tuanya dipanggil, yang ditindak bukan cuma anaknya, orang tuanya juga. Nah itu keren. Nah di Indonesia belum sampai ke situ toh. Nah, jadi seperti ini, mari kita gaungkan terus ini. Nah saya sebagai ketua perempuan PGRI Kalimantan Barat, ini menjadi concern buat saya. Itu saya terus-terusan menyampaikan, tapi seberapa luas kita, kemampuan kita menjangkaunya. Nah, kita harus bersinergi, contoh dengan media RRI seperti ini, kan seperti itu. RRI salah satunya, nanti di televisi, nanti semua, dan para guru saya dalam kegiatan pendidikan itu selalu saya selitkan hal-hal begini dari zaman dulu sampai sekarang. Lakukan sinergitas positif. Semua orang tua ingin anaknya menjadi sarjana yang baik, tapi tidak mimpi kalau dia tidak memberi contoh yang baik. baik, tidak mengarahkan anaknya dengan baik, itu nonsense. Mm-hmm. Jadi kalau anak-anak yang tidak lulus kuliah atau tidak apa, jangan salahkan anaknya saja. Itu orang tuanya juga salah.

0: sekolah. Mm-hmm. Iya, seperti itu.
1: Mm-hmm, baik,
0: ayo seperti kita, itu. kita jelang 2045 dengan kita berjuang bersama, kita bangun Indonesia terutama lewat Kalimantan Barat. Ayo kita jaga generasi muda dengan pendidikan karakter yang baik gitu loh, mm-hmm. seperti itu.
1: Bu, membuat ya. Anak membatasi anak untuk bermain medsos ini sebenarnya suatu hal yang sulit atau tidak sih, Bu?
0: Kalau saya banyak siasatnya. Mm-hmm. Contoh nih, dia suka main di jam-jam itu berapa? Ayo kalau kita keluar kita bawa. Dan kalau saya ada aturan, anak saya yang waktu dia masih remaja itu saya mm-hmm. suka bilang, gadget hanya dipakai jam berapa pada saat saya tahu. Habis itu saya kasih peraturan dia disimpan dan mau, untungnya anak saya yang kecil mau. Mm-hmm. Saya bilang tidak boleh. Tuh mana saya izin ya, saya mau telepon masnya. Oke. Okay. Saya tahu dia nelfon masnya ngomong apa gitu. Mm-hmm. Habis itu tidak, saya kayak gini nih peraturan keluar, saya takutin dia nih. Kamu tahu gak negara sudah bikin peraturan ya, kalau nanti gadget itu sembarangan dipakai, salah-salah ada kirim hoax, itu ada undang-undang ITE loh. Oh iya ya mama ya, iya itu bisa tindak, ada pidananya. Oh takut mm-hmm. anak-anak saya gini. Mm-hmm. Cucu ponaan tuh saya gituin. Nah itulah usaha, namanya usaha dari kita sebagai orang tua gitu.
1: Mm-hmm.
0: Seperti itu.
1: Baik, berarti memang kuncinya juga, kunci pentingnya di orang tua ya Bu ya, untuk berkaitan tua, dengan aturan
0: pasti
1: ini ya.
0: Harus orang tua. Orang tua. Guru itu karena dia kewajiban sebagai ya guru ya. Contoh mm-hmm. guru itu pegawai abdi negara kan. Mm-hmm. Dia digaji, dia harus jalankan di jam sekolah. Nah kalau udah pulang, orang tua. Dan seterusnya pada waktu anak di sekolah juga orang tua juga dalam pantauan, dalam monitoring toh.
1: Mm-hmm.
0: Nah seperti itu. Jadi orang tua kuncinya. Ke orang tua, dan itu diperkecil lagi perannya, peran ibu. Perempuan, ada kakak-kakak segala seperti itu.
1: Mm-hmm. Baik.
0: Saya benar-benar, saya getol deh. Kalau kapan ada seminar mau panggil saya narsum, saya gratisin buat RRI.
1: Baik, terima kasih Bu ya.
0: Saya nggak usah dikasih honor, nggak mm-hmm. apa-apa.
1: Baik.
0: Berapa jam, ayo kasih saya tantang, nanti saya jadi narsum sini.
1: Iya.
0: Ulang tahun RRI kayak apa, kayak ayo. Ayo kita buat gaung besar-besar Kalimantan Barat untuk menggiring pendidikan karakter generasi muda seperti itu.
1: Baik,
0: dalam rangka ini ya, gadget-gadget mm-hmm. yang merusak, tapi kalau dia juga positif. Kalau memang anak kita pergi kemana, kalau kita mau nggak ada kontaknya gimana? Kita nggak mm-hmm. tahu anak kita di mana. Ibaratnya betul. Seperti itu, tah?
1: Mm-hmm. Betul seperti itu.
0: Ya, Mbak? Mm-hmm.
1: Dan terakhir, Ibu, baik. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita untuk para orang tua dan juga guru, mungkin silahkan.
0: Baik. Jadi pesan saya ya, pesan moral, tolong orang tua jaga kesehatan. Satu, dengan dia sehat, dia akan terus mendidik anaknya dengan tenaga yang ada. Satu, kedua, doa itu penting. Jadi kita tidak cuma menjalankan bahwa dengan kita punya ilmu, kita sudah sekolah strata atas lah, perguruan tinggi sudah S1, S2, S3 dan seterusnya umpamanya. Tapi ingat, jaga sehat, jaga iman kita, jaga iman anak, karena gini, kita ingin menerapkan, kita ingin menuju anak kita cerdas intelektual dibarengi kecerdasan iman. Dan kita harus menyiapkan itu semua dengan segala ini. Jaga gizi anak. Kalau sekarang kan ada MBG, tapi kita boleh berharap. Kalau udah bagus program MBG, tapi sekarang kan sedang ada celah yang sangat mengagetkan dunia kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah kitalah yang jaga gizi anak kita, supaya anak kita pintar seperti itu. Dengan baik, dengan hati, kita beri makan yang baik, yang halal. Nah berkah dapatnya.
1: Mm-hmm.
0: Itu saya pesan pada orang tua seperti itu. Jangan lepas mata. Ibaratnya jangan lepas mata bukan berarti kita masuk kote anak, itu
1: mm-hmm.
0: tidak.
1: Mm-hmm.
0: Anak kita tidak bersama kita saat dia di sekolah, kita punya mata. Kita bersinergi dengan guru. Seperti itu. Jadi mata namanya mata. Jadi ada mata yang dua di muka kita, ada mata hati, gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu terapkan. Jadi tolong para orang tua, lakukan ini, camkan ini. Jangan lepas kontrol anak. Untuk dia pakai alat apapun, media apapun, di mana dia berada, orang tua tahu di mana dia berada.
1: Mm-hmm.
0: Untuk aman, kita bertanggung jawab pada Allah.
1: Mm-hmm.
0: Ingat ya, anak itu titipan Tuhan pada kita.
1: Iya.
0: Ya?
1: Baik, terima kasih
0: itu
1: banyak Ibu ya.
0: Saya kasih. Sama-sama.
1: Terima kasih banyak Ibu ya.
0: Seru banget ya.
1: Ini banget, harus harusnya 3 jam nih obrolan kita ya Bu ya.
0: Iya, boleh. Ayo kapan bikin seminar aja 3
1: siap,
0: jam yuk.
1: Nanti
0: bilang sama panitia saya digratisin enggak apa-apa. Tapi tapi janji sama saya harapin sebulan lo ya.
1: Iya,
0: baik. Tadi tuh setengah jam loh.
1: Baik. Nanti saya informasikan ya Bu ya ke atasan kita ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu ya, sehat dan sukses selalu, bisa dilanjutkan lagi perjalanannya.
0: Baik, salam sehat untuk semua di RRI.
1: Salam sehat
0: RRI.
1: Baik. Selamat pagi Ibu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, telah kita berbincang sedikit ya tadi bersama Ibu Agustina Sri Wahyuningsih selaku Ketua Perempuan PGRI Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan tema pembatasan media sosial pada anak. Seru ya pendengar ya, kalau kita berbicara ataupun berbincang dengan Ibu Tina nih. Seru sekali, makanya rasanya kurang sekali waktunya, tapi nanti ya insya Allah ada waktu selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi dengan tema-tema lainnya pendengar. Dan untuk Anda juga pastinya pendengar masih diundang untuk bergabung dengan tema ini, mungkin Anda memiliki opini, pendapat dan sebagainya, boleh ya 734987, bisa juga di 0811-570-1042.
2: Acara yang mengajak Anda berpikir kritis dan memahami isu-isu terkini. Saksikan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Dialog Pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat, rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap atau menurun gitu ya, satu on, dua on gitu ya. Atau kemungkinan dia nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang berdasarkan definisi ini itu adalah stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat IKMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasanya disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya. Setelah tadi kita ditemani oleh Mei ya dengan berbagai program acara, termasuk obrolannya tentang pembatasan media sosial pada anak ya. Nah, cuaca di saat ini Sayang Rambi tempat kami berada pendengar sedang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, jadi tetap hati-hati selalu terutama yang ingin berkendara ke sini nih gitu ya, sedia jas hujan ataupun sedia pelindungnya badannya ya. Dan kami harapkan semua para pendengar tetap senantiasa sehat fit dan bugar insyaallah, walaupun cuaca pengen merem mulu gitu pendengar ya, ataupun nak tidur tolong nasi bawaannya nak makan ya, tapi kami harapkan semua para pendengar ya tetap dalam keadaan baik-baik aja, apapun juga pekerjaan dan tugas Anda kerjakan saat ini mudah-mudahan selesai tuntas. Oke deh para pendengar, nanti kita akan bagikan diantaranya cek fakta berikut ini dan selanjutnya di Voice of Indonesia, tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang terancam gulung tikar. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan Menteri Keuangan Republik Purabaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing ataupun penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
7: 97,4 MHz.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar masih bersama di pagi jelang siang ini pendengar dengan saya Jaya di ruang dengar Anda. Setelah tadi kita ditemani dengan berbagai program acara sebelumnya yang termasuk Voice of Indonesia. Nah, pendengar, saat ini cuaca terkini untuk di wilayah Sambas dan sekitarnya mengalami hujan ringan ya. Walaupun kalau kelihatan dari luar itu matahari agak bersinar ya, tapi hujan masih turun kayaknya ya, masih agak-agak gerimis gitu pendengar ya. Dan kalau kita cek di BMKG, suhunya berada di angka sekitar 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara tercatat cukup tinggi, ini bisa mencapai 82% dengan hembusan angin pelan dari arah selatan yang berkecepatan ya 3,3 mph pendengar. Meskipun suhunya itu terukur di sekitar 28 derajat Celcius, tapi udara di luar ruangan itu mungkin agak sedikit lebih gerah gitu ya pendengar ya, seperti 33 derajat Celcius karena adanya pengaruh kelembapan udara yang tinggi itu tadi pendengar ya. Nah, kalau untuk beberapa jam kemudian cuaca akan diprediksi masih mengalami hujan lokal ataupun rintik ringan pendengar, dan cenderung di antaranya hingga malam lebih ke berawan ya, sebagian besar untuk di wilayah Kabupaten Sambas, dan masih ada potensi hujan ringan pendengar ya yang akan mengguyur daerah Kabupaten Sambas di malam harinya. Nah, kalau secara umum suhu udara harian maksimum di wilayah Sambas hari ini memang diprediksi sekitar mencapai di suhu 29 derajat Celcius ya, dan terendahnya di 24 derajat Celcius. Itu dia pendengar ya, perkiraan cuaca untuk di hari ini dan beberapa waktu ke depan. Walaupun cuaca memang kayak lebih sendu malam hari, pagi hari ya, dan menjelang malam nanti gitu ya, tapi kita harapkan semangat para pendengar sangat luar biasa dan tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Oke, kita rangkum berbagai informasi untuk Anda. Nanti kita ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nah, kali ini kita ke daerah Kabupaten Sambas pendengar ya. Ini ada yang unik sekali gitu ya, ada yang membagikan di kanal Facebook gitu pendengar ya. Di sini kita kutip dari akun media sosial Sambas Informasi yang terverifikasi ya, yang bersumber dari Dina. Aksi unik dari warga Sambas ya. Kalau biasanya kue lapis lama gitu pendengar ya, masih hadir lah gitu, biasa disimpan gitu pendengar ya, daripada dibuang biasanya dijamur gitu pendengar ya, biar ada jamur-jamur umurnya gitu pendengar ya, biar lebih tahan ataupun lebih efisiennya mungkin menggunakan apa ya, pembakar listrik gitu ya, ya microwave biasanya pendengar ya, ataupun juga diangatkan ya, biar dikukus biasanya gitu ya pendengar ya. Tapi ini ada yang memang benar-benar unik, caranya itu dengan menggoreng kue lapis pendengar ya. Mau dilihat-lihat ya pendengar ya, menggorengnya dengan warna yang udah kecoklatan, dibolak-baliknya lah gitu ya pendengar ya, biar ya nggak tahu ya biar apa ya. Tapi ya satu sisi pendengar ya, momen yang dikatakan pada saat perayaan Lebaran pendengar, dan ini memang menarik perhatian warganet di media sosial ya. Dan aksi ini memancing rasa penasaran dan sekaligus jadi beragam komentar lah dari para netizen. Banyak yang mengaku pertama kali sama ejo, saya pun buat pertama kali melihatnya di orang yang goreng lapis denger ya. Dan salah satu komentar yang ramai mendapatkan perhatian nih katanya berusaha lihat ya. Ya dihrati sami lah kita. Dan ada netizen yang mempertanyakan juga tentang cita rasa dari olahan unik. Mungkin ya rasanya jadi berbeda enggak sih? Jadi kayak ada apa ya, crispy-crispy-nya sehabis digoreng gitu ya. Nah ini pendengar, ada juga warganet yang mengaku belum pernah mencoba sajian ini ya, dan mungkin akan dicoba gitu ya. Nah fenomena kuliner unik ini kembali membuktikan bahwa kreativitas dan mengolah makanan bisa menarik perhatian publik. Tapi memang perlu diwaspadai nih ya, jangan sampai kita menyimpan kue lapis gitu ya, karena gak habis, udah jamuran, tapi karena sayang, takut mau bazir ya, tetap dipanaskan. Nah itu bahaya pendengar ya, karena bisa menyebabkan sakit perut gitu ya, ataupun juga masalah pencernaan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kelihatan tuh ada kayak jamur-jamur putih, apalagi dalam jumlah yang banyak, bah buang aja dah pendengaran pengapi, berikan ke ayam kali, ayam tahan juga kali. Tapi ya yang jelas bisa dipermentasi mungkin ya. Ataupun ya bisa jadikan pupuk biasanya pendengar ya, dengan makanan-makanan yang memang udah berjamur ataupun udah dalam artian udah basi ataupun udah lama ya pendengar ya. Jangan sampai gara-gara kita sayang ya bisa jadi sakit parut. Nah iya bahaya ya pendengar ya. Nah itu sering kali terdengar ya, enggak tahu apa biasanya sakit parut aja gila kak, makan kue yang memang agak sedikit jamuan sedikit aja pendengar. Apa aja udah orangnya memang sensitif gitu pendengar ya. Istilahnya kena sedikit tahal yang agak kena sentuh bakteri sedikit udah mulai aja ngerontal ya perutnya. Jadi jangan sampai kejadian bisa berbahaya bagi kesehatan kita ya. Nah, ini juga tidak terkecuali dengan kue-kue yang lain selain kue lapis pendengar ya, ataupun kue kering yang memang udah ada jamurnya, buang-buang aja pendengar ya daripada sakit parut. Nah iyalah sedikit informasi pendengar ya, dan edukasi bersama bagi kita agar ya dibalik kelucuan dan keunikan para netizennya, tapi tetap ya yang paling utama itu adalah kesehatan yang perlu dijaga. Oke, kita lanjut ke informasi yang lain dah ya, sebelum nanti kita akan dengar lagu-lagu yang lain. Kali ini ada yang unik lagi nih pendengar ya, tapi ini terjadi pada pemancing asal Sambas pendengar. Walaupun dia mancing tuh di daerah yang agak jauh dari negeri kita ini ya, ataupun tepatnya di yang dilakukannya yang di tempat kerjanya kayaknya ya, katanya di Miri, Malaysia. Nah ini dibagikan oleh Mitun dengar ya. Ini masih kita kutip dari sumber yang sama di Sambas informasi yang terverifikasi itu. Jadi katanya ada pemancing asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang punya momen gak terduga. Biasanya mancing tuh kan dapat ikan, paling gak tuh yang ekstrim-ekstrimnya belut lah gitu ya. Tapi ada yang juga yang kayak mancing ular gitu ya, atau intikin ya biasanya pun orang Sambas, orang Lumbang nyebutnya ya pendengar ya. Nah jadi ada sosok pria pemancing asal Kabupaten Sambas ini ya pengen menikmati luang, waktu luang lah gitu ya, saya habis kerja gitu, nggak ataupun nggak kerjaan mancing lah pada biasanya gitu ya. Ketika masang umpan, tunggu yang mudah-mudahan dapat ikan yang agak besaran mungkin ya, ataupun dapat ikan pun udah syukur nggak pendengar ya. Tapi justru disambar oleh seekor anak buaya. Untungnya anak buaya pendengar ya, mun istilahnya emak jadlu ya payah juga pendengarnya. Nah setelah berupaya menarik kailnya dengan hati-hati mati ya. Jadi ada anak buaya ataupun anak jaluh, ukurannya cukup kecil ya, kayak seukuran lengan orang dewasa kayaknya benar ya, kalau dari video yang dibagikannya. Dan ini sontak juga mendapat perhatian bagi teman-temannya yang ikut memancing di lokasi sekitar. Jadi sempat jadi pusat perhatian lah kalau itu benar ya. Jadi karena tidak ingin apa ya, membawa pulang si satwa yang satu ini, jadi ya langsung dilepaskannya lah gitu pendengar ya. Dan kondisi anak buayanya pun terlihat baik-baik aja ya kayaknya ya. Aduh nah ya, mungkin karena lapar ya, dilihatnya adek begelantungan ya makanan ditangkapnya lah, enggak tahu ya ternyata umpan dari pemancing untuk nangkap ikan, salah sasaran si buayanya. Oke lah pendengar, yang pastinya juga tetap berhati-hati selalu ya, terutama bagi para pemancing kalau misalnya udah ditemukan kayak buaya gini kan, waspada deh, kayaknya ada buaya yang lebih besar gitu ya. Dan ya harapannya juga siapapun ya, dalam aktivitas apapun tetap menjaga keselamatan diri. Oke deh para pendengar di RRI Zamba, lanjut lagi kita akan dengarkan lagu-lagu pop Indonesia. Nanti kita akan sampaikan informasi yang lain, jadi tunggu aja bersama di RRI Zamba. Ada Psycho G ya, suara kawan. Selamat mendengarkan.

Okay, barusan kita dengarkan lagu dari Fabio Asheri, Hujan Hari Ini. Lagu yang cukup deep sekali ya di siang hari ini pendengar, apalagi sehabis hujan ya. Dan tanpa diri seseorang di sini, kayak tanpa uang di sini. Aduh, itu lebih sedih sih ya. Tapi ya kali ini juga mungkin agak sedih ya bagi yang nyimpan emas ya, karena ya harganya udah mulai merosot tajam gitu ya. Tapi ini menjadi kabar bahagia ya kalau misalnya pengen beli emas ya, karena harganya juga udah turun banget ini berdengar ya. Dan kalau kita cek gitu ya di berbagai sumber, ada di Logam Mulia, kemudian juga dari detik.com, Kompas, dan Pusat Data Kontan gitu berdengar ya, untuk pergerakan harga emas di hari ini gitu ya. Status kejatuhan harga emas batangan juga kalau dari media Pusat Data Kontan ya, dari rilisan grafik resmi di portalnya, harga dasar emas Antam keluaran butik emas LM itu ya 20.000 per kilogram per gramnya gitu. Kalau kilogram waduh. Nah, itu menjadi sekarang 2.713.000 per gramnya gitu ya. Dan kalau kita cek juga untuk harga emas logam mulia LM Antam pun di angka sekitar 2.743.000 rupiah per 1 gramnya gitu ya. Dan kalau secara global harga emas dunia berada di sekitaran $4,100 per troy ounce-nya gitu per gramnya ya. Dan harga ini juga bersifat fluktuatif dan juga dipengaruhi oleh indikator makroekonomi, inflasi, hingga ketegangan geopolitik global yang masih berlangsung hingga sekarang ini pendengar ya. Nah, kalau dari Detik Finance dalam laporan pasar terbarunya itu dikonfirmasi harga belinya juga anjlok 20.000 ya, dengan nilai buyback-nya bahkan lebih dalam sebesar Rp40.000 per kilogram. Per gram ya, kok kilogram mulu nih. Walau kalau segitu mah ya murah banget ya. Nah, kemudian di Kompas Money, untuk perdagangan retail melalui pergadaian itu mencatat harga emas Antam di level 2.822.000 per gramnya, turun Rp21.000 dari hari-hari sebelumnya. Dan ini mungkin akan mengalami penurunan ya terus-menerus ya, karena adanya ya geopolitik itu tadi pendengar ya. Kemudian juga penurunan di dalam negeri ada diantaranya dipicu oleh pasar komoditas internasional. Dari data indeks global di trading economic gold ya, harga emas dunia tadi merosot ya. Dan penurunan ini dipicu juga oleh data inflasi Amerika Serikat hingga penguatan nilai tukar mata uang karena adanya ketegangan geopolitik baru di Timur Tengah. Bisa dikatakan harganya memang turun nih kalau untuk di emas Antam. Tapi kalau untuk di harga emas batangan Galeri 24 dan UBS juga terkoreksi tajam ya pada Kamis ini mendengar. Dan pelemahan ini juga terjadi setelah harga kedua produk tersebut, Galeri 24 dan UBS pun bertahan stabil selama 3 hari berturut-turut. Tahu-taunya turun lagi gitu berdengar ya. Anjlok sekitar Rp44.000 gitu berdengar ya, dibandingkan sebelumnya di level 2.734.000 per kilo per gramnya. Waduh. Nah, penurunan ini lebih dalam terjadi juga pada emas UBS peringat ya, sekitar Rp54.000 dari level yang sebelumnya Rp2.757.000 per gram peringat ya. Dan pergerakan harga ini juga memang menunjukkan ya adanya tekanan pada pasar logam mulia ketimbang perdagangan yang sebelum-sebelumnya gitu peringat ya. Nah, ini juga mungkin waktu yang tepat bagi Anda menginvestasikan keuangan menggunakan
emas ya, tapi sekarang kan memang susah banget ya. Sulit juga gitu ya untuk nabung, sekedar nabung pun kayak waduh ya, harga-harga kebutuhan pokok serba naik. Terbaru juga harga BBM naik, walah ya. Jangan sampai yang subsidi juga ikut naik kayaknya ya. Tapi ini akan ada mungkin antrian yang rame ya prediksinya gitu ya, karena ada yang beralih ke Pertalite subsidi sekarang itu pendengar ya. Oke lah para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kita nanti update informasi yang lainnya untuk para pendengar. Kita dengarkan yang terlebih dahulu dari Budi Doremi, Suka Semua.

Oke, itu dia lagu dari Tulus ya, lagu untuk matahari. Ya, lanjutlah kita ya ke dunia hiburan kali ya. Kali ini ada drama Korea yang viral ya, Teach You a Lesson. Dengar, ini resmi dirilis sebanyak 10 episode dengan drama mengusung genre drug a dark school ya, ataupun juga ya lingkungan sekolah yang gelap-gelap ya, bukan suasana ya, lebih ke suasana aksi dan kritik sosial. Pendengar, ceritanya itu diadaptasi langsung dari webtoon populer Never berjudul Get School. Nah, drama ini berlatar dunia alternatif ketika kasus perundungan atau bullying dan kenakalan remaja di sekolah itu sudah begitu sangat-sangat ekstrim. Nah, di sisi lain, otoritas serta wibawa guru telah runtuh sehingga mereka ini pendengar tidak lagi dihormati dan kesulitan menegakkan disiplin. Ini kayak enggak asing ya. Nah, melihat situasi pendidikan yang rusak inilah Menteri Pendidikan Choi Kang-suk ya, dalam drakor tersebut mengambil tindakan ekstrim membentuk sebuah badan pemerintah fiktif bernama Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau Educational Rights Protection Bureau bergar, atau BPHP istilahnya pendengar, katanya kalau di translate-nya ya. Nah, jadi badan ini mengirimkan para inspektur tangguh ke sekolah-sekolah bermasalah. Nah, mereka ini bertugas menertibkanlah gitu ya para murid-murid nakal serta melindungi hak guru menggunakan metode pembinaan fisik yang sangat tegas, keras, tanpa kompromi dan di luar buku teks. Ada berbagai nama pemain utama di sana. Ada Kim Mu-yol sebagai Nahwa-jin, inspektur utama yang dingin, tegas, memiliki kemampuan bela diri operasi khusus ya, dan juga turun tangan langsung untuk menghajar para perundung. Kemudian ada Lee Sung-min sebagai Choi Kang-suk ya, menteri pendidikan yang menginisiasi pembentukan BPHP tadi mendengar demi menyelamatkan sistem pendidikan. Ada Jin Ki-jo sebagai Im Han-rim, inspektur wanita yang berkarakter loose cannon dan berani. Ini mengambil tindakan nekat untuk menegakkan keadilan. Mereka tuh kesannya kayak tegas ya, galak gitu. Tapi menyentuh gitu pendengar ya, menyentuh hati gitu ya. Nah, kemudian ada Pyo Ji-hun atau Pyo Block B sebagai Bong Gonde, anggota tim yang terlihat bersahaja tapi cukup diandalkan di lapangan nih pendengar ya. Dari semua episode dari Teach a Lesson pendengar ya, bisa ditonton streaming melalui di Netflix pendengar ya. Adapun Teach You a Lesson ini drakor aksi juga pendengar ya, tentang sekolah yang rusak karena muridnya itu nakal, karena ada perilaku-perilaku bullying yang gak bisa diatur oleh guru biasa. Dan ya, kita tahu di dunia pendidikan sekarang ini apa-apa ya lebih menghormati para muridnya dibandingkan kesejahteraan para gurunya gitu ya. Nah, jadi banyak kasus yang kayak memukul guru lah, banyak macam lah pendengar ya. Dan di satu sisi ada yang kayak pro kontra sih ya, di satu sisi karena memperlihatkan aksi yang begitu terlalu ekstrim pendengar ya, kekerasan kepada murid yang dikatakan ya terlalu sangerlah gitu pendengar ya. Tapi di sisi lain ada yang banyak pro ya, bahkan katanya drama ini begitu viral secara global dan domestik pendengar ya, dan peringkat pertama di Netflix ya saat ini untuk di Korea Selatan dan juga di Indonesia pendengar. Bahkan dari data terbaru, drama ini menduduki posisi puncak global top 10 ya, TV show non-English di Netflix, hingga masuk jajaran top 10 di 48 negara di seluruh dunia.
Nah, hanya dalam waktu 3 hari setelah peluncuran, drakornya pun sukses mengantongi lebih dari 6,4 juta viewers. Wow, angka yang begitu fantastis di dunia hiburan, dengar ya. Kemudian alasan mengapa viralnya di media sosial itu ada beberapa gitu ya, di antaranya itu karena aksi balas dendam yang kayak puas banget gitu ya. Aduh. Jadi katanya netizen di TikTok ataupun X, Twitter sebelumnya dan Instagram itu membagikan potongan-potongan klip gitu ya, adegan saat Inspektur Nahwajin ini menghajar para pembulinya. Jadi penonton itu merasa puas ya, melihat pelaku-pelaku kejahatan sekolah ini mendapatkan hukuman yang setimpal gitu ya, dengan ganjaran yang didapatkannya gitu pendengar. Kemudian ternyata di kasus episode kelima itu diambil dari kisah nyata pendengar. Nah, kemudian bagian inilah yang paling viral karena ceritanya itu diadaptasi langsung dari tragedi guru SD Shocho di tahun 2023 pendengar. Nah, jadi kasus aslinya itu ada seorang guru muda yang mengakhiri hidupnya karena tekanan berat dan intimidasi orang tua murid yang membuat emosi itu emosi penontonnya juga terkuras karena di sana katanya ada perselisihan lah gitu ya, salah satu murid yang kayak mencoreng wajah murid lainnya gitu ya, menggunakan pensil atau yang lainnya gitu pendengar ya. Sehingga ada orang tua korban dan juga tersangka ini gak terima lah gitu ya pendengar ya, yang berakhir tekanan pada si guru SD Shocho di tahun 2023 ini dengan mengakhiri hidupnya pendengar. Kemudian sebagian netizen juga membahas kontroversinya dari webtoon asli Get Schooled pendengar ya, yang membuat orang-orang makin penasaran dan greget ya untuk membandingkan isi versi komik dengan versi drama garapan Netflix. Tapi ya dari ya, segi viewersnya dan juga apresiasi dari para penontonnya ini membuktikan juga kayaknya layak nih untuk ditonton gitu ya. Nah, bagi yang pengen nonton katanya langsung aja nonton di Netflixnya gitu pendengar ya, ataupun juga di pesan-pesan resmi deh. Oke, itu dia, mudah-mudahan menjadi hiburan bagi kita di tengah berbagai polemik yang ada. Oke deh, lanjut aja kita dengarkan berikut ini dari Gia Lingkaran dan kita nanti akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah. 2026 strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah kondisinya. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
5: Terima kasih, masih bersama di...
4: Sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anom Adadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Oh, it's a real

0: servis tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan servis di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game servis saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase servis pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
1: First two shots on the grass super important.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
1: Yeah, I know she likes to play game style.
0: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagai angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan

0: keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
1: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
0: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiarjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiarjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsbills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsbills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya, setelah kita ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Kami juga hadirkan berbagai program acara lainnya termasuk juga lagu-lagu religi dan informasi untuk para pendengar. Sebelum nanti kita dengarkan bersama ya kumandang azan zuhur ya, untuk di Kabupaten Sambas dan sekitarnya yang akan kita dengarkan di jam 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kita dengarkan lagu-lagu religi berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM pendengar ya. Dan di siang hari ini ya, kami kembali menemani para pendengar yang menjelang waktu ibadah sholat zuhur ya. Di saat ini cuaca juga sudah cerah sekali pendengar, mungkin aktivitas para pendengar juga diantaranya udah membuat tubuh menjadi lelah ya, atau capek dah ya, siang-siang udah sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya. Jadi ya, sejenak kita mungkin merehatkan hati kita bersama dengan membasuh jiwa kita dengan sebuah kisah nyata. Dan kali ini pendengar ya, ada sosok Pak Dulmukti pendengar ya, dari Indramayu, Jawa Barat. Dia adalah seorang tukang sol sepatu keliling yang perjalanannya membuat dirinya mencari nafkah, kemana kakinya melangkah, memikul kotak kayu, peralatan solnya di tengah, di tangan satunya juga menggandeng erat anak kecilnya yang masih cukup belita pendengar ya. Nah, sejak sang istri tercintanya ini meninggal dunia, Pak Dulmukti itu tidak punya pilihan lain ya, harus menjadi peran, dua peran sekaligus ya, ibu sekaligus ayah. Beliau tuh gak tega gitu ya meninggalkan darah dagingnya sendirian di rumah kontrakan yang cukup sepi, apalagi juga gak ada yang ngamangansunya gitu pendengar. Dan di bawah terik matahari Indramayu yang begitu menyengat, sang anaknya setia juga menemani sang ayah berjalan berkilo-kilometer, mengetuk satu pintu ke pintu lain untuk menawarkan jasa sol sepatu pendengar ya. Dan kita lansir dari kompas.com, kisahnya juga berlanjut dari hari-hari perjuangan terasa berat. Pak Dulmukti ini sempat bercerita juga pernah selama 3 hari berturut-turut tuh gak ada satupun orang yang menggunakan jasanya pendengar ya. Jadi selama 3 hari tanpa penghasilan sepeser pun, bisa dibayangkan gitu pendengar ya. Di tengah mungkin rasa lapar, tapi di satu sisi harus tersenyum di depan sang anak ya, memastikan sang anaknya itu tidak kehilangan harapan. Dan ya, ini juga membuat rasa haru kita yang menggelegar di jiwa ini pendengar ya, serasa terdampar kita dengan kenyataan bahwa ternyata banyak yang di balik kesulitannya, tapi tetap semangat aja gitu pendengar ya, tetap sabar ya. Luar biasa gitu pendengar ya, cinta seorang ayah tanpa batas kepada anaknya tetap tersenyum dikala rasa lelah itu datang pendengar. Dan kadang keputusasaan itu ditepis ya oleh kewajiban yang ada gitu pendengar ya, untuk menjaga diantaranya titipan yang maha kuasa. Mudah-mudahan yang punya anak ya, saudara ataupun orang tua, kita masih mengasihi mereka dengan sebaik mungkin dan saling menyayangi satu sama lain, dan pastinya juga saling menguatkan satu sama lain baik suka atau duka gitu ya. Oke, baiklah para pendengar, kita dengarkan lagu religi menjelang azan zuhur berikut ini, dan tetap aja bersama kita di RRI Samba 97,4 FM.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik hari pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladhi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbika ar-ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aital ladzi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan suara azan zuhur yang telah berkumandang untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya, di mana panggilan suci ini menjadi momen terbaik bagi kita untuk bersujud dan melepaskan semua beban hingga berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga yang masih berkumpul untuk pendengar ya. Dan kami ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah salat fardu zuhur dan insyaallah ya segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berjuang keras demi keluarga, insyaallah lelah Anda adalah ibadah dan keringat adalah saksi di hadapan Yang Maha Kuasa kelak pendengar ya. Dan pendengar ya, saya Melsa Tulandari atau Eca pendengar pamit dari ruang dengar Anda di siang hari ini, dilanjutkan oleh teman-teman kita yang bertugas di RRI Samba siang ini pendengar. Dan nantinya kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah Sambas dan juga berbagai ragam informasi untuk Anda. Dan kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan semangat bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman, Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kolaborasi bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 97.4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: 89.4 MHz.
1: Ngapa be?
0: Kau ye be ngapa?
1: Ngapa udah?
0: Dah indah. Ngapa ye? Tang dah ansadang sadar?
1: Ngapa me? Dah anjelas lalu.
0: Kaulah dah anjelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
2: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
3: Saya tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip. Di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
6: DPR RI kunjungi Kalimantan Barat susun RUU masyarakat adat.
7: Karena sudah diambil di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek.
6: Gubernur Kalimantan Barat mendorong keterbukaan informasi publik.
8: Mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
9: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Kamis 11 Juni 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPR RI menghimpun pandangan masyarakat, akademisi, hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Berikut kita simak laporannya.
10: Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas dan merupakan inisiatif Balek DPR RI. Bob Hasan menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
11: Yang pertama, kita melakukan proses meaningful public participation dalam konteks menerima masukan dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun. Ya, dan moga-moga kali ini karena sudah diambil di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek khususnya dalam konteks nanti kedepannya menjadi inisiatif DPR. Ya, kita dalam kesempatan ini semua Kalimantan sedang kita kunjungi pada hari yang sama.
10: Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyambut baik kunjungan balik DPR RI. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi.
12: Jadi mereka memutar apa permasalahan di Kalimantan Barat ini. Itu, nah, tadi ada masalah hak layak tentang tanah dan sebagainya. Itu, nah itu nanti akan menjadikan masukan mereka, masukan oleh Badan Legislasi Pusat, nah untuk menyusun rencana undang-undang tentang hukum adat, masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak hanya satu suku, tapi seluruh suku ya yang ada di Indonesia.
10: Melalui penjaringan aspirasi di berbagai daerah, Balik DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Wilhelmus melaporkan.
9: Oke. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Balikpapan. Dalam pertemuan tersebut, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau, dan pengembangan ruang publik menjadi fokus pembahasan sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang nyaman dan ramah bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Studi banding itu dipimpin oleh Yusri selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan ke Kota Pontianak. Yusri menjelaskan tujuan utama kunjungan kerja ke pemerintah Kota Pontianak untuk mempelajari penataan pedestrian yang dinilai menjadi salah satu keunggulan di Kota Pontianak. Menurut Yusri, keberadaan jalur pedestrian merupakan bagian penting dalam menciptakan kenyamanan hidup masyarakat perkotaan. Ia menilai konsep pedestrian yang diterapkan Kota Pontianak memiliki keunggulan dari sisi panjang jalur maupun keterhubungannya antar kawasan.
14: Baik, terkait kunjungan kami hari ini, kami mau belajar terkait bagaimana pedestrian atau trotoar ini bisa menjadi sesuatu yang oleh-oleh khususnya bagi kami di Kota Balikpapan. Karena biar bagaimana pedestrian ini adalah bagian ikhtiar saya rasa dari Pak Wali Kota dan kami juga dari DPRD Balikpapan, bagaimana pedestrian itu bisa membuat kenyamanan hidup di kota seperti kami di Kota Balikpapan dan di Kota Pontianak. Ini contoh yang akan kami bawa ke Kota Balikpapan.
13: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pemerintah Kota Pontianak secara konsisten mengembangkan konsep pembangunan kota yang humanis melalui penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, pembangunan trotoar yang nyaman, serta penataan kawasan waterfront di sepanjang tepian Sungai Kapuas. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak juga mengembangkan aplikasi pohon dan regulasi perlindungan pohon untuk mendukung program penghijauan kota. Penataan trotoar dilakukan dengan konsep tematik, teduh, aman, nyaman, dan saling terhubung guna mendorong budaya berjalan kaki di tengah masyarakat.
15: Sebagai tuan rumah, tentunya kita kebetulan ada waktu dan meluangkan waktu untuk menerima tamu-tamu kita dari kota-kota yang berkunjung untuk kita bertukar pikiran. Beliau tertarik kepada penataan pembangunan Kota Pontianak, khususnya pembangunan trotoar yang humanis, di mana tidak hanya Balikpapan, ada beberapa kota yang kemarin berkunjung dan ingin mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana trotoar humanis ini dibangun.
13: Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Pontianak juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan antar daerah di Kalimantan. Melalui kerjasama dan pertukaran pengalaman pembangunan, Edi Kamtono menilai kehadiran Ibu Kota Nusantara membuka peluang bagi seluruh daerah di Kalimantan untuk berkembang bersama melalui kolaborasi yang semakin erat. Muhammad Rokib melaporkan.
9: Persyaratan foto diri sambil memegang kartu tanda penduduk atau KTP dalam penyaluran bantuan pangan menjadi sorotan sejumlah pihak. DPRD Kota Pontianak menilai mekanisme tersebut perlu mendapat perhatian terkait keamanan data pribadi masyarakat. Menanggapi hal itu, Perum Bulog Kalimantan Barat menegaskan prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Berikut kita simak laporannya.
16: Anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Faturrahman, mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Salah satu syarat yang menjadi perhatian, yaitu penerima bantuan diwajibkan melakukan foto diri sambil memegang KTP saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Menurut Fahroni, dirinya tidak mempermasalahkan proses dokumentasi penerima bantuan. Namun Fahroni menilai penggunaan foto selfie bersama KTP perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi resiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak dikelola secara aman.
17: Jangan sampai nanti ada kebocoran data bahwa KTP dengan foto diri selfie ini sangat rentan. Dan ini sudah pernah terjadi, ini akan jadi maaf ngomong misalnya jadi pinjol dan lain-lain yang bisa merugikan masyarakat. Maksud saya, siapa yang bisa menjamin bahwa data diri ini tidak bocor atau tidak merugikan masyarakat?
16: Menanggapi hal tersebut, pemimpin wilayah Perum Bulog, Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan foto bersama KTP merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain sebagai bentuk verifikasi penerima bantuan, dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bulog kepada auditor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program bantuan pangan.
18: Yang menerima benar-benar yang bersangkutan yang terdaftar di datasen. Ini adalah kami, makanya dibutuhkan persyaratan KTP di saat pengambilan gambar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk penyaluran bantuan ini tepat kepada yang bersangkutan, yang terdaftar. Peruntukannya adalah untuk mempertanggungjawaban kami kepada auditor, baik internal maupun eksternal.
16: Rasiwan menambahkan data yang dikumpulkan melalui aplikasi penyaluran bantuan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban program. Hingga saat ini, Bulog Kalimantan Barat mengaku belum menemukan adanya kasus kebocoran data penerima bantuan dan memastikan akses terhadap data tersebut dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Bulog selalu memastikan data yang diaplikasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap proses verifikasi tersebut, karena tujuannya semata-mata untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Gulista Kisra melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
9: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan meluncurkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Kita simak laporannya.
19: Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan resmi meluncurkan agenda monitoring dan evaluasi MONEV keterbukaan informasi publik tahun 2026 bagi badan publik se-Kalimantan Barat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Gubernur Rian Orsan menegaskan keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Dirinya mengatakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjadi landasan penting bagi setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas. Menurutnya, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan serta kualitas pelayanan informasi publik di setiap badan publik.
8: Sebagai jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus mendorong peran aktif kita dalam mengawal pemerintahan yang transparan. Bagi pemerintah sendiri, aturan ini menjadi mandat penting yang mewajibkan setiap badan publik untuk terus membenahi pengelolaan data dan mempermudah akses pelayanan informasi bagi masyarakat luas.
19: Gubernur juga meminta seluruh pimpinan badan publik menjadikan penilaian keterbukaan informasi sebagai motivasi untuk terus memperbaiki pelayanan, bukan sebagai beban administratif semata. Edan Nosan juga mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang berhasil masuk jajaran 10 besar nasional dalam keterbukaan informasi publik. Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti semakin kuatnya komitmen badan publik di Kalbar dalam menghadirkan pelayanan yang terbuka dan profesional. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 ini diikuti 180 badan publik yang terdiri dari pemerintah kabupaten kota, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, BUMD, hingga lembaga legislatif di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan.
9: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Penipuan digital marak terjadi menyebabkan kerugian finansial korban. Tak hanya itu, berbagai modus dijalankan diantaranya untuk merusak psikologis korban sehingga rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar. Kita simak laporannya.
20: Akademisi Universitas BSI Pontianak Wanti Eka Jayanti mengingatkan masyarakat agar semakin waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang kian berkembang seiring kemajuan teknologi. Menurutnya, kejahatan cyber tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menyasar dampak psikologis yang serius bagi korban. Wanti menjelaskan pelaku penipuan digital umumnya menargetkan korban untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membobol rekening bank, mengambil alih akses dompet digital, hingga mencuri data pribadi yang dapat disalahgunakan. Namun di balik motif finansial tersebut, menurut Wanti terdapat ancaman lain yang tidak kalah berbahaya, yakni upaya merusak kondisi psikologis korban.
21: Ya, jadi selama ini kita berpikir bahwa penipuan online itu adalah semata-mata kadang-kadang hanya tertuju pada kerugian material.
9: Yeah.
21: Jadi misalnya kehilangan uang atau dibobol rekeningnya, diakses dompet digitalnya dan sebagainya. Tapi ternyata nggak cuma itu, banyak sekali kasus-kasus scam yang saat ini.
20: Menurut Wanti, apabila pelaku memperoleh foto atau video pribadi yang benar-benar milik korban, ancaman yang dilakukan bisa lebih serius. Korban seringkali menjadi sasaran pemerasan dengan tuntutan sejumlah uang agar konten tersebut tidak disebarluaskan. Bahkan permintaan uang tersebut biasanya tidak berhenti dalam satu kali pembayaran. Karena itu, Wanti menghimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap ancaman penipuan digital dengan meningkatkan literasi digital, menjaga kerahasiaan data pribadi, hingga tidak mudah mempercaya pesan atau informasi yang mencurigakan. Fiko Al-Hadi melaporkan.

Pendengar, kami hadirkan Rilas Panggilan pada hari ini di tanggal 11 Juni 2026. Jurusita Rahma Harahap, di mana di sini pengganti pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2026 dalam perkara nomor 569/PDT.G/2026/PAPTK memanggil nama Nurbaiti binti Jamaluddin berusia 25 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal semula di Jalan HM Suiknyo, Gang Sabar, nomor 5B RT 002 RW 016, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Senin 21 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak dalam perkara cerai talak antara Ridho Kurniansyah bin Edi Wahyu sebagai pemohon melawan Nurbaiti binti Jamaluddin

Masih di Prosatu RRI Pontianak, pendengar, dan kami hadirkan informasi terkait dengan rilas surat panggilan kepada tergugat. Dan di sini jurusita pengganti atas nama Rahma Harahap pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim pada tanggal 21 Mei 2026 dalam perkara nomor 582/PDT.G/2026/PAPTK memanggil nama Sehir bin Idris, berusia 44 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal semula di Jalan Paretwan Salim Dalam, Gang Tekad Bersama, RT 002, RW 027, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Senin 21 September 2026 pada pukul

9, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai gugat antara Jumairah binti Sudi sebagai penggugat melawan Sehir bin Idris sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dan atas gugatan tersebut dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Dan oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini disampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang memanggil jurusita pengganti Rahma Harahap. Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mengikuti ruang terbuka yang nantinya akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026, panggung bintang sepak bola dunia, yang nanti akan membahas atau dibahas bersama dengan PLT Kepala TVRI Kalbar, kemudian bersama dengan Kepala RRI Pontianak dan juga Kepala Biro Antara Kalbar dan serta pengamat sepak bola. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan kami.
1: Ya, saya Wilhelmus.
0: Dan di siang hari ini kami juga mengundang pemirsa maupun pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau Anda juga bisa saksikan di ataupun menuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Piala Dunia 2026, panggung bintang sepak bola dunia. Dan untuk membahas atau menyampaikan tentang gelaran besar ini, saat ini kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Kami perkenalkan yang pertama, PLT Kepala TVRI Kalimantan Barat, Bapak Sugeng Widianto SE. Pak Sugeng, Assalamualaikum Bapak. Silakan dipegang mikrofonnya Pak. Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir ke RRI. Kemudian kami bersama dengan Kepala LPP RRI Pontianak, Bapak Budi Suwarno Esos MPPD. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Budi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga.
0: Jaya, jaya, jaya. Baik, kemudian kami bersama Kepala Biro Antara Kalimantan Barat, Ibu Helti Marini Sipayung. Selamat siang Bu Helti.
4: Iya, selamat siang semuanya pemirsa RRI.
0: Baik, terima kasih Ibu juga sudah hadir. Dan kami juga nanti akan menantikan pengamat sepak bola Bung Fadli yang dalam waktu beberapa saat lagi juga akan hadir bersama-sama kita di kesempatan siang hari ini. Baik, yang pertama kami ke TVRI dulu. Pak Sugeng bisa menjelaskan mungkin flashback dulu ke belakang. Sajian sepak bola dunia ini, Piala Dunia 2026 ini, TVRI mendapatkan hak siar. Gimana ini ceritanya sehingga bisa mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026 ini? Silakan Pak Sugeng.
2: Ya, terima kasih. TVRI merupakan lembaga penyiaran publik yang diamanahkan untuk menyebarluaskan informasi, memberi edukasi, memberi hiburan kepada masyarakat, memberi informasi yang benar, ya, begitu. Dengan ini, TVRI, LPP TVRI khususnya mendapat amanah dari Presiden untuk mengadakan apa, menyiarkan siaran Piala Dunia. Amanah dari Presiden sebagai hiburan dan informasi ke masyarakat. Respek ke belakang, di rut yang lalu berusaha terus Pak Imam Bruto Seno untuk mendapatkan hak siar itu. Alhamdulillah, karena ya TVRI merupakan TV publik, lembaga penyiaran publik yang ada di Indonesia dan secara terestrial bisa mencakup 60% dari wilayah Indonesia sehingga ke pelosok negeri bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Memang tidak sedikit biaya yang dikorbankan yang dikeluarkan untuk itu. Mudah-mudahan dengan regulasi yang ada kita bisa kembalikan untuk BNBP-nya ya. Terima kasih. Itu sementara yang bisa di.
0: Baik. Nah, Pak Sugeng, mengapa begitu penting nih, Pak? TVRI akhirnya menyiarkan Piala Dunia tahun ini.
2: TVRI yang konon kabarnya dulu ya kan merupakan satu-satunya siaran televisi yang ada di Indonesia yang tidak ada saingannya, bahasanya kalau sekarang gitu kan. Sekarang ini banyak tumbuh luas, dan dengan media platform yang ada banyak, sangat banyak sekali ya, karena dengan 60%-nya itu, itulah tantangan satu ya, tantangan buat TVRI. Apakah TVRI benar-benar masih ditonton oleh masyarakat? Itu tantangan untuk TVRI. Jadi dengan adanya tantangan itu, kita mencoba memitigasi peralatan yang ada karena hak siarnya ada di terestrial gitu kan. transmisi-transmisi yang ada kita tetap jaga, kita jaga, kita kita rawat, terutama sekarang ini karena cuaca yang ekstrim, itu kendalanya di petir dan BBM yang harganya cukup untuk serap keadaannya ya. Jadi dengan ini TPRI berusaha, pasti sangat-sangat berusaha biar bisa tetap dinikmati dan dirasakan sebagai hiburan oleh masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok.
0: Oke, baik. Dan bagaimana dengan animo, Pak? Animo sepak bola dunia ini?
2: Kalau animo di TPRI di wilayah Kalimantan Barat, beberapa kali kami mengadakan acara fun walk untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa TVRI melaksanakan siaran secara terestrial di seluruh wilayah Kalimantan Barat yang terjangkau oleh pemancarnya, begitu kan? Itu di beberapa tempat pernah Sanggau di Singkawang yang berkali-kali yang kita sering adakan di Pontianak sendiri. Kita lihat animo masyarakat dari masyarakat yang awam sekali dengan bola atau anak-anak bola ini yang sering kita adakan kuis, ada apa untuk menarik mereka. Ya, kalau saya perhatikan ya cukup baik gitu. Dari mereka kenal dengan bintang-bintang yang ada di dunia, di klub-klub ternama gitu kan, di negara-negara yang lebih maju. Kalau harapan saya sih mudah-mudahan ya dengan adanya gelar bola gembira atau siaran masyarakat tuh termotivasi, terbentuk lagi minatnya, keinginannya. Apalagi ya sampai sekarang ini kayaknya Kalbar dengan provinsi lain agak tertinggal ya. Mohon maaf, itu mungkin untuk di Liga 3-nya aja sudah itu, apalagi masuk ke sampai ke Liga 2 atau Liga 1-nya begitu. Mudah-mudahan dengan hiburan ini memberi, dengan euforia yang ada ini memberi semangat baru, semangat yang bisa membentuk ya generasi-generasi yang baru ini bisa lebih menikmati, lebih paham gitu dengan
0: baik. Baik pemirsa dan pendengar, kali ini kami juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Fadli. Selamat siang Bung Fadli, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Bang sudah hadir. Baik, kami langsung beralih ke Pak Kepala LPP RRI Pontianak. Nah, ini bicara sepak bola Pak Budi, ini melihat demam bahkan animo sepak bola masyarakat kita nih, khususnya di Indonesia dan Kalimantan Barat, gimana nih Pak Budi?
3: Iya, RRI punya pengalaman ya, ketika kita juga mendapatkan hak siar tahun 2018. Dan saya melihat, waktu itu saya di Manado, dan Manado itu salah satu kota yang gila bola ya, seperti disampaikan oleh anggota DPR. Dan saya yakin di Pontianak juga tidak akan jauh sama seperti itu. Dan saya menyaksikan ketika hari Minggu kemarin diundang oleh TVRI, fun walk di Mega Mall dari TVRI, masyarakat itu seperti tertarik. Dan bahkan ketika mengadakan event di sana, pesertanya banyak. Artinya ini menjadi barometer bahwa masyarakat Pontianak saat ini juga mereka sangat menyukai sepak bola. Ditambah lagi satu hal yang saya sangat kagum di Pontianak meskipun saya baru di sini. Jadi hampir setiap sudut kota sekarang di Pontianak itu banyak kafe, banyak warung-warung ya. Dan saya yakin mereka akan kalau dibolehkan atau kalau sudah mendaftar pasti akan menonton bareng. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka mendaftar tidak? Yang kedua, jamnya. Karena pembatasan jam operasional kafe juga ada batasnya. Ketika itu sudah melewati jam kafe, harus tutup, sementara bola harus bermain, nah itu juga akan menjadi kendala. Nah, ini yang mungkin nanti bisa dikompromikan dengan pemerintah daerah. Itu dari saya.
1: Oke, baik Pak Budi, sekali lagi untuk bagaimana sih untuk TVRI, RRI, dan juga Antara sendiri ya, untuk menyasar dari masyarakat pelosok. Ini kan bukan hanya di perkotaan, tapi juga masyarakat pelosok nih yang cinta bola ini, gimana nih Pak?
3: Iya, terima kasih Wil ya. Jadi, kalau untuk masyarakat di sini kan tersebar ya, penduduknya tidak hanya di kota besar atau di Pontianak saja, tapi ada yang di Samba, Sintang, Sanggau, Entikong. Itu ada stasiun-stasiun RRI. Tapi bagaimana keperbatasan? Bagaimana daerah-daerah pelosok yang mungkin tidak terjangkau oleh sinyal ya? Nah, ini yang memang menjadi kerja keras kami, RRI, TVRI, Antara, bagaimana mereka mendapatkan sinyal. Jadi kendala pertama itu adalah bagaimana kita mendapatkan sinyal. Nah, kalau umumnya seluruh wilayah Kalimantan Barat sudah mendapatkan sinyal, saya yakin semua dapat mendengar, menonton, bahkan membaca informasi dari Piala Dunia yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang tidak bisa mendengarkan, tidak bisa menonton, karena sekarang ini itu tadi semua aplikasi sudah sangat memudahkan, apalagi untuk radio. Radio itu tidak hanya di RRI saja, sekarang ada aplikasi lain ya yang sudah internasional. Itu tinggal mencari saja, tinggal klik saja, bisa mendengarkan. Jadi sebenarnya meskipun kami juga punya kewajiban, ada media-media yang lain yang artinya akan menyiarkan Piala Dunia. Demikian ya.
1: Oke, baik. Kemudian juga mungkin dari kualitas siaran ya, dari mungkin kembali lagi Pak Sugeng lagi. Pak Sugeng, untuk TVRI sendiri bagaimana memastikan untuk siaran bola sendiri untuk Piala Dunia 2026 akan tersampaikan bagus ke penonton dan juga pendengar, gimana?
2: Oke. Tadi mengulangi yang jangkauan siaran itu, mungkin saya lebih tertarik menanggapi itu. Jadi istilahnya kita apa, blank spot ya Pak ya?
3: Iya.
2: Untuk yang tidak menerima siaran terestrial itu istilahnya dengan blank spot. Daerah-daerah itu nanti akan TVRI sudah ada kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi. Nanti akan ada aplikasi yang bisa langsung di download gitu ya, dari Telkomsel, karena itu perusahaan BUMN kita juga ya, kita sebutkan dengan Telkomsel. Produknya itu tidak salah apa, pop pola play ya, begitu ya. Nantinya akan lebih mudah, karena kalau jaringan internet nih, insya Allah, kayaknya sampai ke perbatasan ya Pak ya. Betul, sampai ke perbatasan bisa di itu diterima. Jadi sebenarnya TVRI kalau tidak dengan keterbatasan dana, mungkin kemarin ada kepingin bahwa itu ada seperti repeater mengulangi, memancarkan gitu menuju ke daerah yang populasinya lebih padat, tapi dengan keterbatasan anggaran yang ada ya, itu mungkin hanya berupa wacana aja. Jadi sampai sekarang pun masih belum bisa terrealisasi. Yang lebih cepatnya lagi ini dengan menggunakan internet tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ya, terutama dan apa namanya, ke ini apa tadi Pak, jam operasional, iya jam operasional KAP. Barusan kita mendapat malam tadi ya, kita mendapat arahan dari Direktur TVRI yang baru bahwa TPRI Pusat sudah bekerja sama dengan Kapolri dan Kapuspen TNI untuk mengamankan dan membantu kegiatan nobar ini. Jadi ya alhamdulillah, berarti kan untuk jangkauan kualitas insya Allah kita bisa sampaikan ke masyarakat yang lebih pelosok apa lebih dalam insya Allah, dengan syaratnya tadi bisa ada internet gitu kan. Ya demikian.
0: Oke, baik, kita beralih ke Bu Helti, Kepala Biro Antara Kalimantan Barat. Bagaimana juga Antara untuk mensukseskan gelaran pesta bola ini, dan termasuk melihat animo sepak bola di tengah-tengah masyarakat kita khususnya di Kalbar ini, bagaimana Bu Helti?
4: Iya, terima kasih. Kalau saya perhatikan orang Kalbar sebenarnya, khususnya Pontianak ya, itu kan sebenarnya juga gila olahraga ya. Kita bisa lihat misalnya tiap weekend itu di Car Free Day begitu, itu selalu penuh. Nah terus beberapa cabang olahraga juga kan ada beberapa andalan juga dari Kalbar gitu. Terakhir itu yang juara dunia panjat tebing yang dari Kalbar juga. Tapi mudah-mudahan ini sepak bola gitu ya, mungkin akan memancing gitu semangat warga juga untuk memasyarakatkan sepak bola. Nah kalau kantor Berita Antara, mungkin kalau siaran di langsung ya live itu di RRI, TVRI. Tapi kami menurunkan tim juga ke Kanada, terus Amerika Serikat dan Meksiko, ada 3 orang maksudnya, 1 fotografer. Fotografer kami sekarang sudah di Meksiko untuk sudah bekerja gitu, mereport persiapan pembukaan. Ada namanya Mas Aditya Pradana, sekarang sudah ada di Meksiko. Nah nanti menyusul ada juga pewarta teks kami, sama satu lagi konten media sosial gitu. Mereka bertiga berangkat. Jadi mungkin untuk pemirsa yang tidak sempat menonton live gitu ya di televisi, bisa juga menyaksikan berita-berita update gitu tentang Piala Dunia melalui kantor Berita Antara, yang nanti akan juga diambil pelanggan-pelanggan kami seluruh Indonesia. Tapi selain 3 orang itu, Antara karena tergabung juga kantor berita asing, kita juga cover oleh kantor berita asing untuk, karena tidak bisa, misalnya pewarta olahraga kami, pewarta teks itu tidak bisa meliput seluruh pertandingan gitu di 3 negara ini kan. Jadi karena Antara punya jaringan kantor berita dunia, jadi bisa diambil juga dari kantor berita asing.
0: Nah, begitu. Mengapa begitu berarti nih di mata Antara gelaran sepak bola ini nih?
4: Iya, karena ini TVRI sebagai officially ini kan untuk ya tahun ini, jadi kita memang mau tidak mau harus mendukung juga, karena pemirsa olahraga sepak bola itu kan juga olahraga sejuta umat ya, maksudnya semua orang juga sepak bola itu gitu ininya, puncak dari seluruh olahraga mungkin kalau bisa dibilang itu sepak bola. Jadi kantor Berita Antara juga karena punya desk sendiri olahraga, kami punya desk sendiri, ini sangat penting, makanya ada tim yang diturunkan begitu.
0: Oke, baik. Nah apa yang akan disajikan ini dari tim sudah diturunkan, kemudian apa-apa saja nanti yang akan disajikan untuk publik Indonesia ini?
4: Iya, jadi selain laporan ini tadi berkala itu dari setiap pertandingan, di redaksi kami juga ada namanya live reaction gitu, nanti di media sosialnya Antara akan disampaikan gitu, apa membahas seperti apa pertandingan-pertandingan yang baru saja berlangsung gitu di lokasi. Nanti akan ada juga live dari lokasi pertandingan gitu, yang pewarta medsos ya, media sosial, akan ada live di, jadi pemirsa bisa cek juga di medsos Antara begitu.
1: Oke, baik, mungkin kita ke pengamat dulu nih ya, Bung Wiko ya. Nah ini mungkin dari Piala Dunia Sendiri 2026 ini, tahun ini mungkin pertama kali dijalani atau di tuan rumahkan 3 orang ya. Ada 3 tuan rumah, yaitu Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Bung Fadli, gimana nih kalau melihat dari tuan rumah Piala Dunia yang 3 negara yang menyelenggarakan, apakah ada perbedaan dari Piala Dunia sebelumnya? Mungkin jelaskan.
5: Oke, terima kasih Bang. Pertama saya ingin menyoroti bahwa tentu Piala Dunia tahun ini adalah angin segar bagi para penikmat pecinta sepak bola tanah air. Ya, karena mohon maaf, di saat keadaan politik, hukum, ekonomi yang tampaknya masih dalam proses yang tidak begitu stabil, tapi tiba-tiba ada Piala Dunia ini, ya, ini tentu saya sebagai pengamat sepak bola melihat ini adalah angin segar bagi para pecinta sepak bola tanah air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya perhatikan dari penggemar sepak bola hari ini, mereka sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu peduli atau memperhatikan berkenaan dengan teknis penyiaran apa. Mereka peduli itu, tetapi namanya orang sudah cinta bola ya Bang Biko ya, dia kalau sudah ingin timnya main, dia akan cari. Terlebih tadi saya dengar, syukurnya TPRI berusaha menyiarkan, menggapai area-area yang tidak bisa didapat. Kemudian juga tadi dari Antara berusaha untuk memberikan yang terbaik. Terlebih seperti itu, semakin enak, semakin nikmat kan, tentunya bagi penikmat sepak bola. Tetapi para penikmat sepak bola tentu lebih fokus kepada cerita yang akan muncul di Piala Dunia tahun ini. Yang saya perhatikan itu, mereka sangat menunggu bagaimana cerita Piala Dunia untuk pertama kalinya disiarkan di tiga negara ya, yang sebelumnya pernah dua ya, di Korea dan Jepang 2002. Ini tiga negara, bagaimana cerita yang terjadi di dalamnya, siapa pemenangnya. Terlebih ini akan menjadi last dance-nya pemain-pemain yang top dunia. Mereka lebih fokus ke situ. Jadi menurut saya bagaimanapun TPRI menyiarkan nanti, ini akan menjadi pesta besar, akan menjadi hal yang menarik ya. Dan syukur tadi sekali lagi saya katakan TPRI juga menjanjikan untuk menyiarkan.
0: Tapi ini itu tadi, kontestannya sampai 48 tim nih, nah, Bang Fadli ya.
5: Itu dia.
0: Gimana jadi kualitas pertandingannya ini? Karena berbeda dibanding Piala Dunia sebelumnya yang hanya 32 tim.
5: Betul. Saya beberapa bulan ini sebelum Piala Dunia duduk dari satu warkop, satu kafe, duduk dengan kawan-kawan, saya ngomongkan ini nih. Jadi yang saya dapat, mereka ini mengeluhkan begini nih. Ini match-nya banyak, otomatis ada yang dimainkan di pagi dan siang, dan ini akan berbenturan dengan jam kerja. Nah itu susulitnya begitu. Saya juga, andai tim saya Argentina ini main pagi, saya kerja, lewatlah itu. Nah itu kan akibat dari match yang terlalu banyak tadi. Ya paling dari kami juga mengeluhkan itu. Dan semoga di partai 16 besar, perempat atau semifinal, itu ditayangkan di jam yang orang-orang Indonesia itu bisa tonton semua, biar euforianya tidak berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
0: Oke, tapi dari kualitas pertandingannya gimana nih? Dengan jumlah kontestan yang cukup banyak ini.
5: Kualitas pertandingan. Saya rasa orang yang 48 yang lolos itu sudah sangat mempersiapkan. Walaupun drama-drama dalam camp latihan mereka banyak ya. Ada yang dekat camp ular, dekat ular lah kata zona merah ya kan. Ada yang merah, panas lah, ada yang belum sampai camp latihan sudah diusir lah. Itu cerita-cerita seperti itu selalu menjadi bumbu-bumbu dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Kalau dulu yang Qatar kan kita ingat, orang meremehkan Qatar, Qatar tidak mampu melaksanakan, toh Qatar sukses, ya kan? Nah ini yang kali ini di tiga negara, banyak juga yang apa namanya memberikan apa pernyataan bahwa kayaknya ini akan susah nih, apalagi ada isu-isu politik di dalamnya,
0: keamanan
5: kan? Ya keamanan dan segala macam. Tapi itu selalu menjadi bumbu Piala Dunia yang membuat Piala Dunia itu sendiri menjadi lebih menarik. Dan kami sebagai fans sepak bola, penikmat sepak bola, tidak terlalu peduli itu. Yang penting siapa yang akan menang nanti, ya kami akan mencari itu, pertandingan-pertandingan yang sengit nantinya itu.
0: Tapi kayaknya Bang Argentina lah nih.
5: Oh saya jelas.
0: Tidak ada sejarah mungkin Bang bisa menjadi mempertahankan juara.
5: Ya, semoga Argentina kali ini bisa, karena ini terakhir Lionel Messi ini Bang. Ya, semoga ini bisa menjadi angkat juga sekali lagi kan.
1: Nah, kalau dilihat dari ini Bung Fadli, dari kultur sepak bola kan tidak jauh dari kultur ya. Ini kan tiga negara di Latin semua dan juga Amerika Utara. Nah kalau misalnya bicara kultur sendiri dengan sepak bola ini gimana nih untuk Piala Dunia tahun ini?
5: Dengan FIFA memilih tiga negara itu saya rasa tepat Bang ya. Meksiko itu apa stadium yang dipilih untuk pertandingan pembuka antara Afrika Selatan melawan Meksiko, itu stadium yang pernah digunakan sebelumnya untuk partai pembuka Piala Dunia juga. Dua pertandingan di di edisi-edisi sebelumnya pernah terjadi juga di stadium itu. Maka bersejarah, kultur sepak bola Meksiko, kemudian Amerika, Kanada, walaupun Amerika dan Kanada baru tumbuh, tetapi Meksiko sendiri juga kultur sepak bolanya ya luar biasa.
1: Meksiko 86 ya?
5: Nah, iya. Nah, jadi wajar saja kalau memang akhirnya mereka terpilih jadi ini, ya kulturnya cocok dengan keadaan sepak bola saat ini.
0: Oke, baik bapak-bapak dan juga ibu, kita break dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan, termasuk akan disiapkan RRI TVRI untuk bisa menyajikan gelaran sepak bola terakbar di dunia ini. Namun kita akan break dulu sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka, akan segera kembali sesaat lagi.
6: Saya Sugeng Aryadi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama, jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, aku krungu salammu, sombo kangen.
10: Samo-samo.
11: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.
12: Sesekali, jazz lah.
14: Semangat ya manggungnya.
15: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
7: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Terbuka. Di kesempatan edisi kali ini masih membahas mengenai Pesta Bola 2026 tentunya di Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat. Karena beberapa waktu nanti, malam nanti akan kick off pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Baik, kami ke Pak Budi, Kepala RRI Pontianak. Apa yang disiapkan RRI, Pak? Selain nanti juga ada menghadirkan siaran-siaran langsung terestrialnya, kemudian apalagi yang disajikan RRI, Pak?
1: Iya, RRI tidak hanya menyiarkan siaran langsung, tapi ada acara-acara, format-format yang sudah disiapkan oleh Direktorat PP, Program Produksi. Di sana juga ada dialog, kemudian ada filler-filler, ada mini drama, ada banyak ya diskusi-diskusi. Kemudian ada yang dibalik berita begitu. Jadi macam-macam format yang disajikan oleh RRI sehingga menarik. Tadi saya Bu Helsti ya. Mm-hmm. Ini menarik juga karena masyarakat sekarang kan sangat akrab dengan gadgetnya. Jadi sebenarnya RRI juga bisa menyampaikan review, apalagi RRI punya talenta atau tokoh bola ya, Pak Kusnaini, Bung Kus, di mana beliau yang sering kali menyampaikan review ataupun komentar terhadap hasil-hasil sepak bola. Saya yakin dengan review atau komentar beliau, penonton, pendengar dan pembaca RRI akan banyak. Dan saya ingin gitu ya di sini kerjasama di daerah dengan TVRI, dengan Antara juga membuat seperti itu. Hasil-hasil pertandingan yang memang orang tidak bisa tonton ketika dini hari atau pagi karena tadi kerja begitu ya, itu bisa diulang lagi oleh konten-konten lokal. Kan biasanya konten lokal itu lebih menarik dengan bahasanya lokal, dengan pendekatan lokal, dan mungkin ada khas, ciri khasnya. Itu mungkin dari saya.
0: Oke, baik. Dan bagaimana menyasar, Pak, seluruh penikmat radio, Pak? Gimana penikmat radio ini menikmati melalui radio maupun platform digital RRI ya, mengenai pesta bola ini, Pak?
1: Tadi ada tayangan, kita ada 5 ya platform yang bisa diikuti dari RRI, mulai dari terestrial, kemudian digital, ada media sosial, ada website dan lain-lain. Itu sudah pasti orang yang sudah paham dengan RRI akan mengikuti dari berbagai platform itu. Tapi di sisi yang lain, pendengar RRI, penonton RRI, dan halayak RRI itu beragam. Dari mulai tadi, mungkin dari anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian juga ada yang unik, kita juga punya pendengar disabilitas. Nah ini nanti dengan TVRI kami akan melaksanakan nonton bareng di Paralimpik ya, di sana. Mungkin dengan penyandang disabilitas, mungkin mereka yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ataupun yang kurang sempurna, itu akan kita ajak bareng-bareng karena mereka juga harus menikmati, harus merasakan kegembiraan pesta bola ini ya, gembira ini, sehingga cita-cita atau harapan Pak Presiden bisa tercapai. Jadi tidak hanya sebatas mereka yang sempurna begitu. Nah, mudah-mudahan dengan segala macam target kita itu bisa tercapai. Kemudian juga kita juga punya sarana-sarana yang bisa dimanfaatkan baik di kantor maupun di tempat kami di Jalan Sulawesi ya. Di sana juga ada mini soccer dan tadi ada gor tertutup gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk nonton bareng. Tinggal masyarakat menghubungi kami seperti apa kerjasamanya sehingga kami bisa laksanakan bersama-sama.
0: Baik, beralih ke Pak Sugeng. Bagaimana masyarakat atau penonton bisa menikmati siaran TVRI yang kini menggunakan sistem digital, Pak? Nah, yang dulunya analog sekarang digital nih, Pak. Silakan, Pak.
2: Iya. TVRI of analog itu di tahun 2021. Jadi semua peralatan yang analog sudah ditinggalkan. Itu sebenarnya apa namanya sudah tertinggal ya untuk untuk Indonesia ini seharusnya tertinggal kontak salah udah 8 tahun atau 10 tahun gitu di bagian Asia Tenggara ini untuk meninggalkan analog. Analog itu sebenarnya fungsinya untuk navigasi dan penerbangan. Itu dikhususkan itu, makanya TVRI di switch off analog di 2021 itu ditinggalkan. Dari 19 transmisi yang ada di ini, di Kalimantan Barat ini, 10 itulah yang baru bisa didigitalkan. Nah, yang lainnya tuh masih analog. Jadi peralatannya sebenarnya ada. Sekarang ada proses lelang karena jadi untuk bagusnya untuk lebih digitalnya itu, karena TVRI sekarang menggunakan digital, jadi istilah digital itu dari yang analog itu menjadi satu saluran, satu frekuensi itu menyalurkan gitu kan. Kalau bahasa dalam televisi itu MUK, kita mengelola MUK, jadi frekuensinya satu, yang dipancarkan itu bisa 10 saluran televisi. Nah, jadi di TVRI itu istilahnya digitalnya di situlah gitu kan, siarannya. Jadi ada TVRI Sport dikelola TVRI, terus TVRI Nasional, TVRI World, dan TVRI Budaya. Yang menyiarkan siaran televisi bola itu ada di TVRI Sport dan TVRI Nasional. Kalau TVRI yang dua tadi, World dan Budaya, yang kita lokal ini, itu tidak menyiarkan siaran bola, siaran langsung bola.
0: Oke, okay. Ya. Nah, memastikan kualitasnya Pak, kualitas video atau visual dengan digital ini?
2: Dengan digital ini, kalau secara teknis, iya dan tidak. Kalau digital itu, kalau berarti kualitasnya, kalau tidak bagus, tidak diterima. Pasti bagusnya, pasti begitu. Itu istilah digital itu. Digital itu hanya bisa menerima perintah iya dan tidak gitu. Jadi kalau misalnya diterima, ya pasti bersih, bright, dengan kualitas gambar dan suara yang bagus, itu digital. Tapi kalau tidak, pasti tidak bisa diterima. Itu istilah digitalnya di situ.
3: Oke. Baik, Pak Sugeng menambahkan lagi tadi seperti Sugeng tentang nonton bareng sama Pak Budi, ya kan. Nah, kalau boleh tahu untuk titik nobar sendiri, katanya kan akan ada nonton bareng, gitu ya. Apakah berapa titik nobar yang sudah ditentukan? Sudah ada, dan juga gimana sih regulasi untuk yang ingin mengajukan nonton bareng di sebuah tempat gitu?
2: Ya, sementara ini kita berkembang terus, sudah tercatat 72 titik nobar yang ada di Kalimantan Barat ini, tersebar luas. Itu 32 yang sudah betul-betul registrasi, 36 ya, yang sudah benar-benar registrasi pasti. Untuk yang lainnya masih menunggu, kita menunggu prosesnya. Sepertinya akan berkembang terus, bertambah terus dari masyarakat. Untuk nobar ini kan ada yang secara
0: izin lisensi,
2: ya, lisensi gitu, komersil dan tidak komersil, ya. Dengan itu kami dari TVRI menganjurkan sebaiknya melakukanlah pendaftaran atau itu registrasi ke yang sudah disiapkan. Lakukanlah pendaftaran, soalnya nantinya akan itu akan di cross check gitu dari pihak yang berwajib. Sampai sekarang kita pun masih belum tahu siapa yang ditunjuk untuk meng-cross check itu. Tapi kalau pengalaman Piala Dunia tahun-tahun yang lalu, banyak dari kafe-kafe itu yang terkena sanksi, ya, karena tidak terdaftar sebagai nobar. Nobar itu mudah-mudahan ya yang jelasnya kalau di instansi pemerintah itu tidak berbayar seperti sekolah dan tempat-tempat instansi pemerintah, kalau yang di KP ya pastinya dengan kalau hitung-hitungan gitu ya maksudnya dengan adanya 104 pertandingan yang akan disajikan secara langsung itu dengan ya tidak terlalu mahal kalau saya bilang ya untuk biaya yang dikenakan gitu dalam satu kali registrasi untuk 104 pertandingan. Begitu. Jadi kalau dibagi 104 pertandingan kegiatan itu ya tidak terlalu mahal sih.
0: Okay.
2: Jatuhnya gitu setiap registrasi itu.
0: Baik, kami beralih ke Bang Fadli. Nah, ini bicara kekuatan tim-tim Piala Dunia kali ini nih, Bang. Masihkah di raja-raja Eropa benua biru atau lebih ke kawasan-kawasan Amerika Latin sebagai tuan rumah ini, Bang?
4: Oke, baik, Bang. Tempat itu selalu menentukan, ya. Tempat bagaimana orang kalau main di kandang justru akan ada motivasi yang lebih tinggi. Kemudian orang-orang yang memang terlahir di Amerika Latin pasti otomatis terbiasa dengan suhu geografis di apa namanya di Amerika Latin itu sendiri. Dan ini akan menjadi sisi tambah buat negara-negara di Amerika Latin. Maka saya rasa peta kekuatan ini akan lebih ke tetap ke negara Amerika Latin yang akan memenangkan, ya. Ya, Pak, walaupun kita tidak bisa sebutkan banyak negara, paling ada Argentina, Brazil, kemudian ada kuda hitam yang sering disebutkan, ada Kolombia. Tetapi walaupun sedikit, beberapa negara ya bisa memberikan kejutan negara-negara tersebut tadi, ya. Karena orang-orang Eropa ini juga akan ada adaptasinya sulit, ya. Ya, mereka akan terus berlatih biar bisa menyesuaikan keadaan di sini, dan ini akan membuat performa menjadi menurut saya bukan tidak mungkin.
0: Cuaca,
4: ya, tekanan udara, ketinggian, segala macam itu sangat mempengaruhi bagaimana pemain Eropa itu tidak begitu mudah untuk leluasa mengeluarkan performa terbaiknya.
0: Oke. Okay. Tapi tidak semata-mata fisik berarti. Sepak bola profesional loh ini, Bang.
4: Walaupun tidak tentang hanya tentang fisik, tetapi itu menjadi salah satu, ya. Walaupun ada hal-hal lain yang membuat negara-negara Eropa jauh lebih siap, seperti kedalaman pemain, kemudian bagaimana skill individu apa segala macamnya, itu jelas negara-negara Eropa hari ini jauh di atas negara-negara Amerika Latin. Itu menjadi faktor plusnya bagi yang dari Eropa. Kalau faktor plus bagi negara Amerika Latin ya geografis dan mereka bermain di tempat sendiri begitu.
0: Oke, berarti Asia dan Afrika tidak masuk hitungan.
4: Asia, Jepang akan berikan kejutan menurut saya. Ya, Jepang akan berikan kejutan. Afrika, Senegal, pemenang Piala Afrika itu akan memberikan kejutan, terlebih dia ada di grup neraka bersama dengan Norwegia, Perancis dan Irak. Nah, ini kalau Senegal lolos grup, ini akan jadi cerita lain. Bagi mereka untuk beradaptasi di dataran Amerika Latin tidak begitu sulit karena tidak terlalu berbeda dengan Afrika, kan? Nah, tapi kalau yang dari Asia atau Eropa, ya itu dia tadi, kalau sempat dia sampai ketemu partai-partai yang sengit 16 besar atau semifinal, ketemunya negara Amerika Latin, ya dia akan harus, ya, tantangan dia ada di sisi itu tadi itu, geografis dan suhu.
0: Berarti bisa dikatakan Afrika dan Asia ini hanya meramaikan Piala Dunia saja?
4: Oh iya, tidak juga begitu. Maroko semifinal 2022, kan? Ya, itu salah satu kuda hitam yang juga kali ini ditunggu aksinya. Jepang walaupun ditinggal pemain seperti apa Minamino dan siapa itu, ya. Nah, tapi juga tidak mengurangi kekuatan Jepang, tetap akan memberikan kejutan. Bahkan dalam peta sepak bola Jepang yang sudah mereka siapkan di beberapa puluh tahun kebelakang, puncaknya itu ada di medio 2026 ke 30 ke atas ini. Jadi memang saat inilah mereka akan menunjukkan apa yang mereka siapkan. Jadi patut disaksikan bagaimana Jepang, Senegal, Maroko itu akan menggebrak lah di Piala Dunia kali ini menurut saya.
3: Ya, mungkin masih seputar bola ini menarik karena memang di Piala Dunia 2026 negara 48 tim ini lebih mendapat banyak perhatian? Kalau dari Bung Fadli, ini kan pertaruhan dua pemain bintang, Ronaldo, Messi, gitu kan. Nah ini bisa jadi efek besar gak? Efek besar dari animo penonton untuk menyaksikan Piala Dunia.
4: Messi, Ronaldo, kelewatan satu yang ditunggu orang, Bang. Neymar.
3: Neymar.
4: Dengan masuknya Neymar di Piala Dunia ini animo Piala Dunia 2026 banyak pengamat bilang jadi menarik malahan. Neymar yang tidak pernah dihitung kemudian masuk lagi di Piala Dunia ini dan ikut di timnas Brazil itu menjadi daya magis tersendiri, entah untuk Brazilnya atau untuk orang yang menonton. Ya siapa yang tidak kenal Neymar kan? Ini menjadi last dance-nya Neymar, Messi, begitupun dengan Ronaldo, tiga pemain yang terbesar lah abad ini kita katakan. Nah, dan mereka terakhir unjuk gigi ya di Piala Dunia ini. Maka Piala Dunia kali ini menjadi sangat menarik dari ceritanya menurut saya. Orang akan menunggu sejauh mana Ronaldo dengan Portugalnya, sejauh mana Messi dengan Argentina dan Neymar dengan Brazil. Apalagi kalau sampai partai finalnya Argentina lawan Portugal. Wah, itu saya enggak tahu bagaimana, luar biasanya. Ini mungkin semua orang turun keluar dari rumah nonton. Saya yakin tidak akan ada yang milih nonton sendiri. Ya kan, karena siapapun yang menang pecah itu pasti. Nah, itu dia. Maka sih seru nih, saya tunggu betul memang Piala Dunia tahun ini karena.
0: Tapi usia tiga pemain ini tidak muda lagi nih, Bang Fatih.
4: Oh iya. Sayangnya Piala Dunia ini bukan liga, Bang. Kalau liga kita tentang usia fisik betul karena kan range-nya lama. Ini sebentar, sebulan, mentality di sini. Semakin tua justru semakin matang, mentalnya semakin baik, ya semakin justru menurut saya orang bawa bola anak muda bertemu dengan Messi,
0: orang tua
4: bergegar tetap, Bang. Wah, ini legend nih, ya kan? Mental lagi kan, dia baru muncul main muda, ya tidak bisa. Menurut saya indikatornya bukan tentang umur kalau Piala Dunia ini, ya mental menurut saya.
0: Tapi kenapa Bang tidak menyebutkan Mbappe, Bang? Itu pemain muda juga Mbappe. Menjadi pemain terbaik nih, Bang.
4: Saya tidak pilih Mbappe bukan karena saya Argentina.
0: Iya.
4: Ya, Mbappe. Ya kita lihatlah. Mbappe ini selalu bermain bukan sebagai tim. Ya terbukti dua musim terakhir Madridnya jelek, dianya bagus. Bukan tidak mungkin itu terjadi di Prancis. Dia mungkin akan nyekor banyak. Tetapi Prancis nggak kemana-mana. Nah, bisa juga seperti itu, ya kan? Tapi cerita Piala Dunia selalu unik, selalu menarik. Juga pantas dipantau juga nih. Ini Mbappe ini sejauh mana bisa membawa Prancis. Kebetulan dia kapten juga kan untuk edisi kali.
3: Iya, Bang. Berarti diprediksi ada pemain baru nih yang akan keluar di 2026. Pemain yang jadi sorotan. Terus juga saya juga mau bertanya pengamatan Abang sendiri. Di grup-grup Piala Dunia ini kan ada sampai L ya, grup L. Kayaknya dari pengamatan grup neraka agak sedikit sepertinya ya di tahun ini, atau seperti apa itu?
4: Grup neraka yang harus dilihat itu grupnya Prancis, karena di situ isinya Prancis, Norwegia, kemudian ada Irak, Senegal. Irak itu juara Asia, Senegal juara Afrika, Norwegia debutan tetapi luar biasa, udah sampai foto seperti Peking itu kan. Nah, semangatnya itu lagi naik itu. Prancis finalis kemarin, jadi memang ini grup nerakanya di sini. Nah, yang lain cukup merata, cukup bisa terprediksi ya, paling yang lolos dua sudah bisa dipastikan, dikalkulasikan, dipersenkan yang lolos kemungkinan ini dan ini. Nah, jadi sisi grup tidak terlalu banyak dapat sorotan memang untuk Piala Dunia kali ini. Cuman isi pemainnya, Bang, sebenarnya yang selalu menjadi sorotan. Bagaimana Jepang membawa Nagatomo lagi, kan last dance-nya juga tuh umur 42 ya. Kemudian ada Messi, Neymar, Ronaldo, kemudian Mbappe, lebih ke pemain, isi materi pemain dari negaranya. Itu yang menjadi sorotan di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik, kami beralih ke Bu Kabiro lagi, Bu. Ini gosipin sepak bola ini gak bisa habis nih, Bu. Nah, gimana antara juga menyiapkan berbagai karyanya, bicara gosip sepak bola, pernak-pernik, bahkan itu tadi drama-drama dalam sepak bola Piala Dunia ini.
5: Iya, nampaknya di meja ini ada rival antara Prancis dengan Argentina.
0: Wah, gitu. Ibu ternyata Prancis ini, nih. Iya. Salah duduk Abang nih.
5: Ini kan hostnya Prancis nih, yang pengamat Argentina gitu. Jadi saling ini gitu ya. Jadi tapi begitu menarik. Saya pribadi juga menggemari, tapi tidak terlalu begitu fanatik karena saya biasa jagokan Italia, tapi karena tidak masuk tahun ini kan,
0: yang
5: tidak
0: sabar lolos. Ya, Bu, ya.
5: Jadi masih siapa nih yang harus didukung, belum inilah, masih bebas gitulah. Tapi untuk menikmati ini tadi ya, karena bola kan selalu ada juga apa menarik sisi lain dari pertandingan itu sendiri. Jadi di antara ada rubrik sendiri juga Piala Dunia 2026 itu di portal kami ada yang tiap hari diupdate gitu apa pertandingan dari lapangan seperti informasi apa yang terbaru begitu ya peristiwa-peristiwa di tempat pertandingan. Tapi mungkin satu juga yang kita dari tadi juga mungkin perlu highlight itu soal kesiapan PLN mungkin ya. Jangan sampai misalnya saat pertandingan apa gitu listriknya padam begitu kan. Ini kan hal-hal kecil tapi kadang bikin apa penonton tuh
6: kecewa
5: dan apalah gitu ya. Enggak

0: masyarakat itu mungkin lebih akan cari di medsos gitu, daripada tadi itu buka pertandingannya di TVRI misalnya. Kan pasti di TikTok juga ada siaran-siaran ini kan yang internasional gitu, mungkin juga ada live begitu. Tapi selama masih bisa diakses ya tidak masalah, tapi sebisa mungkin ya kita lewat officially gitulah, officially partnernya FIFA gitu ya, dengan TVRI. Karena ini baru pertama juga untuk TVRI, jadi yang kedua Pak ya, terakhir tahun berapa Pak? Oh iya, tahun 90, karena saya baru berapa tahun belum ini bola gitu ya, jadi 90 dan sekarang. Nah gitu, setelah 30 sekian tahun Pak ya, 36 tahun melakukan lagi siaran langsung, mudah-mudahan ini pembuktian bersama lah ya TVRI RRI antara gitu, kita akan melihat bagaimana pertandingan-pertandingan itu bisa di cover dengan baik, mungkin begitu.
1: Oke, kembali ke Pak Budi. Pak Budi, ini kan Piala Dunia 2026 pasti menyisihkan beberapa sisi atau aspek yang mungkin bisa membawa dampak positif seperti UMKM nih Pak Budi. Tuh. Ini kan seperti jersey dan sebagainya, berarti memang Piala Dunia ini memberikan dampak yang luar biasa nih Pak Budi untuk UMKM sendiri.
2: Jelas ya, UMKM ini akan mendapatkan keuntungan banyak apabila tadi bisa diberikan fasilitas. Mungkin berbeda dengan yang di kafe ya. Nah, ketika UMKM bisa berjualan di nobarnya Polri gitu ya, Poresta, kemudian di Kodim gitu ya. Kan UMKM udah pasti mereka akan berkumpul di mana ada keramaian. Nah, bukan kita dan bukan perusaha yang apa, atau bukan Kodimnya malah yang apa mengambil ini, masyarakatnya yang mengambil keuntungan. Disitulah media-media TVRI, RRI, antara bisa mempublikasikan bahwa UMKM boleh begitu mereka berjualan di lokasi titik-titik yang disebutkan tadi ada 76 mungkin berkembang, di mana itu bukan titik komersil. Ya, jadi kalau umpamanya UMKM ikut nebeng di kafe, udah jelas lain lagi. Itu kena itu. Jadi bukan seperti itu, tapi UMKM yang betul-betul di instansi-instansi pemerintah, dan instansi pemerintah itu tidak mengutip bayaran. Saya kira akan banyak yang apa mengambil untung, dan saya mengamati ini di apa Shopee yang membeli seragam termasuk saya, termasuk untuk kemarin sebelum saya pindah sini juga saya borong kostum untuk teman-teman di RRI, kita bagikan, dan itu luar biasa, mereka senang begitu ketika kita bagikan, meskipun ya jersinya ada yang jersey kelas 1 ya, ada yang macam-macam kelasnya, tapi mereka senang menggunakan kostum-kostum kesebelasannya. Dan saya pun sama tadi, penggemarnya Argentina, tapi saya beda generasi. Saya generasinya mungkin di Mario Kempes, yes, gitu ya.
1: 98
2: dong. Masih yang dulu-dulu itu Batistuta paling tidak, atau yang terakhir ya Maradona lah ya. Yes. Kesini-kesini Messi saya sebenarnya tidak terlalu ini ya, karena sudah agak even dengan Ronaldo atau Messi ya gitu. Yes. Tapi tetap secara tim tadi saya ke Argentina, maka kawasnya Argentina.
3: Baik, bapak-bapak, kita break lagi, nanti ada segmen terakhir setelah ini. Dan biasanya penikmat bola ini inginnya pertandingan bola itu saling serang, bukan bertahan, Bang. Nah, gimana membuat pertandingan ini menjadi lebih seru dan tertariknya orang untuk menonton bola? Nah, kami akan membahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami.
4: Saya Joni Vesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog,

0: musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Terbuka untuk edisi kali ini. Dan kami masih juga mengundang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau bisa juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kembali ke Pak Sugeng. Jadi TVRI siap menyelenggarakan siarkan secara langsung, Pak, untuk gelaran Bola Gembira dan Pesta Bola ini. Dan apa semua pertandingan disiarkan ini, termasuk jadwal-jadwalnya ini, Pak? Ini gimana, Pak Sugeng?
1: Iya, dari 104 pertandingan itu TVRI melakukan siaran utuh seluruhnya ya, dari 104 pertandingan dari 48 klub yang ada. Nantinya TVRI akan melakukan kegiatan apa, menyiarkannya itu secara itu di nobarnya itu di halaman TVRI itu akan dilaksanakan setiap hari nobar di halaman TVRI ya, karena itu satu kewajiban. Mungkin kalau siang nanti di halaman TVRI akan kita pasang layar ukuran 7x11 besar gitu. Kebetulan kita ada punya player yang besar untuk sebenarnya itu untuk gedung gitu kan, karena vertikal gedung itu tidak rata, tidak bagus, jadi kurang nikmat gitu nontonnya pas nanti bolanya belok gitu kan pas itu. Jadi kita sediakan kain nanti di sana akan di secara langsung ya. Ya benar. Sebanyak 104 pertandingan itu kita siarkan secara langsung. Walaupun nanti akan terjadi di siang hari, berarti anu proyektor kita mungkin tidak bisa nembus. Nah, itu mungkin ada disiasati ya dengan TV monitor. Karena di halaman tapi siang-siang berarti panas itu kan. Yeah. Berarti jadi harapannya betul tadi dari Mas ini pengamat bola, kemungkinan kita akan bertanding tuh banyak yang di luar jam kerja kayaknya ya, sebelum jam kerja, cuma ya emang berarti pasti berangkat kerja ngantuk. Akan disiarkan secara utuh ya 104 itu nantinya. Jadi ya semoga bisa terlaksana.
0: Oke, bagaimana ya, boleh Pak, warga boleh datang menonton yang disiapkan TVRI nobarnya ini?
1: Untuk silakan secara gratis datang ke halaman TVRI berserta keluarga. Mungkin ada yang ingin sedikit sambil mengadakan jualan atau apa ya silakan, karena itu tidak dibatasi untuk kita. Dan banyak kemarin informasi lewat teman-teman yang sudah menyebarkan apa namanya dapat WA bahwa ini gratis atau tidak gitu kan untuk nonton nobarnya. Tapi ya saya bilang jelaskan tidak ada berbayar, soalnya untuk menghitung PNBP-nya itu susah juga itu. Karena yang jadikan PNBP kita itu kan fungsional apa siarannya, bukan fasilitasnya gitu ya.
0: Oke, baik. Nah, kita beralih ke mungkin prediksi dan juga analisis sedikit mengenai gelaran Piala Dunia ini. Mungkin Pak Budi mengapa menjagokan Argentina nih Pak, sama dengan Bang Fadli, tapi tidak ada sejarahnya bisa terulang ini juara bertahan iya. Ini Pak Budi,
2: itulah yang saya khawatirkan ya, belum ada sejarahnya juara Piala Dunia itu dua kali berturut-turut. Nah, tapi saya melihatnya secara tim Argentina tadi seperti Bung Fadli sampaikan punya kekompakan, dan katakanlah regenerasinya juga mulai ada Tapi saya nanti tolong koreksi sama Bang Fadli ya. Apakah betul gitu ada regenerasi di Argentina? Karena kalau saya tadi menceritakan bagaimana urutan-urutan pemain-pemain Argentina begitu ya, dari mulai Mario Kempes ke Maradona, sekarang ada Messi, berarti itu kan sudah terlihat gitu kalau di Argentina itu regenerasi berjalan. Nah, dan juga menjadi juaranya juga lumayan begitu kan, ada beberapa kali. Nah, dibandingkan dengan yang lain. Jadi saya masih cukup optimis Argentina secara tim masih kompak. Itu.
0: Oke, bagaimana dengan Spanyol nih Pak Budi? Jangan pernah ngeremehkan Yamal di Barcelona. Mengapa kok kayaknya demam Argentina nih iya. Semua orang ini?
2: Spanyol sepanjang sejarahnya memang selalu membuat kejutan. Tapi apakah itu kejutan itu bisa sampai final? Itu yang jadi pertanyaan. Kadang-kadang kejutannya itu ya sampai semifinal saja gitu. Mereka mungkin di benua Eropa bagus gitu ya. Tapi ketika sudah bermain di Piala Dunia, entah kutukan entah apa, Spanyol nampaknya sulit begitu menembus dominasi dari Amerika Latin.
0: Oke, baik. Dari TVRI Pak Sugeng, Pak. Nah, ingin tahu nih Pak, tim jagoan dari Pak Sugeng. Pokoknya TVRI siap nyiarkan secara langsung, beres sudah. Nah, sekarang tim jagoan dari Pak Sugeng nih, Pak.
1: Silakan. Ini sebenarnya saya tuh tidak terlalu tertarik dengan sepak bola ya. Olahraganya bukan bola masalahnya begitu kan. Ya, tapi kalau ditanya kira-kira saya karena dulu-dulu itu hanya mendengar radio sama Pak Budi. Dulu siaran itu kita nikmatin lewat radio. Jadi ya hanya Argentina kayaknya yang terdengar gitu, bahasa yang teringat sama saya sampai sekarang itu gitu. Iya. Jadi ya kalau spontanitas ditanya siapa yang akan juara ya, ya gitu aja spontanitas, berarti Argentina akan bakalan gitu gitu. Wah, ini kalau voting udah menang ini ya Pak. Ya kan.
0: Ya. Dan Messi juga Pak, tim pemain jagoannya Pak.
1: Iya. Kalau saya pernah mengikuti sedikit ya gitu kan, Messi itu kan dari yang seorang dalam kebutuhan.
0: Oh
1: yang
0: iya.
1: Tidak itu kan.
0: Ada
1: itu
0: kekurangan di kecilnya.
1: Iya, iya. Masa kecilnya dia bisa meningkatkan dengan motivasi yang ada dia, itu bisa bangkit menjadi pemain hebat, pemain dunia begitu. Itu okay. Yang terakhir.
0: Semuanya Argentina nih. Oke, Bu Kabiro, walaupun Italia nih Bu tidak masuk Piala Dunia, tapi di Piala Dunia kali ini nih jagokan siapa nih Bu Kabiro? Jangan-jangan Argentina juga nih.
3: Enggak, yang pasti bukan Argentina lah. Maksudnya biar tukar juga ya. Karena 4 tahun lalu sudah menang kan. Jadi saya suka bola sebenarnya itu Liga Italia, Serie A sejak zaman kuliah tahun 2000-an gitu. Sudah sering begadang juga nonton. Tapi habis itu karena ada skandal gitu dulu kan, ada pengaturan ya, skor apa, udah saya meninggalkan dia. Udah ternyata banyak ininya juga gitu, permainan-permainan judi apa gitu di situ. Tapi kan sudah final juga ya, maksudnya ada pengadilan, ada apa gitu, sudah clear sebenarnya. Tapi sejak itu agak kecewa, ternyata kita nonton subuh-subuh itu sudah diatur gitu skornya gitu kan, jadi agak mempengaruhi saya lah. Tapi sejak 2000-an itu saya selalu memang suka Italia, karena memang dia juga di liga juga merata gitu kan, setiap kota-kotanya itu juga kan provinsi-provinsi tim-tim AC Milan apa gitu, besar-besar klub-klub besar itu kan dia punya gitu. Jadi memang olahraga sepak bola di Italia itu memang ya satu industri tersendiri juga. Jadi itu yang bikin saya memang dari dulu senang dengan Italia, gaya-gaya ininya juga gitu kan, menarik untuk dilihat gitu di Serie A itu.
0: Di Piala Dunia 2026 ini mungkin menang. Tipe permainan Italia negara yang sama tipe yang permainannya mirip. Yang mirip-mirip mungkin di mata Bu Kabiro, negara mana nih
3: yang menarik dilihat selain Italia ya, karena mereka ini tadi ya apa, negara-negara apa tadi,
0: Eropa
3: ya, Eropa mungkin. Tapi yang agak keras tuh Jerman sebenarnya kan. Lebih keras gitu. Tapi menarik juga di Inggris juga menarik dilihat gitu karena gaya-gaya permainannya juga. Tapi Inggris dengan Jerman mungkin sama-sama keras, tapi kalau Italia, Brazil sama Argentina ini kan agak-agak apa ya, seninya itu dapat gitu. Jadi kita menonton juga gregetan gitu kan. Nih karena mereka sama kemampuannya gitu ya. Jadi tidak kayak kalau kita bilang sepak bola Tarkam gitu kan, ngejar ke situ gitu kan, itu membosankan gitu, tidak ada seninya gitu. Cuman kalau mungkin tidak Italia, mungkin ya yang menyamai tadi balik ke
4: Jerman,
3: iya, atau Inggris dua, nah, itu yes. Mungkin itu.
4: Oke, baik. Nah, beralih ke Bang Fadli, Bang. Mungkin gimana ya? Di laga uji coba menjelang kick off ini, tensi permainannya terlihat sangat tinggi, Bang. Apa ini pengaruh Amerika Latin menjadi tuan rumah ini, Bang?
5: Oke. Sebelumnya saya jawab dulu, kenapa saya pilih Argentina?
4: Oh nih? Iya, udah tiga Argentina. Oke, okay, ya.
5: Begini, tadi menyambung juga apa kata Pak Kepala RRI tadi ya. Regenerasi Argentina nih, Pak, jangan khawatir, Pak. Ada, Pak. Julian Alvarez, Thiago Almada, Nico Paz, Giuliano Simeone. Nah, itu kan semua nama-nama baru yang tidak dipanggil di 2022, tapi dipanggil di edisi kali ini. Dan itu cukup untuk menambal kehilangan kan cuma hanya Angel Di Maria saja yang tidak dipanggil. Yeah. Cuman itu saja kehilangannya. Kenapa saya memilih Argentina? Karena ketika pengumuman skuadnya tidak berbeda antara 4 tahun yang lalu dengan sekarang. Justru itu poin hebat dari Argentina yang bikin orang mikir, oh, Argentina bahaya nih. Logikanya begini, Bang Biko. Prancis, Spanyol semuanya pasti akan membawa bintang. Tidak mungkin 2022 tidak bawa bintang, 2026 pasti juga bawa pemain bintang juga. Bintangnya sama, Argentina juga sama. Andai Argentina pakai skuad yang sama, maka logikanya Argentina juga bisa ngangkat lagi. Yang dilawan dia juga sama-sama bintang. Kemarin bintang, kali ini juga bintang. Argentina punya kelebihan, bintang yang ia gunakan di 2022 sama dengan yang gunakan di 2026. Itu titik poin kuatnya.
4: Tapi maka orang jangan lupakan Argentina. Jerman, Bang, tadi sama Inggris. Itu tangguh juga loh,
5: Bang. Kali itu saya bisa jawab, Bang.
4: Oke.
5: Okay. Kalau Jerman ini, Bu, dia regenerasi di edisi kali ini. Ah, pemain-pemainnya itu ya yang muda menuju yang lebih mature lagi, lebih senior. Akhirnya mereka butuh adaptasi. Jadi edisi kali ini itu mungkin edisi untuk yang membuat mereka lebih klop lagi. Ke depan mungkin saya bisa megang Jerman nih. Kalau Inggris temanya tetap sama, bertambur bintang, tetapi tidak bintang-bintang benar ininya prestasinya. Nah, Inggris tetap sama.
4: Tapi tidak tahun ada jaminan, Bang, ya. Suatu negara banyak bintang tidak, tapi tidak jadi timnya bintang.
5: Kalau Liga Champion boleh begitu, Bang. Liga boleh begitu, tapi Piala Dunia selalu punya cerita yang tidak begitu, sayangnya. Nah, itu yang menjadi membuat Piala Dunia ini menarik. Tidak ada yang menjagokan Argentina 2022.
4: Iya, benar.
5: Tidak, bintangnya hanya Messi.
4: Kalah lawan Arab Saudi
5: loh. Kalah Arab Saudi, tapi dia ngangkat, ya kan? Tahun ini ya tidak bisa juga kita tolak ukurnya bintang. Jadi saya tetap Argentina.
6: Tapi jangan lupakan tuan rumah juga, Bang. Kita punya USA, Bang. Kita punya Pulisic dan juga beberapa bintang lainnya. Itu juga bisa jadi kejutan juga.
5: Bola kan tuh, lagi kebetulan lagi euforianya lagi naik di Amerika, ya. Ya tetapi Amerika cukup menjadi tuan rumah yang baik sajalah. Tapi enggak usah menang, enggak apa-apa. Dia sudah buat aman, pemain tidak ada yang ditembak, sudah alhamdulillah. Nah, enggak usah lah mikir dia menang, Bang, menurut saya. Tagline-nya enggak seru kalau Amerika Serikat pemenang Piala Dunia. Ini tuh di media enggak keren menurut saya. Yang muncul jadi negara apa? Kalau mungkin saja, tapi kalau menariknya di media menurut saya kurang. Ya karena di sana itu kan baseball lebih besar setahu saya daripada sepak bola.
6: Sama NBA.
5: Kok bisa NBA juga? Kok bisa sepak bola dimenangi oleh negara yang kultur bolanya tidak kuat? Itu jadi menjadi hal yang kurang, tendensi yang kurang ini ya di dunia sepak bola menurut saya. Tapi kalau yang menang Argentina, Brazil, Spanyol kan jelas, wah ini memang luar biasa gitu.
6: Ya udah Portugal aja lah kalau gitu ya.
4: Tapi kok bisa Portugal nih, Bang? Muncul nih nama-nama Portugal nih, Bang. Muncul menjadi bisa dikatakan untuk bisa menjuari kali ini.
5: Nah, makanya saya katakan itu ya. Penggemar sepak bola kali ini tidak peduli dengan negara, Bang, sebenarnya, tapi materi pemain. Portugal itu isi materi pemainnya ya luar biasa. Ya Pitinha, Joao Neves, Bruno, Bernardo. Kita enggak usah ngitung Ronaldo. Kalau kata Coach Justin, Portugal hebat tanpa Ronaldo, gitu ya. Kalau ada Ronaldo malah tidak hebat. Nah, ya separuh setuju juga saya. Nah, kita lihat aja nanti. Yang jelas Portugal akan bicara banyak. Jangan temukan dia dengan Argentina atau Spanyol saja. Nah, habis sudah dia pasti. Tapi kalau ketemu yang lain dia bisa menang. Nah, kalau itu prediksi saya.
4: Oke. Okay. Gitu. Nah, penikmat bola di layar televisi bahkan di telinga pendengar ini, bang, di radio, inginnya pertandingan saling serang, bang. Mungkinkah tampilan-tampilan pertandingan bola hanya bermain bertahan, bermain aman?
5: Empat edisi sebelumnya pemenang selalu yang bermain menyerang, bang. Prancis menyerang, Jerman 2014 menyerang, ya. Paling berubah sedikit di yang tiki-takanya Spanyol itu 2010 ya, tidak attack tapi ya oper-operan pendek. Nah, kayaknya 2022 juga sama. Argentina kan tidak bertahan, no. Habis-habisan juga itu lebih ke agak fisik mainnya kan. Yeah. Nah, kayaknya juga ceritanya sama, tidak ada negara yang bermain bertahan yang akan menang. Dan kalau dilihat negara dengan pertahanan terbaik di edisi kali ini tidak bisa nyebutkan satu negara, bang. Maksudnya merata. Kalau kita sebut Prancis belakangnya kurang. Spanyol juga ya ada yang bagus, ada yang jelek. Ya begitupun Jerman, enggak ada yang benar-benar baik di sisi pertahanan. Nah, jadi kayaknya edisi kali ini bukan tentang negara yang bertahan tapi tentang negara yang menyerang.
4: Menyerang. Baik, luar biasa Bapak-bapak dan juga Ibu. Kita berada di akhir acara. Namun sebelum kita tutup, saya ke Bu Kabiro, Bang Fadli, kemudian Pak Budi, dan terakhir ke Pak Sugeng. Gimana gelaran pesta bola ataupun bola gembira ini bisa terlaksana dengan sukses dan masyarakat di Indonesia maupun Kalimantan Barat ini terpuaskan, Bu, dengan sajian sepak bola yang akan disiapkan? Silakan Bu Kabiro dulu.
3: Iya, jadi yang jelas kita dari tim pemberitaan ya, semuanya mulai dari RRI TVRI itu sudah semaksimal mungkin untuk menyajikan hiburan. Sebenarnya ini kan hiburan ya, bola ini hiburan bagi masyarakat yang menarik, ditunggu, apalagi Piala Dunia ditunggu sekali, hanya sekali 4 tahun gitu. Jadi mudah-mudahan selama sepanjang 1 bulan pertandingan ini bisa dinikmati, bisa memberikan kegembiraan, bisa memberikan semangat baru juga, terutama para atlet-atlet sepak bola juga ya di Indonesia gitu, supaya memicu, karena kita sampai hari ini belum pernah masuk gitu, ikut dalam Piala Dunia gitu. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan Piala Dunia lewat TVRI itu juga memberikan semangat, apa namanya, menginspirasi para atlet bola Indonesia untuk terus meningkatkan prestasinya, supaya 4 tahun berikutnya bisa, atau Piala Dunia berikutnya bisa tampil lah, begitu.
4: Oke, jadi Ibu Inggris atau Jerman, Bu ya?
3: Jerman seperti
4: itu. Oke, Jerman. Kalau Jerman juara nanti kita putar lagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Kabiro, kemudian Bang Fadli. Jadi gimana nih, bang, dengan segala drama, kemudian prediksi perhelatan Piala Dunia kali ini, bang?
5: Kan ini statement terakhir saya lah ya. Saya yakin TPRI ini kan sudah 2.0, Pak ya, TPRI kali ini ya, sangat bisa dan sangat proper untuk menyajikan pertandingan 104 pertandingan Piala Dunia. Dan saya sangat percaya tidak ada masalah dengan itu. TVRI akan terus dan bersama dengan RRI akan terus menayangkan sebaik-baiknya. Tetapi dari sisi penggemar sepak bola dan penikmat sepak bola, poinnya adalah intinya kondusif saja, bang. Ya, ini kan yang intinya kan dimainkan bukan Indonesia. Ya bodo amat lah mau menang atau kalah, bang. Tapi kalau Indonesia boleh kita, ya kan, sampai ini bukan Indonesia, enggak apa-apa. Andai saya pakai baju Argentina saya kalah, ya enggak masalah, ya sudah lah.
4: Kecuali Indonesia.
5: Oh, baru saya mau tumpah darah, ya kan, gitu. Bahasanya begitu. Sayang Indonesia enggak masuk, ya kan. Nah, gitu. Jadi intinya kondusif sajalah untuk semua penikmat sepak bola, ya. Yang bikin enggak kondusif nih kadang-kadang, mohon maaf, yang di belakang nih kalah judi ya. Dia masang begini, ada yang begitu, bang. Ini enggak boleh ya, ini enggak boleh nih. Ya, di belakang dia gimana kalah, itu bikin betinju biasanya. Ah, tolonglah jangan sampai terjadi di perhelatan 1 bulan ini. Nah, karena match-nya banyak, putaran uangnya juga banyak. Ah, jangan sampai tidak kondusif, itu aja kalau dari saya.
4: Tetap gitu. Argentina, bang ya.
5: Argentina, kalau Argentinanya kalah, saya ke Spanyol.
4: Oke, terima kasih Bang Fadli. Kemudian Pak Budi, silakan Pak, komitmen RRI Pak untuk melayani publik dengan gelaran bola ini, Pak.
2: Iya, yang pertama adalah RRI memberikan layanan kepada masyarakat khususnya pendengar tapi juga kami menginginkan UMKM mendapatkan nilai tambah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disinggung ya, kita kan bisa memprediksi. Jadi acara-acara prediksi di RRI juga kita akan tonjolkan, sehingga peran serta masyarakat itu akan terlihat, muncul di semua platform kita. Karena kan tadi ada orang yang senang ikutan berpartisipasi, tapi ya sebatas tebak-tebakan biasa saja, permainan. Tapi ada yang main judi. Nah, ini yang kita harus waspadai. Karena kalau sudah ini terjadi, apalagi menggunakan siaran langsung sebagai sarananya, gitu ya. Oh, ini sedang mengikuti ini, kita kumpul yuk di sini, biar nanti bayar. Nah, itu yang harus kita cegah. Jadi jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga, ini tentu pelaksanaan tingkat dunia. Yang saya ingin tekankan adalah mudah-mudahan di sana, khususnya di Amerika, tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Karena yang menarik buat saya nanti adalah pertandingan antara Iran dengan negara-negara yang akan menjadi lawannya. Karena kalau itu di situ diganggu atau ada sesuatu terhadap Iran, maka ini akan menjadi berita besar. Itu yang saya tidak harapkan. Itu aja.
4: Oke, Argentina tetap Pak ya?
2: Kalau tidak Argentina, seperti Bu ini, mungkin saya beralih ke Eropa ya, ke Jerman lah.
4: Oke, berarti ya. Sama Bu. Oke, terima kasih Pak Budi. Dan terakhir, Pak Sugeng, silakan Pak, komitmen TVRI memberikan layanan, khususnya dengan siaran bola ini Pak.
7: Ya. Terima kasih atas kolaborasinya antara Birlantara dan RRI untuk publikasi dan penyebar luasan informasi yang sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya nobar atau bola gembira ini, kita semakin kompak ya Pak ya, untuk memberi informasi kepada masyarakat secara luas dan yang jelas bermanfaat, terutama untuk menghibur masyarakat kembali tadi, dan regulasinya yang harapan menjadi presiden bukan hanya selain untuk menghibur, memberi informasi, juga roda perekonomian tetap atau akan bangkit, terutama UMK-UMK yang ada di sekitar kegiatan nobar itu ya. Kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Sugeng. Terakhir, Argentina tetap Pak?
8: Siap.
4: Baik, pemirsa dan pendengar, demikian luar ruang terbuka untuk edisi kali ini, membahas bagaimana perang bintang pada gelaran Piala Dunia 2026. Sudah banyak prediksi dan juga analisis, dan kita nantikan saja siapa yang berhak menjadi jawara pada gelaran pesta terakbar 4 tahunan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi.
6: Dan saya Wilhelmus.
4: Kami pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam olahraga. Jaya.
9: Ruang Terbuka Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir ya. Tadi ada rekan saya Andri yang sudah menemani Anda. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan ragam acara lainnya. Kami sesaat lagi bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Akan hadir RRI Banjarmasin, Petasol sulap sampah jadi bahan bakar, nanti diisi juga oleh RRI Yogyakarta membaca kualitas udara Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi Eko Mandiri menserap sampah jadi manfaat, dan dari RRI Sibolga dengan judul Ketangguhan Lingkungan sebagai Pondasi Kebangkitan Daerah. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Binda dan juga Dede Firdaus, dan kami segera menuju ke Pro 1 RRI Jakarta berdengar untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Panitia Kegiatan Jakarta Millennial Film Festival atau JMFF 2026 berharap pembentukan Jakarta Film Commission dapat menjadi tonggak penting dalam mendukung kemajuan industri film di Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana JMFF 2026, Budi Mulyawan mengatakan, adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamila 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan.

0: kan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
0: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan. Tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim bank sampah sumber rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campuran yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih condongnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu, gitu, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan.

0: tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari menjadi salah satu yang harus dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya. Akibat itu berkontribusi, sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi,

0: gaji. Nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan. Sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi, lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pendengar, pengelolaan sampah yang baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat

0: sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
2: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
3: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
2: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
3: Oh ya pasti, nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama. Sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi. Dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
2: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini Pak?
3: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
1: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terlalu terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Astacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beranda Astacita.
5: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
6: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
5: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
6: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
5: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
6: Iya, benar.
5: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
6: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, Karena dari kini dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
5: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
6: Oke. Mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai, itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
5: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbul Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Sudah kita dengarkan tadi Randa Astacita Nasional yang hadir di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak, Jakarta ya. Kita masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita jelang pukul 16 kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sintang sudah masuk penganggaran perbaikan.
1: Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan dah tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat karena dibangun pada tahun 1978 kalau tidak salah.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta rumah sakit daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna menghapus stigma pelayanan lamban yang selama ini masih melekat di sebagian masyarakat. Hal ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia Arsada ke-16 mulai 11 sampai 13 Juni 2026 di Kota Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
1: Rumah sakit daerah masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan karena biaya yang relatif terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Namun demikian, kualitas pelayanan masih menjadi perhatian yang harus terus dibenahi. Saat membuka Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia Arsada ke-16 di Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsa menegaskan bahwa stigma pelayanan rumah sakit daerah yang lamban harus segera diubah. Menurut Norsan, peningkatan pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas dokter dan tenaga kesehatan hingga tata kelola rumah sakit yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2: Manajemennya juga, ya. Jadi manajemen rumah sakit itu bagaimana mencari, ya. Nah, tanya apa? Inovasi-inovasi baru yang bisa untuk memajukan rumah sakit, nah kemudian mengkolaborasikan antara manajemen dengan pelayanan.
1: Sementara itu, Ketua Umum Arsada, Dr. Zainul Arifin menyebut rumah sakit daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Diperlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, regulator, akademisi, hingga dunia usaha untuk memperkuat peran rumah sakit daerah di Indonesia.
3: Kita menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain pertama belum optimalnya kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan rumah sakit daerah, kedua belum adanya standar kompetensi kepemimpinan dan manajemen rumah sakit yang berlaku secara nasional, yang ketiga belum meratanya distribusi dokter spesialis dan tenaga kesehatan, yang keempat kendala implementasi kris akibat keterbatasan sarana, prasarana, sumber daya manusia kesehatan, dan pendanaan.
1: Rakernas Arsada ke-16 yang dilaksanakan selama 3 hari ini menjadi forum evaluasi dan konsolidasi rumah sakit daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor kesehatan. Kegiatan ini juga menghadirkan seminar nasional, workshop, pameran alat kesehatan, serta forum inovasi pelayanan rumah sakit daerah. Syarustani melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak terus berjalan dan masih dinikmati ribuan siswa. Hingga saat ini sebanyak 1096 siswa di kampus dan kampus 2 ya tetap menerima manfaat program tersebut tanpa terkendala berarti. Dan berikut laporan selengkapnya.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Pontianak hingga kini masih berjalan lancar. Sebanyak 1096 siswa di kampus 1 dan kampus 2 tetap menerima manfaat program pemerintah tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Pihak sekolah menilai pelaksanaan MBG sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Distribusi makanan kepada para siswa berlangsung rutin dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat yang telah terdata. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin mengatakan koordinasi dengan pihak penyelenggara program berjalan cukup baik. Menurutnya, setiap masukan maupun keluhan yang muncul selama pelaksanaan program selalu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait. Sekolah juga memiliki ruang komunikasi untuk menyampaikan berbagai evaluasi. Melalui program tersebut, berbagai persoalan yang muncul dapat segera dibahas sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan. Solihin menegaskan, hingga saat ini MBG masih berjalan sesuai harapan bersama. Program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah.
5: Ya, sebagaimana disampaikan, ya mudah-mudahan sajiannya variasi, kemudian betul-betul bergizi, dan tentu ini menjadi nilai plus bagi siswa-siswa kami yang mungkin memang berharap dari MBG ini bisa membantu dari segi sajian untuk mereka.
4: Kedepan, pihak sekolah berharap kualitas layanan MBG harus ditingkatkan, terutama dari sisi variasi menu dan kandungan gizi. Dengan menu yang lebih beragam dan bernutrisi, program ini diharapkan semakin memberikan manfaat bagi tumbuh kembang dan prestasi belajar para siswa. Selain menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam pemenuhan gizi belajar, MBG juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan produktif bagi generasi muda. Hermanta melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roini menyampaikan bahwa jembatan yang ambruk di Surawai sebenarnya sudah masuk penganggaran perbaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Aktivitas masyarakat melintasi jembatan Sungai Pembunuh 4 di pusat Kecamatan Serawai terhenti setelah jembatan tersebut ambruk pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan akses warga terganggu dan kendaraan tidak dapat lagi melintasi jalur penghubung di kawasan pusat kecamatan itu. Camat Serawai, Albertus Nopeka Kusnadi mengatakan, ambruknya jembatan membuat seluruh aktivitas penyeberangan di lokasi tersebut terhenti. Menurutnya, kondisi jembatan Sungai Pembunuh 4 sebenarnya sudah tidak layak dilalui kendaraan bermuatan berat karena usia bangunan yang cukup tua. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1978 dan telah beberapa kali direhabilitasi. Ia mengaku menyesalkan kejadian tersebut karena sebelumnya pihak kecamatan telah memberikan peringatan kepada sopir truk agar tidak melintasi jembatan dengan beban berat.
7: Setelah ambruk itu, otomatis kegiatan lewat jembatan itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Dan memang sekarang ini lagi diusahakan untuk dievakuasi lah truk. Sebenarnya juga disayangkan karena memang jembatan itu kan tidak layak untuk kendaraan yang muatan berat. Karena dibangun pada tahun 1978 kalau tidak salah.
6: Albertus menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 3 truk yang akan melintasi jembatan tersebut. Truk pertama dengan muatan sekitar 6 ton masih dapat melewati jembatan dengan aman. Namun, saat truk kedua yang membawa muatan sekitar 9 ton melintas, konstruksi jembatan tidak mampu menahan beban sehingga roboh. Saat ini, pemerintah kecamatan berupaya menyediakan akses sementara bagi masyarakat dengan membangun jembatan darurat dari kayu. Namun, pembangunan jembatan darurat yang dapat dilalui kendaraan roda 2 masih membutuhkan biaya dan perencanaan tambahan. Albertus menambahkan bahwa usulan perbaikan jembatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sintang agar akses masyarakat dapat segera kembali normal. Dian Ben Yuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Dengar, para budayawan mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi dalam menulis kajian budaya saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Penulis buku Takoi Barok yang juga kontributor Museum Kapuas Raya Sintang, Marcelina Evi, mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapinya dalam menulis kajian budaya dan koleksi museum saat ini adalah semakin sulitnya menemukan narasumber. Menurut Evi, keberadaan narasumber memiliki peran penting dalam proses penulisan buku-buku budaya, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat, benda pusaka, hingga tradisi masyarakat lokal yang diwariskan secara turun-menurun. Ia menjelaskan, sebagian besar informasi yang dituangkan dalam buku berasal dari cerita langsung para tokoh adat, sesepuh kampung maupun masyarakat yang memahami sejarah dan budaya lokal. Namun, seiring bertambahnya usia para narasumber, banyak pengetahuan tradisional yang terancam hilang jika tidak segera didokumentasikan.
10: Kendala hari ini jauh lebih besar daripada sebelumnya ya. Kendala terbesarnya narasumber, karena hari ini itu berkejaran dengan umur narasumber yang sudah susah ditemuin, sudah susah dicari. Kebetulan saya juga dua tahun terakhirnya juga kehilangan narasumber saya, tapi memang ya tetap diusahakan lah ya.
9: Selama ini Evi aktif menulis berbagai kajian budaya bersama Museum Kapuas Raya Sintang. Karya-karyanya banyak mengangkat tentang benda koleksi museum, adat istiadat, hingga budaya masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Evi menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian budaya daerah. Karena itu, ia terus berupaya menulis dan mengumpulkan berbagai data budaya sebagai bentuk penyelamatan pengetahuan lokal agar tetap dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Perwakilan stakeholder penerima layanan KPPN Sintang mengikuti Forum Konsultasi Publik atau FKV Standar Pelayanan Tahun 2026 di Aula KPPN Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2026 di Aula KPPN Sintang Rabu 10 Juni 2026 menghadirkan unsur stakeholder penerima layanan terdiri dari Satuan Kerja, Pemda Kabupaten Sintang, akademisi, tokoh masyarakat, serta media massa sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. Kepala KPPN Sintang, Soekarno, menyampaikan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan terbaik berlandaskan nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
11: Jadi FKP ini untuk dan mengevaluasi layanan KPPN untuk stakeholder gitu ya, baik Satker, Pemda ataupun tokoh masyarakat dan dari akademisi, itu dilakukan tiap semester agar tahu layanan kami ada yang perlu ditingkatkan atau ada perkembangan regulasi bisa kami sampaikan juga ke stakeholder kami. Jumlah pesertanya terbatas karena untuk mewakili keterwakilan. Jadi bukan dari jumlah yang diundang, tapi dari unsur-unsurnya.
9: Dikatakan KPPN Sintang sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memiliki wilayah kerja Kabupaten Sintang dan Melawi. Peran KPPN meliputi penyaluran dana APBN, pertanggungjawaban keuangan negara, serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran negara. Selain itu, KPPN Sintang juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran dana transfer ke daerah. Suryatini melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi. Perakirawan Dwi, silakan. Perakirawan Dwi.
13: Siap. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu terjadi di sebagian wilayah Skadau, Sintang, Melawi, Kapuasulu, Kuburaya, dan Ketapang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 12 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, di mana hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian Kabupaten Kapuasulu, Ketapang, Melawi, Sambas, Skadau, Sanggau, dan Sintang. Untuk potensi kemudian terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat masih perlu diwaspadai selama satu pekan ke depan karena sebagian wilayah masuk dalam kategori muda hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan. Nanti juga kita akan hadirkan berbagai informasi menarik yang tentunya kami suguhkan di tengah-tengah Anda. Nah, sebelumnya saya hadirkan informasi yang tentunya kami kutip dari laman website kami rri.co.id, di mana panitia Musabaqah Tilawatul Quran MTQ Kalbar tahun 2026 menyelenggarakan pertemuan membahas persiapan acara bersama perwakilan Diskominfo Kabupaten Kayung Utara serta Account Manager Government Service Telkom Kalbar Prayudi Aditya. Kehadiran Telkom dalam rapat ini merupakan tindak lanjut dari undangan sebagai mitra partnership ya, guna mendukung suksesnya penyelenggaraan MTQ yang akan berlangsung pada awal Agustus di Kayung Utara. Account Manager Government Service Telkom Kalbar Prayudi Aditya menerangkan diskusi dalam rapat ini berfokus pada pembahasan pada kebutuhan infrastruktur jaringan internet untuk mendukung kelancaran event MTQ Kalbar 2026. Dan dikatakan pihaknya akan menawarkan beberapa produk unggulan yang relevan dengan kebutuhan event ya, seperti Astinet, Indibase dan juga Orbit. Dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, pihaknya bersama Diskominfo Kayung Utara dan juga panitia MTQ akan melakukan koordinasi lanjutan untuk menentukan kebutuhan teknis secara detail serta proses implementasi layanan masuk kami yang akan digunakan. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar di laman website kami rri.co.id. Kami masih suguhkan Anda dengan berbagai lagu pilihan di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pada sore ini.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

Ya, kembali informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita ke Kapuas Hulu ya, di mana menindaklanjuti tingginya kebutuhan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sepekan terakhir ini. Pertamina bersama pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Putus Sibau Utara dan juga Putus Sibau Selatan sebagai upaya menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Ya, dengan operasi pasar ini PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memastikan pasokan LPG 3 kg untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam kondisi aman. Ya, area manajer communication relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun mengatakan Pertamina ini terus melakukan pemantauan terhadap kondisi penyaluran LPG 3 kg di lapangan, khususnya menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode perayaan gawai daya. Dan menyikapi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang perayaan ini, Pertamina telah melakukan langkah antisipatif ya, melalui penguatan pasokan LPG 3 kg di wilayah Kapuas Hulu. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Terima kasih.

0: Novel Melangkah karya J.S. Cairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Cairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Cairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih. Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, nggak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
4: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
3: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
5: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
3: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

17 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih di kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Beriman Tahir. Kita masih dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda, dua lagu nanti kita akan hadirkan tentunya lagu-lagu religi untuk Anda di edisi hari ini Kamis ya, 11 Juni 2026, di mana azan maghrib kita akan dimulakan pukul 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tenang saja, santai saja, khususnya bagi Anda yang mungkin lagi di jalan nih ya, lagi apa namanya, setelah seharian beraktivitas, sudah waktunya untuk istirahat dan saat ini sedang berada di jalan. Tetap hati-hati, tetap santai saja berkendara atau juga melintas ya di jalanan. Jangan sampai lengah dan tetap terus dengarkan kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

Kali ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda berdengar dimanapun Anda berada. Pukul 17.49 kita akan kemenangkan azan maghrib. Namun sebelumnya kita hadirkan pembacaan doa tarhim, dan kita dengarkan lagu-lagu religi untuk Anda sembari menemani Anda dalam tentunya bersediri melakukan ibadah sholat maghrib di sore ini.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

101 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan hadirkan pembacaan doa tarikh untuk Anda. Nanti pukul 17:49 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan maghrib. Tentunya di kesempatan kali ini pendengar Pro 1, kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandangkan azan maghrib. Dan tentu saja tetap di sini, dengarkan terus kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Qari'ah.
2: Hari kiamat.
3: Mal-Qari'ah.
2: Apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
2: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
2: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
3: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
2: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
3: Fa ثقلت موازينه.
2: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
3: فهو في عيشة راضية.
2: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
3: وأما من خفت موازينه.
2: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
3: Wa ma adraka ma hiya.
2: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
3: Narun hamiyah.
2: Yaitu api yang sangat panas.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan dirembas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat danau melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Seberapa kerasnya hidup, telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: gimana ini Bang Yandri? Ya indah-indah dipanggil-panggil daan lalu didengar carikan salap inyan dinameng ya.
1: Maaf Kak, maaf.
0: Tapi itu Siti ya sebulan deh.
1: Ampun Kak, indah Kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.
3: Pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
4: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
4: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan, maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25 sampai 50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Dendi Sudati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Dendi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 Rally Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan ada tour RAN yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
19: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Ya, berdoa Bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. So tonight,
1: let us celebrate what we have achieved together. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita akan hadirkan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mimbar Agama Islam untuk malam ini akan hadir di tengah-tengah kita dengan judul Belajar Mencintai Kebaikan. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji K. Haji Kartono SPDI MPD. Dan tentunya ragam acara lainnya tuh kita masih akan hadirkan sampai jam 12 malam nanti, termasuk Piala Dunia ya, debar Piala Dunia 2026 ya, bola gembira maksudnya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus saya pamit dari ruang negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Ceri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam bibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan mimbar Jumat kali ini, kami ingin menyampaikan tema belajar mencintai kebaikan. Pendengar sekalian, banyak orang ingin menjadi baik, namun tidak semua orang belajar mencintai kebaikan. Padahal sesuatu yang dicintai akan dicari, sesuatu yang dicintai akan dijaga, dan sesuatu yang dicintai akan diperjuangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pendengar sekali.

Kebaikan bukan hanya tentang memberikan sedekah. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain. Dan kebaikan bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah yang sering kita lakukan. Kebaikan hanya tentang membantu orang lain. Kebaikan dimulai dari hal-hal yang sederhana yang sering tidak terlihat. Seperti kita menahan amarah ketika mampu memperlakukannya. Kita memaafkan ketika memiliki alasan untuk membenci. Jujur ketika kebohongan terlihat lebih menguntungkan. Tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Para pendengar sekalian, faktanya penelitian psikologi menunjukkan bahwa melakukan kebaikan secara konsisten tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga meningkatkan ketenangan batin bagi kita yang melakukannya. Rasa syukur dan kebahagiaan dalam diri pelakunya. Namun ada rahasia lebih mendalam daripada itu. Orang yang memaksa dirinya berbuat baik akan lebih cepat lelah. Tapi orang yang mencintai kebaikan akan menemukan kebahagiaan di dalamnya. Seperti seseorang yang mencintai ilmu contohnya, ia hanya merasa terbebani saat belajar. Seperti seseorang yang mencintai olahraga, ia tidak merasa tersiksa saat berlatih. Begitu pula orang yang mencintai kebaikan, ia akan terlihat kebaikan sebagai beban. Ia tidak melihat kebaikan sebagai beban. Ia melihatnya sebagai kebutuhan jiwa. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenang karena kekayaan mereka. Mereka tidak dikenang pula karena kekuatan fisik mereka. Mereka dikenang karena hati mereka telah jatuh cinta kepada kebaikan dan kepada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba dalam sedekah. Mereka berlomba dalam menolong. Mereka berlomba dalam kejujuran dan pengorbanannya. Karena hati mereka, karena hati yang mencintai kebaikan akan selalu menjadi jalan untuk menebarkannya. Para pendengar sekalian, banyak memang kebaikan yang dapat kita lakukan di dalam dunia ini. Jangan dikira hanya berbuat ibadah mahdhah saja, seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan bersedekah dalam pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain, itu adalah kebaikan. Namun di dalam agama kita banyak sekali kebaikan-kebaikan yang tentunya kalau diniatkan hanya karena Allah dan penuh keikhlasan. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti tersenyum, mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu, mendoakan orang lain yang telah membantu tanpa diminta, menjadi alasan seseorang merasa lebih baik hari ini. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk yang sering tidak diduga. Para pendengar sekalian yang kami hormati, ternyata Allah telah sampaikan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum fa in asa'tum falaha. Jika seseorang melakukan satu kebaikan, maka itu akan kembali kepadanya. Dan begitu juga sebaliknya, jika melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya.
Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati, mari kita ingat baik-baik bahwa janganlah hanya belajar melakukan kebaikan, tetapi belajarlah mencintai kebaikan. Karena ketika hati kita mencintai kebaikan, maka kebaikan itu tidak lagi merasa sebagai beban dan kewajiban, melainkan merasa bagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, jadilah manusia yang bermanfaat dengan menebarkan kebaikan sebanyak mungkin kepada orang lain. Tentu ini harus dilatih dengan cara mencintainya terlebih dahulu, dan nanti akan menjadi kebiasaan kita dalam hidup ini. Seseorang dipandang bukan dari sisi dia mampu melakukan ibadah-ibadah yang telah ditentukan. Karena ukuran seorang muslim itu tidak diukur dari seberapa khusyuk dia sholat, tidak. Seberapa tahan dia puasa juga tidak. Seberapa banyak dari sedekah yang dia beri juga tidak. Bahkan seberapa sering dia pergi haji dan umrah, tidak diukur dari situ. Seorang muslim yang baik diukur daripada kebaikan akhlaknya, kemampuan dia berbagi kepada sesama dalam hal kebaikan. Bagaimana dia mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain, sehingga orang lain merasa terbantu dengan kehadiran kita. Para pendengar sekalian, ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kita dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Karena Allah telah memberikan petunjuk tentang itu. Demikian para pendengar sekalian. Inna ahsanal kalam kalamallahul malikul a'lam wabil qawliyah tadil muhtadun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panggilan ke-1 kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan relas kepada tergugat nomor 572/PDT.G/2026/PA.PTK. Pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, saya Rahma Harahap, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara nomor 572/PDT.G/2026/PA.PTK telah memanggil nama Heriono bin M. Jamin Usman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan. Tempat tinggal semula di Jalan Nipah Kuning Dalam, Gang Keluarga RT 004 RW 008 Kelurahan Palima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai gugat antara Hetriani binti Abdurrahman sebagai penggugat melawan Heriono bin M. Jamin Usman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan ini ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa Radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 11 Juni 2026 yang memanggil jurusita pengganti Rahma Harahap ditandatangani. Panggilan kedua kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Surat panggilan relas kepada tergugat nomor 589/PDT.G/2026/PA.PTK. Pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026, saya Eko Saputro, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Mei 2026 dalam perkara nomor 589/PDT.G/2026/PA.PTK. TK telah memanggil nama Juniardi bin Jamidi, umur 46 tahun, agama Islam, usaha travel. Tempat tinggal semula di Jalan Imam Bonjol, Gang Haji Ali, nomor 62, RT 001, RW 004, Kelurahan Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 tempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai gugat antara Rina binti Ridwan sebagai penggugat melawan Juniardi bin Jamidi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan ini ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah disiarkan oleh Dia Masa Pro 1 RRI Pontianak tanggal 11 Juni 2026 yang memanggil jurusita Eko Saputro ditandatangani.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa gak bisa?
0: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang, itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Itu dia tadi pendengar sebuah mini drama produksi RRI Ambon dengan judul Kurir Tengah Malam. Dan setelah ini sebelum kita lanjut ke ngobras, kita akan awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu dari Andin, Benang-Benang Asmara.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan kali ini kita tiba di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Jadi pendengar, kemarin pada hari Rabu ya, itu kami kedatangan dari komunitas HIPMI PT IAIN Pontianak. Jadi ini organisasi yang baru dibentuk pendengar ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Perguruan Tinggi IAIN Pontianak. Jadi ini adalah wadah bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan, kepemimpinan, serta untuk memperluas jaringan relasi sejak di bangku kuliah. Nah, dalam perbincangan kami bersama Nur dan Raul kemarin pendengar ya, ini membahas terkait investasi yang tidak selalu identik dengan uang, saham, ataupun aset berharga lainnya. Tapi kalau bagi mahasiswa pendengar ya, investasi ini bisa berupa pengalaman, kemudian keterampilan, pengetahuan, dan relasi yang dibangun sejak dini. Nah, menurut Raul dan Nur, aktif dalam organisasi, kemudian juga berani untuk mencoba hal baru, dan terus mengasah kemampuan diri, ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang akan sangat berguna ketika memasuki dunia kerja maupun usaha. Nah, pendengar, selain itu, keduanya juga mengingatkan generasi muda. Mereka mengingatkan untuk bisa lebih bijak ya pendengar dalam mengelola keuangan dan tentunya tidak mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jadi pendengar, kemarin memang Raul dan Nur itu sempat membahas juga terkait judi online pendengar ya, di mana memang beberapa temannya ada yang terjebak tapi ada juga yang sudah puji Tuhan bisa meninggalkan itu ya. Jadi memang jangan sampai FOMO pendengar ya. Jadi harus paham terlebih dahulu terkait resiko dan kemampuan, lalu mengendalikan juga rasa FOMO ini tadi atau rasa takut ketinggalan. Nah, ini penting untuk dilakukan terutama bagi anak muda supaya terhindar dari investasi bodong ataupun praktik judi online yang merugikan. Nah, pendengar, melalui berbagai program yang akan dijalankan nantinya, HIPMI PT IAIN Pontianak juga berharap bisa menjadi ruang belajar, kemudian berbagi pengalaman, dan membangun semangat kewirausahaan bagi mahasiswa. Karena pada akhirnya pendengar, investasi terbaik terutama bagi generasi muda itu bukan cuma tentang seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi juga tentang seberapa besar nilai diri yang terus dibangun untuk masa depan.

Pernahkah Anda mendapatkan tawaran investasi dengan untung besar dalam waktu yang singkat? Siapa sih yang tidak tertarik? Tapi kita harus waspada. Bisa jadi itu adalah investasi bodong yang memang sedang marak saat ini. Otoritas Jasa Keuangan mengidentifikasi beberapa modus dari investasi bodong. Yang pertama, menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kemudian produk dan proses investasi tidak jelas, menawarkan komisi untuk merekrut anggota baru, pengembalian investasi yang macet di tengah jalan, dan tidak memiliki izin yang resmi. Jadi, waspadai investasi bodong, jangan mudah tergiur dengan janji manis dari pelaku penipu.

0: Yan, katanya sih kita harus makan gizi seimbang ya. Tapi gimana tuh maksudnya? Aku tiap makan pasti ada nasi, ayam, sama sambal. Itu kan udah seimbang kan?
1: Wah, Fer, itu seimbang tapi bukan dalam artian yang benar. Nasi, ayam, dan sambal memang penting. Tapi kamu juga perlu ada sayuran, buah, atau protein yang cukup.
0: Oh, gitu ya. Jadi, sambalnya bukan berarti sudah bisa digantiin sayur.
1: Sambal itu gak bisa jadi pengganti.

0: up juga gitu.
1: Betul. Sayur itu kayak power up. Kalau kamu makan buah dan sayur, stamina kamu lebih terjaga. Bisa main lebih lama tanpa lelah.
0: Oke, aku ngerti. Seimbang ya, kayak main game penuh strategi.
1: Nah gitu, tidak cuma strategi dalam game, tapi juga dalam hidup. Karena makanan sehat itu jadi power up utama buat kamu main lebih lama dan lebih sehat. Jadi siap buat nge-level up.

sebuah lagu pendengar dari She, Slow Down Baby. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif pendengar menegaskan komitmennya untuk mendukung kemajuan industri fotografi nasional supaya mampu bersaing di tingkat global. Nah, dukungan ini pendengar dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif

yang terintegrasi dan berkelanjutan. Woman Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan, fotografi ini punya potensi yang besar untuk jadi salah satu subsektor unggulan di ekonomi kreatif Indonesia. Karena itu pendengar, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara fotografer, komunitas, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bisa membangun ekosistem yang lebih kuat. Nah, selain memperluas ruang kolaborasi, pemerintah juga berupaya membuka akses pasar yang lebih luas, terutama bagi fotografer Indonesia supaya karya-karyanya bisa semakin dikenal bahkan di kancah internasional. Nah, pendengar, tentunya peningkatan kualitas sumber daya manusia kreatif dan perlindungan hak cipta juga jadi perhatian penting untuk bisa mendukung keberlanjutan industri fotografi. Sementara itu, pendengar, founder PT Benih Kreasi Indonesia, Lucia Hartanto menilai, Indonesia ini punya banyak fotografer berbakat yang membutuhkan dukungan sistem agar dapat berkembang dan memperoleh peluang ekonomi yang lebih luas. Nah, pendengar, melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi digital, termasuk AI juga secara positif, industri fotografi Indonesia diharapkan semakin maju dan bisa bersaing di pasar global. Itu dia tadi informasinya pendengar, bagi Anda yang mau mengakses selengkapnya bisa langsung ke laman kami di rri.co.id. Dan untuk temani malam Anda, sebuah lagu dari Hi-Fi, Gadis Sampul.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Bupati Kuburaya Sujiwo ini menghadiri pelantikan pengurus pemuda Katolik Komisariat Cabang Kuburaya di aula kantor Bupati Kuburaya pada Kamis kemarin. Nah, pendengar, pada kesempatan tersebut Sujiwo berharap pemuda Katolik ini bisa jadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemuda ini punya peran yang penting sebagai agen perubahan atau agent of change dan harus mampu memberikan manfaat tanpa memandang perbedaan agama maupun etnis. Sementara itu, pendengar, Ketua Pemuda Katolik Komcap Kuburaya, Yohanes Adam Abah, ini mengatakan pelantikan ini menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan pengabdian kader. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut akan turun langsung ke masyarakat untuk melihat kebutuhan yang dapat dibantu melalui program-program yang dimiliki. Pemuda Katolik Kuburaya juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kerukunan dan toleransi melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi kepemudaan lintas agama di Kabupaten Kuburaya. Itu dia tadi informasinya, pendengar, dan kami juga menginformasikan kalau nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nanti Anda bisa request lagu lawas favorit Anda, kemudian kirim-kirim salam ya. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda. Tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Selamat malam pendengar, tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bersama Sherry pendengar sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan Anda bergabung di Ruang Rindu malam ini bisa melalui line telepon 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Sebelum Cherry angkat telepon dan WhatsApp-nya pendengar ya, Cherry bacakan dulu lagu-lagu malam ini yang bisa Anda pilih yang sudah ada di playlist kami. Ada dari Phil Collins, Another Day in Paradise. Ada Richard Marx, I'll Never Fall in Love Again. Ada George Michael, Careless Whisper. Ada Extreme, More Than Words. Ada Backstreet Boys, Quit Playing Games. Ada Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Ada Mariah Carey, And You Don't Remember. Amy Grant dengan Lucky One. Heart dengan Alone. Leon Rimes dengan How Do I Live. Toni Braxton, You Mean the World to Me. Dan For Non Blondes, What's Up. Dan sudah ada yang bergabung via WhatsApp, ada Bang Jafar, kita sapa dulu ya. Malam Bang Jafar.
1: Malam Cherry.
0: Gimana?
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Cherry sehat ya.
0: Cherry juga sehat Bang Jafar. Bang Jafar malam ini sudah makan?
1: Alhamdulillah baru selesai makan. Ini lagi sedang ngopi sama Kak Nila nih.
0: Oh sedapnya ngopi sama ayang ya. Oke, kalau gitu Bang Jafar malam ini mau dengar lagu yang mana?
1: Dari George Michael ya.
0: Boleh. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Cherry sama mama, papanya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati pulangnya nanti malam hujan nih.
0: Iya.
1: Aura Pak Mo buat Anis Manila, buat Amoy, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mbak Tini, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika Sungai Lanting, Mbak Lina, Barang Tikar, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa, sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Diona, Kak Tina, sama Bang Syukur, Imel, Mak Jang Siti, Bunda Siti, Kak Elni, Makam, Bang Yucu, Anaci, buat Pak Long Saleh, Bang Darwin, Ayah Indra di Mempawah, Pak Karim, Pak Arun, buat Pak Asmara di Jalan Sidas, Bang Awi di Kobar, Pak Herman, Bang Yaya, Wardi Koko Wandi, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Bado, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanrul sama Kak Srinya, buat Bang Deden, Bang Pawadi, Mana Bella, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Cherry salam sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Cherry terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima semoga kasih sehat selalu Bang keluarga. Jafar, amin. Bang Jafar, Kak Nila dan keluarga juga sehat selalu ya. Sekarang kita pindah ke telepon. Silakan. Sepertinya udah terputus. Oke, coba kita angkat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Cherry.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Alimin di Sambas.
0: Halo, selamat malam, Bang Alimin di Sambas ya.
2: Betul.
0: Gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat,
0: sehat Mbak Cherry. Ya, syukurlah kalau begitu. Sudah sehat, kemudian udah makan belum, Bang Alimin?
2: Tadi makan.
0: Oke, okay, kalau gitu udah langsung pilih lagu aja. Kalau udah makan aman berarti.
2: Aman.
0: Mau lagu yang mana Bang Alimin, cewek ke cowok?
2: Yang cowok apa aja Mbak Cherry tadi?
0: Yang cowok ada dari Phil Collins, Another Day in Paradise, Richard Marx, I'll Never Fall in Love Again, Extreme, More Than Words, Backstreet Boys, Quit Playing Games, sama Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.
2: Backstreet Boys ya.
0: Boleh. Oke, salam-salam ya, silahkan.
2: Salam-salamnya buat Bang Jafar sekeluarga, buat Bang Wardi, Kak Aura Pak Moknye, Bang Awi, Mama Nurul, Papa Nurul, Tenor, Kak Juleha, dan juga buat Pak Usu Gustri, Wan Usu, Wan Aci, Bang Imanabela, juga buat Mama Mukmin. Yang lain kita bungkus saja, Mbak Ceria.
0: Oke, siap.
2: Mbak Ceri, selalu semangat, selalu sehat.
0: Amin. Sehat selalu juga. Sama-sama, Bang Alimin. Sehat selalu. Terus kita ke WhatsApp, ada Suudi Uteh. Malam, Bang Uteh. Halo? Nah, malam Bang, gimana kabarnya malam ini, sehat?
3: Selamat malam Kak Ceri.
0: Sehat nah, Bang?
3: Hujan, Pontianak.
0: Oh, Pontianak hujan. Tapi udah redaan.
3: Sinyalnya kurang nih Kak Ceri.
0: Oke, kalau gitu langsung pilih lagu aja ya.
3: Lagunya lagu apa?
0: Lagu Manca malam ini, mau yang cewek atau yang cowok?
3: Lagu mancanegara kan?
0: Iya.
3: Oh, Boyzone aja ada, Boyzone.
0: Boyzone boleh, kita carikan Boyzone ya.
3: Ada.
0: Ada-ada, Boyzone. Oke, okay, salam-salamnya. Oke, okay, siap. Oke, okay, terima kasih Bang Uteh ya. Semoga sinyalnya membaik. Kita ke telpon dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Mei.
0: Ini Cherry bukan Mbak Mei. Oh, dengan siapa di mana nih?
4: Maaf Pak Cherry, dengan Wanusu di Sambas.
0: Malam Wanusu, sehat.
4: apa kabar Mbak Cherry?
0: Kabar baik.
4: Lagunya lagu mancanegara ya Mbak Cherry?
0: Iya, mau lagu cewek atau cowok?
4: Lagu yang dari cewek, Mbak Cherry aja lah yang pilihkan.
0: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, kalau gitu Cherry pilihkan lagu dari Four Non Blondes ya.
4: Iya, iya, iya. Salamnya pertama buat Mbak Cherry yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Bang Jack.

0: Iya, buat Bang Senja, Pak Deh, buat Bang Nanda, buat Bang Ujang Cahye, buat Bang Pardi, buat Aki Busri, buat Bang Pawadi, Alimin, buat Pak Anjang, Bang Iman Abela, Bang Ujang Eskamar, buat Kak Meme dengan Bang Aryantonye, buat Wan Naci, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, buat Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, yang lain dirangkul Mbak Ceri dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Wanusu sudah bergabung. Sudah masuk 4 lagu requestan ya pendengar. Nanti Cherry terima telepon lagi. Ada dari George Michael, Careless Whisper. Ada dari Backstreet Boys, Quit Playing Games, Boyzone, I Love The Way You Love Me, dan For Non Blondes, What's Up. Cherry putarkan dulu 4 lagunya pendengar, baru nanti Cherry terima telepon lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Bagian listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701 042.
5: Halo RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Tadi Bang Uteh nih melanjutkan, katanya Bang Uteh lagi di daerah Pekanbaru, Kak Cherry ini salam dirangkul dari A sampai Z. Siap Bang Uteh, udah disampaikan ya salam-salamnya. Kita langsung ke WhatsApp, ada Kak Ayu Greva. Malam Kak Ayu.
1: Selamat malam Mbak Cherry, cantik manis.
0: Malam, gimana kabarnya Kak Ayu, sehat?
1: Puji Tuhan, baik dan sehat.
0: Puji Tuhan. Kak Ayu, iya. Sudah makan belum malam ini?
1: Sudah
0: siap tidur?
1: Belum.
0: Oh, masih belum.
1: Dengerin Ruang Rindu. Dengerin suara Mbak Ciri yang merdu.
0: Asik. Baik, kalau kayak gitu Kak Ayu, malam ini mau dengar lagu siapa Kak Ayu?
1: Yang mana ya yang bagus ya?
0: Ada, mau yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cowok aja.
0: Cewek apa cowok Kak?
1: Yang cowok.
0: Oh cowok ya, oke. Okay. Ada masih Phil Collins, Another Day in Paris.

0: Dice, Richard Marx,
1: Phil Collins aja.
0: Oke, siap. Yeah. Salam-salam, silahkan.
1: Untuk kopi banyak paraja ya.
0: Oke, siap.
1: Kan lengkap.
0: Betul. Kalau bisa ada yang mudah, kenapa susah ya?
1: Iya, okay. Seperti kata Mbak Dewana, pinjam foto kopinya. Dibayar juga gak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Iya deh, salam ke semuanya aja yang jaga tadi. Salam sehat semuanya ya.
0: Iya.
1: Cantik manis, sehat selalu, diberkati selalu ya Mbak.
0: Amin, diberkati selalu juga Kak Ayu.
1: Iya, pulang hati-hati ya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Kak Ayu. Kita ke telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori dan lagu. Kiri, ya, kabar.
0: Kabar baik, Bang Wardi.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya Bang Wardi, sehat juga?
2: Sehat juga.
0: Oke, syukur kalau begitu. Bang Wardi, malam ini sudah makan kah?
2: Sudah.
0: Oh, udah siap-siap mau tidur kah belum nih?
2: Mau dengar Bang Rindu lah baru.
0: Oke, kalau gitu mau lagu yang mana Bang Wardi?
2: Lagu More Than Words udah belum?
0: More Than Words belum, boleh kita naikkan. Oke, salam-salam.
2: Salam-salam sama Mbak Ciri, semoga sehat selalu juga. Mbak Ayu tadi, Adis, terus Mbak Bujoleha, Aura Pak Mo, buat Bang Japar, Bang Hendra juga ya. Terus Bu Ana, Makam, Kak Amoy, Bang Awi, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Lebihnya foto kopi Bang Jafar juga kata tadi.
0: Oke, siap. Ini kalau ujian Bang Jafar nih bandar jawaban kayaknya. Heeh.
2: Foto kopinya ya.
0: Heeh. Oke, Bang Wardi. Terima kasih. Sehat selalu.
2: Selamat
0: malam. Oke, kita sekarang ke WhatsApp ada Makam. Selamat malam Makam.
3: Malam Jenny.
0: Gimana kabarnya Makam, sehat?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Syukurlah. Kalau begitu, sudah makan? Sudah nak tidur?
3: Belum, baru pulang mijit Makam ini. Mijit tadi ni habis solat.
0: Habis mijit.
3: Makam pulang.
0: Oke, kalau gitu Makam, biar mengembalikan kembali energi yang sudah habis setelah mijit, mau dengar lagu siapa Makam?
3: Lagu ini pilihkan Cherry aja lah.
0: Yeah. Oke, okay, kalau gitu dari Maria Cherry ya.
3: Nah, yes.
0: Siap. Makan, ya. Salam-salam. Lanjut.
3: Nah, salam lah buat Cherry, sekeluarga. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Selamat pulangnya sampai ke tempat di rumah. Salam buat Madi Bu Haji Ardia. Buat Mak Anjang Siti di Ulau-Ulau Kubu, Emil, Mbak Lasiem di Rasau, Amoy di Siantan, Anista di Uka, Mak Cik Noh kita di Bakau, Mak Lungana di Tangrai, Kak Juliha di Panca Bakti, Aura Pak Moknya, buat Ismail, buat Singgit di Jungkat, Elmichan, Warbik, buat Bang Lino di Par 9 dengan Kak Murninya, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Puan Subuh sendiri Sambas, Bang Didi di Sungai Rengas, buat Bang Indropan di Jakarta, Bang Nirupan, sihat-sihat yang mau Nirupan, tidur nyenyak Bang Nirupan, jangan dipikirkan. Rusi di Imbun dengan Nurjananya, Putra Tangguh dengan Seri, buat Pak Long Japar kita dengan Nila. Oh Pak Long, jangan tidur loh Pak Long. Jangan tidur loh, malam Jumaat ni mau under sampai besok pagi. Bang Suko dengan Tida di Silpa, Bang Junai, Emma di Silpa, Wak Sangka di Kakap, Anissa Kak Anis Manila, Bang Imran Ahmad, buat Melik, buat Jenna, Bang Jack Putra, apa tuh Putra?
0: Putra apa nih? Galau. Wah, wow, bukan.
3: Nah, itu di Cekupa. Itu duduk. Itu udah pukul dia tidur itu senyap itu.
0: Lanjut.
3: Bang Badul di Kaltara, Bang Yahya kita, Wak Ladung, di Segedong Daru, di Mendalo, Koko Wali, Koko Wandi, Koko Budi, Pak Herman, Mak Yek dengan Ayu Kerepa. Dah, makasihlah Cherry buat semua-semuanya. Bungkus habis.
0: Siap, Makam. Sama-sama. Selamat malam. Masih semangat, Makam nih, mantap. Kata Bang Jafar, Makam ganggu acara. Acara ya deh Cherry malam Jumat nih. Iya, lanjut yang malam Jumatan ya. Oke, silakan pendengar bagi yang mau bergabung lagi bisa di 734987. Dan sudah ada yang bergabung di telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Cherry.
0: Malam. Bang Hendra kan nih?
4: Bukan.
0: Oh, siapa nih?
4: Bang Gunawan.
0: Bang Gunawan, iya. Makasih. <Yeah. laughs> Jangan menipu begitu, tidak boleh.
4: nama panjangnya kan Hendra Gunawan.
0: Oh iya, betul.
4: Siap. Di ujung ya tuh Gunawan.
0: Takutnya nanti kan Gunawan nih siapa lagi kan, lain-lain nama orang.
4: Benar.
0: Oke, Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa Bang Hendra?
4: Richard Marx
0: boleh. Dah makan dan nak tidur ke?
4: Udah makan dari awal tadi, habis maghrib udah makan.
0: Oke. Siap, kalau begitu salam-salamnya Bang Hendra, lanjut.
4: Nah, gitu salam untuk Bang Jafar kita tadi ya, sama Kak Nila ya. Semoga sehat selalu Bang Jafar.
0: Amin.
4: Kak Nila. Untuk Wardi di Sungai Rengas, Zulaiha di Panjabakti sama Bang Ham dan Hananya. Untuk siapa lagi ya, Bang Awi. Bang Yahya di Wajo. Untuk Bang Deddy di Sungai Duri, untuk Jaka Suara sama Anista Dukanya, buat Bunda Siti Satina yang ada di Olah Kubu, buat email juga tuh, terus buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Mama Nurul, untuk Bang Amin Sanjaya, untuk Ismail di Jongkat, untuk Koko Ali, untuk Mbah Kakung, buat Bang Bastiar, Bang Deden, Yona di Kupang. Ya, untuk semua lah ya, Siri ya.
0: Oke.
4: Buat Siri, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga Siri. Ya. Makasih Bang Hendra. Sehat selalu Bang Hendra ya. Bye-bye. Sudah masuk 4 lagu pendengar, ada dari Phil Collins, Another Day in Paradise. Ada dari Extreme, Modern Words, Mariah Carey, and You Don't Remember. Dan terakhir ada dari Richard Marx, I'll Never Fall in Love Again. Bagi Anda yang masih mau bergabung, pendengar nanti bisa bergabung bersama kami di 734987 atau 0811-570-1042. Kalau lagi malas nelpon, langsung chat di WhatsApp kami karena nanti Cherry akan bacakan juga ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama Cherry, pendengar yang temani Anda dalam ruang rindu hari ini. Dan sekarang Cherry mau baca dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam Cherry, lagunya yang cewek ya, Cherry yang pilihkan lagunya. Kirim salam untuk semua kawan-kawan untuk Cherry, terima kasih dari Ismail Chandra di Jungkat. Oke, terus sekarang kita pindah ke WhatsApp yang lain, ada dari Kak Ari ya. Kak Ari yang request, assalamualaikum Kak Cherry, waalaikumsalam. Request lagu Adele, Someone Like You dong. Salam buat semua pendengar dan Kak Cherry, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Ari ya. Kita masukkan dulu lagu Adele ini, berarti untuk Kak Ari dan Bang Ismail ya. Adele, Someone Like You. Oke, sudah Cherry masukkan. Sekarang kita akan angkat dulu yang di WhatsApp. Ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam Cherry.
0: Gimana kabarnya?
1: Bangun Cherry, sakit gigi Cherry.
0: Ah, ngapa pula bisa sakit gigi tuh?
1: Itulah.
0: Banyak makan manis ke?
1: Gak benar.
0: Itulah kan tuh.
1: Gak benar.
0: Oke. Okay.
1: Udah terlambat Cherry ya, Cek Nur bangun. Lanjut. Lagu apa cewek?
0: Lagu cewek itu? Kita masih ada dari Emigran, Lucky One, Heart Alone, Leon Rimes, How Do I Live, sama Toni Braxton, You Mean the World to Me.
1: Ada yang terakhir lah ada tuh.
0: Boleh. Salam, silakan Cek Nur.
1: Kita mau buat Cherry lah ya. Semoga nanti mama sama mama pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Yang terbaik lah buat Cherry. Lanjut buat yang udah buat tadi Ismail Chandra ya, di dalam tuh. Nggak, kenapa nggak panggil nih? Panggil lah. Lanjut. Ada Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya. Buat Makam, Bu Ajar Pia juga, Kak Ani, Kang Kurma. Lanjut Wardi, buat Pak Mo, Mak Mo. Ada Dino juga, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut ada juga Bang Sukotina, Mas Eva, Bang Juna, Ibu Ana, Bang Andriopan, Mak Anjang Siti, Emil. Lanjut ada juga Ina Pungkat, Lina Parangtika, Atika Skulanting. Lanjut ada Pak Asmara, Bang Boyka juga, Bang Rusi, Nurjana, Bang Abli juga. Ada Mak Ye, Bang Herman, Rani Marani juga. Ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Ada Mbak Yanti CR juga, Bang Sulai. Lanjut ada Mak Endra Singgit, Kanda Yahya. Lanjut Manis Manila juga di Pinyo. Ada Hendra di Mempawa, Darul, Pak Pon, Bang Badol juga. Ada juga Bang Deden, Diona di Kupang, Pak Pon Irin di Singkawang. Lanjut yang di Sambas Cherry.
0: Iya.
1: Di Sambas ada Wanusu, Wanaci. Ada juga Bang Muslimin, Pak Usuf Usri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang T. Ada juga Nia, Tia, Nia juga. Yang lain kayak Momoa tanpa terkecuali. Dari Awi, Amin, Bang Amin Sanjaya, sampai nama Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Momoa tanpa terkecuali, sapaknya dibungkus habis.
0: Oke.
1: Makasih Cherry.
0: Sama-sama Cek Nur. Dadah. Dibungkus habis sapaan Cek Nur. Sekarang kita ke telpon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Cherry.
0: Malam Bang Tajudin.
2: Iya, malam juga Cherry.
0: Gimana kabarnya Bang Tajudin malam ini, sehat?
2: Lagi batuk ini Cherry.
0: Waduh.
2: Suaranya kedengaran gak? Agak
0: iya, agak bindeng dikit ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, Bang Tajudin malam ini berarti lagi batuk. Sudah minum obat kah belum?
2: Buat batuk sih belum sih Cherry.
0: Jangan lupa diminum obatnya, minum air hangat yang banyak ya Bang ya.
2: Iya, nanti minum pas mau tidur aja Cherry.
0: Siap.
2: Biar gak ngantuk, nanti kalau udah minum sekarang kita gabung sama Cherry, udah mau tidur.
0: Betul, udah keburu tidur nanti ya.
2: Iya, obat kan bikin cepet ngantuk.
0: Iya, betul. Oke, Bang Tajudin malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagunya Cherry aja yang pilih.
0: Oke, kalau begitu Cherry pilihkan lagu dari Leon Rimes ya, How Do I Live. Salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat semua aja Cherry. Cherry gimana kabarnya hari ini?
0: Cherry kabar baik Bang Tajudin.
2: Udah makan malam hari ini?
0: Sudah dong, kalau gak makan malam gak ada semangat nanti siarannya. Lemes nanti. Jadi
2: buat ya, Cherry jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Cherry di hari-hari berikutnya. Makasih Cherry, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Tajudin. Terima kasih sudah bergabung. Sekarang kita pindah ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam juga. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Dengan Cherry.
3: Salam kenal Mbak Cherry di meja siar.
0: Salam kenal. Ini dengan siapa di mana? Loh, ketutup. Silakan coba disambungkan lagi ya. Bisa langsung disambungkan di WhatsApp kami 0811 570 1042, atau di telepon kami 734 987.

0: Ada Bang Badol yang bergabung di WhatsApp, katanya, Cherry, salam kenal dengan Bang Tajudin ya. Siap, Bang Badol. Sekarang sudah ada Mak Enjang yang tersambung. Mak Enjang, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Cherry Lobis.
0: Ah, gimana kabarnya Mak Enjang, sehat?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu Mak Enjang ya. Mak Enjang, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Bel Palem.
0: Malam ini kita lagu manca Mak Enjang.
1: Adalah pilihin Cherry sendiri aja ya.
0: Oke, kalau gitu pilihannya Cherry ya. Cherry pilihkan.
1: Salam
0: silahkan.
1: Untuk semua aja yang dengerin Ruang Rindu pada malam ini.
0: Iya.
1: Selamat tidur, mendapatkan mimpi yang indah. Amin. Sehat selalu semuanya. Amin ya Rabbal Amin. Makasih Cherry.
0: Sama-sama Mak Enjang. Selamat malam. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya. Ada dari Adele, Someone Like You tadi untuk Kak Ari dan Bang Ismail. Lalu ada Toni Braxton dengan You Mean The World To Me, Leon Rimes, How Do I Live, dan terakhir tadi spesial untuk Mak Enjang karena kata Mak Enjang, Cherry aja yang pilihkan. Okay. Cherry pilihkan lagu dari Westlife, Seasons in the Sun. Cherry putarkan terlebih dahulu lagu-lagu requestannya, baru nanti kita terima telepon lagi. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Pattker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Pattker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Pattker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Pattker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Luka Cita telah dibaca oleh

File Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu

0: Din, kamu percaya nggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan ada yang bergabung di WhatsApp nih, ada via chat. Ada Bang Badol dari Kaltara. Selamat malam Cherry, sehat selalu di Pontianak, pilihkan lagunya ya. Terima kasih banyak. Oke, siap Bang Badol. Kita angkat telepon WhatsApp dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bakri di Penjalaan Kayung Utara.
0: Oke, Bang Bakri, gimana kabarnya? Sehat Bang Bakri?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Ciri.
0: Oke, kalau gitu
1: lagunya Mbak Ciri aja yang pilihkan ya.
0: Boleh, dari M2M Pretty Boy, yeah. Salam-salamnya silakan.
1: Nah, salam-salamnya buat Mbak Ciri di meja siar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Wanaci di Sambas. Buat Cik Nur di mana dia tuh, Cik Nur tadinya lupa
0: deh. Cik Nur di Bakau.
1: Di Bakau. Dulunya saya memang pernah kawanan sama dia. Terus buat semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ceri, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bakri sudah bergabung malam ini. Tadi ada juga Asmiri. Sebentar. Asmiri Nanang di Sambas yang menyapa. Assalamualaikum, saya Asmiri Nanang di Sambas. Salam sehat buat Cherry dan kepada pendengar yang lain. Lagunya dipilih aja ya. Iya, siap. Terima kasih Asmiri Nanang di Sambas. Kita ke telepon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Di New City.
0: Bang Awi ke?
2: Yeah.
0: Bang Awi di New City. Bang Awi.
2: Bukan Manyang City ya, New City.
0: Iya, New City. Malam ini mau dengar lagu siapa Bang Awi?
2: Saya mau. Kalau Tina Charles ada gak?
0: Siapa?
2: Tina Charles itu ada gak ya?
0: Tina
2: Charles.
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada ya?
0: Enggak ada.
2: Kalau dia tuh di Beijing ada Imagine ya,
0: Imagine.
2: Di Beijing kan?
0: Beijing. Beijing kita ada, tunggu bentar. Beijing, kalau Beijing kita adanya ada Don't Forget to Remember, Emotion, Grease Theme, How Can You Mend a Broken Heart, How Deep Is Your Love, I Started a Joke, More Than a Woman, Night Fever, Our Love, Staying Alive, Too Much Heaven, To Love Somebody, Wish You Were Here, Words You Win Again.
2: To Love Somebody aja.
0: To Love Somebody, boleh.
2: Saya ingat, ini cerita lama. Kepala kita bahasa kita ada gak ini kan, sama-sama iya kan. Cuman sedikit agak lucu, bukan lucu sih, tapi membuat ketawa gitu. Waktu si Rudi sama guru sambil bergegar cewek, sambil bergegar baca dia apa, suami onel.
0: Oke, salam-salamnya Bang Awi.
2: Akhir hendak come here, come here.
0: Come here.
2: Come here.
0: Come here.
2: Jadi cerita-cerita masih ingat kan. Jadi ya salam-salam buat Cherry lah, sama tugas lah. Semangat selalu hingga tugas acara ya, pulang balik dengan selamat ya. Buat dari Bang Bakri ya di Kayung Utara ya, sambil kenal ya. Buat Cik Nal, Bang Jakarta nilai buat Amai Syantan, Wadi, buat Kandaya ya juga ya. Buat Bang Badol masih jumat lagi ya di Kaltara ya, bersalahkan rekan sana. Buat Malo, buat Mak Eti, Mak Mu'min, Mak Ririn. Buat Koko Wandi di Sepakat 2. Dah kayu ayu Reva juga ya. Biona di Kupang dan buat semua lagi dia. Buat inilah Abu Suada dan Kak Ina ya. Kalau kabar Kak Yulia Bang Adan dan buat semua lah. Dan berkecuali yang 51 di mana saja berada. Buat Ceri, terima kasih Ceri ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Awi. Sudah masuk pendengar ya, tiga lagu requestan terakhir ya. Tadi ada Kak Asmiri, ada Bang Badol juga, terus ada Bang Bakri dan Bang Awi di Kobar. Oh, masih ada yang mau telepon. Bolehlah satu lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Haji Kuran di Sambas.
0: Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Nonton bola.
0: Nonton bola ya. Oke, kalau gitu. Mau request lagu siapa malam ini?
3: Ricky Martin.
0: Dari siapa?
3: Ricky Martin.
0: Oh, Ricky Martin. Boleh.
3: Backup of life.
0: Bentar, kita cari ada dulu kan? Ricky Martin
3: The Cup of Life.
0: Kita gak ada. Adanya The Best Thing About Me Is You sama Living La Vida Loca.
3: Oh, yang itu jalan yang terakhir.
0: Living La Vida Loca ya. Oke,
3: okay. Yang terakhir tadi itu
0: The Best Thing About Me Is You.
3: Nah, itu saja lah.
0: Oh, ini aja. Oke, okay. Kalau begitu salam-salam ya. Silakan.
3: Pertama Pak Kak Ceri kan. Salam kenal. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Bakri tadi itu kan.
0: Iya.
3: Nah, Pak Asmiri, Bang Pawadi, Bang Darul, Bang Herman, Pak Naci. Nah, itu sajalah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke, okay, siap. Ceri,
3: selamat malam dan terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Oke, sudah masuk lagu-lagu requestannya pendengar dan sudah di penghujung pukul 22.48 ada udah 4 lagu requestan. Ceri akan putarkan setelah ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, sudah request baik itu dari telepon ataupun dari WhatsApp. Ada dari The Beatles, Oh Darling, spesial buat Bang Asmiri dan juga Bang Badol. Lalu ada M2M, Pretty Boy, ada Bee Gees, To Love Somebody, dan Ricky Martin, The Best Thing About Me Is You. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Setelah ini Ceri masih akan temani Anda sampai tengah malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lovran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lovran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Pontianak malam ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau sudah malam-malam seperti ini ya, sudah pukul 23 lebihnya 6 menit, mungkin beberapa dari Anda ada yang udah bersiap-siap mau istirahat, atau ada yang masih dalam perjalanan juga. Tenang, mau Anda beristirahat ataupun dalam perjalanan, Cherry masih akan temani Anda pendengar ya selama 1 jam ke depan. Nah, pendengar, kalau malam biasanya kita mau tidur, kadang kita tidak bisa tidur, di mana situasi yang kita sulit untuk tidur ini biasa kita tahu dengan istilah insomnia. Jadi ini kondisi yang membuat seseorang sulit tidur atau tidak bisa tidur dengan nyenyak walaupun punya waktu yang cukup sebenarnya untuk istirahat. Nah, pendengar, insomnia ini dipicu oleh banyak faktor. Bisa jadi karena stres, cemas, kemudian mengkonsumsi kafein ya, terlalu kebiasaan gitu, sampai ke pola hidup yang kurang sehat juga bisa memicu insomnia. Nah, pendengar, ternyata untuk mengatasi insomnia ini juga ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita coba lakukan ya. Di antaranya yaitu dengan meluangkan waktu untuk relaksasi sebelum tidur. Misalnya kalau Anda suka membaca buku, pendengar ya, untuk bisa rileks boleh baca buku. Atau Anda suka mendengar musik, silahkan. Atau Anda lebih suka berkutat dengan pikiran-pikiran Anda, menenangkan pikiran Anda dengan bermeditasi juga silakan, pendengar ya. Ternyata hal-hal seperti ini juga bisa membantu mengurangi insomnia. Selain itu, pendengar, jangan lupa untuk menghindari konsumsi kopi, teh, minuman berenergi, alkohol dan rokok menjelang waktu tidur, karena ini juga bisa memicu insomnia. Kemudian kalau bisa menjaga pola makan yang sehat serta rutin berolahraga, nah ini juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kualitas tidur. Tidak kalah penting, pendengar, Anda juga bisa menciptakan suasana yang nyaman ya di ruang tidur Anda atau di kamar Anda. Jadi Anda bisa misalnya lebih nyaman mati lampu, silahkan dimatikan lampunya. Atau lebih nyaman kalau remang-remang, boleh diturunkan cahaya di kamarnya ya. Dan yang paling penting, pendengar, kalau misalnya keluhan insomnia ini terus berlanjut dalam waktu lama dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, bisa Anda segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Dan setelah ini Cherry masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak. Terutama bagi Anda yang berkendara malam hari ini, masih dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan, pendengar ya. Sama seperti lagu Tulus yang satu ini yang akan Cherry putarkan setelah ini, hati-hati di jalan, terutama sudah malam ya. Pastikan berkendara dengan fokus dan lihat kanan kiri. Sebuah lagu, pendengar, dari Tulus, hati-hati di jalan.

0: kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah bu, nambahin kerjaan aja, nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah bu. Tapi nanti bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo, mulai dari sekarang.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita, kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang kita jalani dalam roda kehidupan. Kadang kita berada di puncak, merasakan kebahagiaan dan keberhasilan. Di saat lain, kita mungkin berada di titik terendah, merasa terjatuh atau terhimpit oleh masalah. Namun ingatlah bahwa kehidupan ini seperti roda yang terus berputar. Apa yang kita rasakan hari ini, baik itu kegembiraan atau kesedihan, akan berubah seiring waktu. Ketika kita berada di puncak, mari kita bersyukur dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Saat berada di bawah, jangan pernah kehilangan harapan. Roda kehidupan akan terus berputar dan setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hari ini, apapun yang kita alami, percayalah bahwa ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani setiap putaran roda kehidupan dengan hati yang penuh rasa syukur, keteguhan hati, dan keberanian yang terus maju. Jadilah pribadi yang tetap teguh, tidak mudah terhanyut oleh perubahan situasi. Karena kita tahu, roda kehidupan akan selalu berputar, membawa kita ke arah yang lebih baik, selama kita tetap berusaha dan percaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, dan saya baru es krim ini.
1: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana yang ditutup untuk
2: palang pintu? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi bahas, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturannya
7: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Apa biasanya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Versatile. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

negara sepak bola dunia, lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff Intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: damamu.
1: Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin.
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
3: Badan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Soren Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mai dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
6: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih. Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari.

0: jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
4: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
3: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
4: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
3: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
5: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
6: Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
7: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
6: Benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
8: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
6: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
8: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
9: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin,

cangkang, dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hallelujah.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sumpah ya, Fat. Gue sebel banget. Gue kan curhat sama dia karena gue percaya sama dia. Masa dia nyebarin ke orang-orang sih?
1: Ya lagian lu curhat sama dia. Aturan lu curhat sama gue aja. Gue gak bakal nyebarin. Udah, Nau, santai aja. Nih, lu ikutin gue ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi.
0: Ini apaan sih lo? Tarik nafas mulu. Nih, gue punya gibbets buat lo.
1: Makasih ya.

0: Now, sebenarnya tuh gue kesini pengen ngomong, gue suka sama lo. Pacaran yuk.
1: Gue juga suka.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ella Leanto, edisi hari ini hari Jumat 12 Juni 2026, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
0: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini pendengar, hari Jumat ya, 12 Juni 2026. Di Sambas Pagi ada saya AL yang menemani Anda dari jam 5 nanti hingga ke jam 10 pagi begitu ya. Di hari Jumat pendengar, tentunya hari ini kami akan temani Anda dengan sejumlah acara tentunya. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi kita akan ikuti, terlebih dahulu nanti ada Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30 nanti akan diikuti dengan Warta Berita Daerah ya. Kemudian dari jam 6.30 hingga jam 7 pagi seperti biasa nanti akan ada kabar dari Kalbar Perjaringan. Kemudian di jam 7 pagi kami temani Anda dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali nanti bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan Kopi Anda. Dan dari jam 8 hingga ke jam 9 kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dari jam 9 hingga nanti ke jam 10 kami kembali lanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi. Dan di jam 10 akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya hingga siang hari, sore hari, dan juga malam hari nanti pendengar. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Mengawali jumpa kita pada pagi hari ini pendengar, kita akan ikuti terlebih dahulu beberapa koleksi lagu religi yang telah kami persiapkan untuk kami temani Anda. Tentunya tetap bersama kami di FM 97,4 MHz di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita ke lagu dari Opik, Tersenyumlah.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita akan segera ikuti Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak dengan temanya Sejarah dan Keutamaan Muharram, disampaikan oleh Ustadz Kamaruzzaman SHI MSI, dipandu oleh Andri Widianto. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa tonton dan juga dengarkan nanti melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga tonton di live channelnya di kanal YouTube @Pro1 RRI Pontianak. Kita ikuti Mutiara Pagi dari Pro1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda. Dan kami siap untuk menemani Anda dalam sesi Mutiara Pagi di pagi hari ini, yang mana juga bisa Anda dengarkan langsung melalui aplikasi RRI Digital ataupun FM Terrestrial, dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Yang mana di pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung nantinya, untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan sejarah dan keutamaan Muharram. Dan kita sapa Ustadz kita yang nantinya akan menyampaikan tausiah di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Kamaruzzaman SHI MSI. Dan kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Andre?
0: Sehat, alhamdulillah Pak Ustadz. Ustadz baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini terkait dengan sejarah dan keutamaan Muharram. Disilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih waktunya Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Pontianak, khususnya warga Kalimantan Barat yang dirahmati Allah, senang sekali saya Kamaruzzaman pada hari ini bisa kembali menemani ruang dengar para pendengar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sejarah bulan Muharram dan keutamaan-keutamaan serta peristiwa-peristiwanya yang terjadi. Kenapa tema ini diangkat? Karena tidak lama lagi, beberapa hari lagi, tepatnya nanti Selasa, malam Rabu, 16 Juni 2026 ini kita sudah memasuki satu Muharram. Bertepatan dengan Muharram yang dikenal dengan Tahun Baru Islam. Nah, pengertian Tahun Baru ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan perenungan, muhasabah bagi kita manusia. Bertambahnya angka tahun seperti tahun ini 1947 menjadi 1448 bukanlah berarti jatah hidup kita bertambah panjang di dunia, melainkan yaitu malah berkurangnya usia kita, dan yang membawa kita melangkah lebih dekat ke tapal batas kehidupan manusia, yaitu mati. Oleh karena itu, mari kita jadikan pagi ini sebagai titik pijak untuk mengevaluasi amal ibadah kita, amal perbuatan kita selama setahun lalu, serta merencanakan aktivitas setahun mendatang secara lebih matang, secara memelihara serta memelihara semangat penggunaan kalender Hijriah dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, kalender Hijriah ini merujuk pada peredaran bulan yang disebut dengan istilah lunisolar atau komariah. Berbeda dengan kalender Masehi atau kalender Arab kuno sebelum Islam yang merujuk pada matahari Syamsiah. Jadi, kalau Islam, maka yang dihitung perubahan hari itu adalah malam karena Qomariyah, yang masuk Maghrib. Beda dengan Asyamsiah yang Masehi ini dihitung nanti dari jam 00. Lah, sebelum Islam, Arab menggunakan bulan-bulan Syamsiah. Namanya itu ada yang disebut dengan istilah Kanwan, Atsani 31 Syabat, ada Azar, ada Nisan, ada Hazairan, Tamuz, macam-macam. Lah, sedangkan bulan-bulan Qomariyah memiliki makna mendalam yang diwariskan secara historis. bahkan memiliki nama-nama khas dalam tradisi lokal masyarakat. Misalnya, akhirnya berubah menjadi Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Kenapa dinamakan Muharram? Muharram ini istilahnya itu bulan yang diharamkan atau pantangan. Maksudnya pada saat itu, pada bulan ini dilarang oleh Allah untuk menumpahkan darah atau berperang sejak masa lampau hingga awal Islam. Terus kemudian bulan Muharram adalah ada dua momentum yang terjadi. Ini peristiwa besar yang terjadi dalam Islam dalam satu bulan. Momentum yang pertama adalah pengenalan awal tahun baru Islam atau kalender Islam yang menjadi simbol tonggak awal baru tahun Islam itu berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Momentum kedua adalah peristiwa yang terjadi sebelum Rasul wafat, Pak. Ketika Rasul masih ada umur, yaitu dikenal dengan 10 Asyura atau 10 Muharram. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di 10 Asyura. Nah, bagaimana kalender Hijriah ini sejarahnya? Muharram ini dalam catatan sejarah, kalender Islam itu dilakukan pada masa Khalifah Umar. Jadi setelah Rasul, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Tepatnya pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-16 setelah peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Latar belakang adanya kalender Islam ini, para pendengar, ini apa berawal dari sejarah di mana Sayyidina Umar bin Khattab menerima pengajuan kasus sengketa sebenarnya. Kasus sengketa hutang piutang. Jadi dalam surat perjanjian itu tertulis oleh sahabat, waktu pembayarannya disebut jatuh pada bulan Sya'ban. Nah, Sya'bannya enggak disebut, Sya'ban tahun berapanya. Lalu sang penagih, dia mengklaim utang harus dilunasi sekarang, Sya'ban sekarang, demikian. Sementara, orang yang diberikan piutang, yang mau membayar tadi, yang harus membayar tadi mengklaim bahwa bukan Sya'ban tahun ini, tapi tahun depan. Sehingga muncullah kebingungan, Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun lalu, atau tahun depan. Lah, melihat kasus seperti itu, dibawalah ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar sebagai presidennya waktu itu, sebagai khalifah, mengumpulkan para sahabat terkemuka. Jadi mengumpulkan DPR-nya yang disebut dengan istilah Ahlul Hali wal Aqabih. Lalu beliau memerintahkan, buatlah sesuatu yang bisa membuat orang-orang tahu kapan masa pelunasan hutang-hutang itu. Nah, dalam musyawarah tersebut muncul beberapa usulan yang beragam. Ada yang mengusulkan penggunaan awal tahun baru Islam itu dimulai dari kalender Romawi yang merujuk pada masa Raja Alexander Agung. Namun mayoritas para peserta rapat musyawarah di Ahlul Hali wal Aqdi itu menolak karena terlalu jauh ke belakang, katanya. Ada juga yang mengusulkan dimulai dari tahun kelahiran Nabi atau tahun beliau diutus menjadi Rasul. Ditolak juga. Kalau sebelum Nabi, momentumnya apa? Begitu kan? Karena dia belum menjadi Rasul, gitu. Singkat cerita, akhirnya Sayyidina Ali memberikan usulan bagaimana kalau awal tahun itu, penanggalan Islam itu, kata beliau, dihitung dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena itu adalah momentum perpindahan yang membuat Islam bangkit. Nah, lalu usulan Sayyidina Ali ini diterima oleh para sahabat, disepakati oleh DPR-nya yang berkumpul di lembaga Ahlul Ali wal Aqdi tadi. Lalu akhirnya Khalifah Umar pun kemudian menetapkan bahwa penanggalan Islam itu dimulai dari bulan Muharram sebagai bulan pertama. Nah, kalau disitulah disebut akhirnya satu Muharram tahun 1 Hijriah itu dihitung dari sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, itu sejarah awal dari adanya tahun baru Islam. Lah sedangkan penamaan Muharram ini dulu dia namanya bukan Muharram. Tapi dulu disebut sebagai Safar Awal dan Safar Sani. Jadi ini kan masuk Muharram nih. 5 hari lagi ini Muharram. Nah, itu dulu dikenal dengan namanya Safar Awal. Setelah Muharram itu Safar. Dulu sebelum Islam dikenal dengan Safar Sani. Safar itu maknanya kosong, dinamakan Safar dan dia karena masa lalu itu perkampungan Arab itu kosong, ditinggal oleh kaum laki-lakinya untuk berdagang kemana-mana gitu. Lah, setelah Islam datang, lalu kemudian nama tersebut yang Safar Awal oleh Allah diganti menjadi Muharram. Makanya bulan Muharram ini juga disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Jadi karena penamaannya langsung dituliskan oleh Allah, yang awalnya Safar Sani menjadi Muharram. Itu nama bulannya yang diganti. Kemudian penetapan tahun barunya, awal hijrahnya itu lahir dari peristiwa hutang piutang tadi, yang akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab meminta untuk membuatkan kalender dengan rapat di DPR-nya Ahlus Syura tadi, dia lembaga Ahlul Hali wal Aqdi, dan diputuskan bahwa kalender Islam tahun pertama dihitung dari hijrahnya Nabi yaitu di bulan Muharram. Itu sejarahnya. Pendengar RRI Pro 1 Pontianak ya, dimanapun berada. Lalu kemudian, bagaimana deskripsi perjalanan hijrah Rasul? Dan itu bukan hanya sekedar peristiwa biasa, spontanitas terarah, tidak. Jadi, di awal dari hijrahnya Rasul itu kan dimulai dari bagaimana Rasul itu diintimidasi. Makanya semangat hijrah itu diambil di situ. Jadi Rasul itu diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, mereka mengadakan rapat besar. Ini gimana ini Muhammad ini? Oh, dia malah makin merajalela. Oh, kok dia malah makin berani menyebarkan ajarannya. Gimana caranya ini Muhammad ini? Ada yang usul, dah kalau gitu Muhammad ini kita usir aja sejauh-jauhnya dari sini, gak usah kembali. Lalu ada yang mengusul, oh jangan. Kalau nanti Muhammad itu diusir, dia ini orangnya oleh pengikutnya dikatakan amanah. Nanti malah mereka akan kembali lagi ke sini dan membawa pasukan yang lebih besar. Lalu ada lagi yang ngusulin, semua kabilah-kabilah itu dikumpulkan itu, yang kontra dengan Nabi Muhammad pada waktu itu, di dalam forum yang dipimpin oleh Abu Jahal. Lalu kemudian, bagaimana kata satunya, kalau kita nggak usir, dah, kalau gitu Muhammad itu kita ikat di Ka'bah ini, dan kemudian kita nggak usah kasih makan, kita genjet dengan batu. Oh kata satunya, jangan. Karena kalau ini Muhammad ini kan keturunan dari tanah, dari darah biru nih, dari kaum Quraisy, terlebih lagi pengikut-pengikut setia dia ini sangat militan gitu loh. Mereka berani melakukan apapun demi Muhammad. Bingung mereka itu. Akhirnya singkat cerita juga adalah yang mengusulkan begini. Ya udah, kita bunuh saja. Kalau mau bunuh, siapa yang mau bunuh? Kalau salah satu kabilah, suku dari kita yang membunuh. Nah, Muhammad kan dari Bani Quraisy, suku yang terkemuka. Nanti malah salah satu suku tersebut, kabilah tersebut yang dipersalahkan. Singkat cerita, akhirnya disepakatilah. Dah, kalau gitu, kita kumpulkan preman-preman kita di antara para kabilah ini, preman-preman suku kita ini, kita bunuh Muhammad bersama-sama di rumahnya. Begitu sejarahnya. Lalu akhirnya disepakatilah, karena biar Nabi Muhammad tidak menyiarkan ajaran Islamnya, disepakati bahwa Nabi akan dibunuh. Lalu kemudian setelah itu apa istilahnya, Allah menyampaikan rencana orang-orang kafir Quraisy tadi ke Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril itu intelijennya banget. Intelijen dulu itu sudah ada itu gitu. Karena Malaikat Jibril intelijennya menyampaikan ke Nabi Muhammad, Muhammad, bahwa kalau kamu pindah saja, kamu hijrah, kamu karena kamu akan diancam mau dibunuh. Akhirnya ngatur strategi lah. Terus strateginya apa? Nah kalau gitu, kita kata Nabi hijrah, pindah malam ke berangkatnya ke Madinah gitu. Diatur strategi. Yang menemani Sayyidina Abu Bakar, yang mengganti posisi tempat tidurnya Sayyidina Ali. Lalu kemudian Sayyidina Ali pagi-pagi ketika digerebek oleh orang-orang preman Quraisy tadi, ternyata Muhammad sudah tidak ada. Posisi tempat tidurnya diganti oleh siapa? Sayyidina Ali. Nah, peristiwa dari hijrahnya Nabi ini sebenarnya bukan hanya memberikan peran kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar, dan juga kepada Sayyidina Ali. Tetapi ada 5 orang dengan unsur usia yang berbeda-beda yang mempunyai peran dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, sahabat sejati. Beliau jadi yang mendampingi Nabi dalam perjalanan mendaki tebing curang sampai bersembunyi di Gua Sur, menyiapkan unta jauh, itu adalah Abu Bakar. Beliau berjalan bergantian di depan, di belakang Rasul, dan itu perjalanannya ditempuh 7 hari itu, karena tidak melewati, kalau sekarang itu tidak melewati jalan as, beliau melewati jalan pesisir. Nah, itu yang pertama yang menemani. Pemeran yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar, anaknya sendiri. Jadi ketika Nabi bersembunyi, beristirahat di Gua Sur tadi, setiap hari selama 3 hari itu, Abdullah bin Umar inilah yang membaur di tengah-tengah kafir Quraisy untuk mendengarkan desas-desus pencarian Nabi tadi. Lalu ketika saat malam dia menyelinap ke gua dan melaporkan segala info, istilahnya A1-nya lah, kepada Nabi Muhammad. Jadi intelnya yang memata-matai bagaimana perkembangan di Mekah untuk disampaikan kepada Rasul, itu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Yang berperan ketiga, yaitu Abdullah bin Uraikid. Ini juru tunjuk jalan, pemandu jalannya. Jadi beliau ini belum masuk Islam, Abdullah bin Uraikid ini. Masih musyrik, namun beliau memiliki kredibilitas profesional yang sangat kuat. Dan sangat dipercaya oleh Abu Rasul dengan Abu Bakar. Lah, beliaulah yang menguasai gurun. Sehingga apa istilahnya, Nabi mempekerjakannya untuk memandu mereka melewati rute-rute alternatif tadi. Terlebih Abu Bakar ini adalah saudagar, dikenal oleh orang-orang, sehingga melewati pesisir itu bisa mengicoh dari pengejaran orang Quraisy. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam urusan profesionalitas di dunia ini, kita tidak boleh hanya memegang teguh kepada satu agama, tapi siapa saja selama dia itu masih amanah. Terus unsur yang ketiga yang terlibat itu adalah Asma bin Abu Bakar. Lah, Asma ini bertugas, dia yang membawa bekal makanan, dia yang mengirim makanan, yang memasak, mengantarkan makanan ke Gua Sur di tengah ancaman pembunuhan itu. Lah, sadar hendak membawa kalian menemukan misalkan pengikat wadah makanan tanpa ragu, lalu terikat di pinggang, lalu ditemui Rasul gitu kan. Sehingga Rasul pun dia disebut sebagai Zatu Nitaqain, si pemilik dua ikat. Nah, yang terakhir tadi adalah Abu Bakar, Sayyidina Ali yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi. Ada juga yang menyebutkan

0: sistem yang terencanaan, apapun itu yang dilakukan kita, kerja tim itu penting. Dan di dalam kerja tim itu, dia tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, tetapi ada yang mengandalkan unsur sepuh, unsur orang tua seperti Abu Bakar. Ada yang mengandalkan unsur pemuda seperti Sayyidina Ali. Jadi ini bagi-bagi tugas, bagi-bagi tugas kepanitiaan istilahnya. Lalu kemudian juga melibatkan perempuan. Apapun acara, kalau kita ngadain acara, kalau nggak melibatkan perempuan, ribut Bang Andre. Mau masak konsumsi dan semacamnya itu. Lah, ini memberikan hikmah kepada kita bahwa penting dalam suatu organisasi yang sistematis, dia harus melibatkan beberapa unsur tadi. Yang terakhir, di bulan Muharram ini juga, nanti kita disunnahkan untuk membaca doa akhir tahun, dan ketika sudah di akhir bulan Dzulhijjah, setelah asar, nanti setelah maghribnya, itu membaca doa awal tahun. Dan disunahkan untuk berpuasa. Man soma akhira yaumi Dzulhijjah wa awwala yaumil Muharram. Gitu kan. Minal Muharram ja'alallahu lahu kafaran khamsina sana. Wa saumu yaumin minal Muharram bisaumi salasina yauman. Barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah, wa awwalu yaumi min Muharram, dan hari pertama bulan Muharram, ja'alallahu ta'ala lahu kafaratu khamsina sana, maka Allah akan menjadikannya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Wa sauma yaumi minal Muharram, dan puasa satu hari di bulan Muharram, bi salasina yauman, maka pahalanya seperti puasa 30 hari. Maka oleh karena itu, yuk kita maksimalkan makna hijriah ini, hikmahnya ini, untuk membangkitkan kembali semangat motivasi kita. Hijrah meninggalkan keburukan-keburukan masa lalu untuk menuju kehidupan introspektif yang lebih baik. Kan dalam Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur minkum ma qaddamat lighad. Kita harus menatap ke masa depan yang lebih baik. Demikian Bang Andre, mungkin yang dapat saya sampaikan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung sapa nih Pak Ustadz ya, untuk pendengar yang ingin bergabung di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Dan kita sapa ini ada Mak Enjang Siti yang ada di Walau Kubu nih ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mak Enjang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre, pagi juga Andre. Bagaimana kabarnya?
3: Paket sembako kepada masyarakat yang...
1: Iya, Mak Enjang, kabar baik alhamdulillah. Ya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Kamarul Zaman. Iya kan?
0: Waalaikumsalam. Betul, Mak Enjang, sehat selalu.
2: Tapi agak mungkin di luar tema atau bergeser dikit lah kayaknya. Apakah memang itu ada tuntunannya kalau setiap kita menyambut bulan Muharram itu memang harus membayar utang dan tidak boleh berutang? Kedua lagi yang nanya, misalnya orang punya acara nikahan, memang apakah memang kalau kita tuh tak dipanggil, kalau kita memakan nasi orang nikah itu menjadi haram gitu? Tapi kalau di sini Andre, lingkup orang Jawa ini, kalau dia udah menanam kepada kita, walaupun tidak diundang, kita datang tuh diterima, itu tidak apa-apa gitu kan. Jadi itu ya yang tanyakan Pak Ustadz ya. Dan kita ya ini tak jawabkan langsung ya Pak Ustadz ya.
1: Ya, baik.

0: katanya nanti puasanya jadi 2 hari gitu Pak Ustadz ya, Senin sama Selasa gitu. Iya Pak Ustadz.
1: Iya nanti.
2: Nanti dijelasin ya Pak Ustadz.
1: 9-10.
0: Iya, setelah kapan yang ada doanya itu di Arab janji. Dasar panjang baca kan tuh. Nah itu ya pertanyaan panjangnya Pak Ustadz ya, lebih kurang panjang. Subhanakallah wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
1: Ada yang WA ke Bang Andre? Enggak ada.
2: Yang WA ada Pak Ustadz, atau mau kita
1: angkat aja.
2: Atau kita mau angkat satu penelpon lagi Pak Ustadz?
1: Boleh, boleh. Langsung aja.
2: Ya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Pak Susanto, silakan Pak.
1: Pak Susanto.
3: Ya, yang perlu diluruskan ini, katanya sih di bulan Muharram itu ada berpendapat tidak bisa membuat acara nikahan, apa ya, di bangun rumah, itu kan pendapat-pendapat yang perlu diluruskan. Padahal sih, kalau ditengok penjelasan Pak Ustadz, ini bulan Muharram ini bukan diharamkan membuat apa-apa, tapi malah ini lebih bagus, karena tahun baru Islam.
1: Betul.
3: Jadi itulah yang perlu minta penjelasan. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz.
1: Boleh langsung. Baik, saya doakan pertanyaan yang bagus-bagus dari Manjang beserta dengan Pak Suranto Kuburaya. Saya doakan semuanya sehat selalu dan istiqomah menonton RRI, pendengar setia ini. yang pertama dari Manjang tadi yaitu berkaitan dengan masalah Muharram ya, yang katanya tadi tidak boleh mengadakan acara. Sebenarnya pertanyaannya kurang lebih sama dengan punya Pak Susanto. Tidak ada dalam literatur fikih, nah, dalam sejarah yang melarang. Itu biasanya hanya menjadi doktrin atau mitos keyakinan dalam komunitas masyarakat tertentu. Kadang kalau masyarakat Jawa, masyarakat Madura itu malah yang tidak boleh mengadakan nikahan itu antara bulan Idul Fitri, Syawal dengan Dzulhijjah, yang disebut Dzulqa'dah. Nah, itu nggak bisa mengadakan pesta-pesta itu. Nah, kalau Dzulhijjah seterusnya itu banyak. Makanya biasanya pernikahan itu kadang oleh mereka dari Rajab, apa namanya, Syakban, gitu kan. Dari Syakban, lalu kemudian Ramadan. Ramadan pun jarang, banyak sebelum Ramadan. Yang paling bagus katanya di bulan Syawal. Karena Syawal itu maknanya adalah mengangkat. Jadi Syawal itu tinggi istilahnya, maknanya itu meningkat, mungkin derajatnya diharapkan seperti di situ. Yang kedua, terkait dengan masalah Muharram tadi, bulan-bulan Islam itu kan punya makna semua. Jadi Muharram itu dalam sejarahnya dinamain Muharram yang diharamkan atau dilarang, dipantangin. Maksudnya itu pada bulan itu dilarang untuk menumpahkan darah. Memang dilarang pada masa Rasul untuk berperang sejak masa gitu loh. Nah, jadi mereka istilahnya genjatan senjata istilah loh. Kalau sekarang itu istilahnya seperti tadi. Lalu safar itu disebut dengan safar itu kosong. Dalam Arabnya di kalau sekolah itu kelas sifir. Nah itu kelas kosong. Karena kampung-kampung mereka setelah tadi dilarang untuk pantangan menumpahkan darah, berperang dan semacamnya, mereka banyak di rumah. Akhirnya mereka banyak melakukan hijrah, bekerja keluar. Sehingga rumah-rumah, kampung-kampungnya kosong. Sehingga disebutlah sebagai safar. Karena laki-lakinya banyak yang merantau berdagang dan berperang tadi. Rabiul Awal itu menandakan awal menetapnya kaum laki-laki di rumah. Robi, lahir. selain dikenal dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi mereka yang merantau-merantau itu datang Bang Andre kaya-kaya, jadi menetap di rumah. Jadi Robi istilahnya. Nah, lalu Robiul akhir kembali lagi kaum laki-laki menetap untuk menghabiskan musim semi tadi. Jumadil awal, Jumud, masa-masa kemarau, masa-masa kekeringan, gitu kan. Terus Jumadil Sani, itu masa mendekati musim semi. Rojab, Rojab mbak istilahnya itu menahan diri. Bangsa Arab melepaskan mata tombak untuk menahan juga, tidak berperang. Jadi Syakban, Ramadan, semua ada maknanya. Nah sebenarnya tidak ada ketentuan-ketentuan itu. Cuman kadang kan begini, ana inda dunni abdibi. Apa yang diyakini itu akan menjadi suatu peristiwa yang lebih mendekati kepada yang akan menimpa kita gitu loh. Sudah dipikirkan seperti itu. Itu yang pertama jawab. Jadi bulan-bulan bermalanya itu bagus sebenarnya. Tapi kadang malah yang banyak datang itu apa? Mereka menikahnya sebelumnya. Menikahnya sebelumnya, terus kemudian pestanya baru lah. Kan rata-rata kadang banyak menikah itu setelah Idul Fitri, Bang Andre. Iya kan? Tapi pestanya baru diadakan bulan-bulan ini. Oh my, undangan penuh ya Bang Andre, sampai 4 seminggu kadang ya. 100-100 sudah 400 ya Bang Andre. Pokoknya gak terkejar undangan tiap minggu itu. Karena malah nikahnya mereka beberapa bulan yang lalu gitu loh. Nah, jadi kaitannya tadi, pertanyaan manja yang nomor 2. Bagaimana hukumnya datang di acara pernikahan walimah tadi kan? Islam mengajarkan hukum walimah itu hukumnya adalah sunnah, sunnah muakkad. Untuk diadakan. Itu semua jumhur ulama mengatakan seperti itu. Kenapa? Sebagai bentuk satu rasa syukur. Kedua, itu dalam bentuk show off, dalam arti publikasi bahwa anak saya ini telah menikah. Jangan ujuk-ujuk ada laki-laki di rumah itu kan untuk menjadi fitnah. Lah oleh karenanya disuruh adakanlah walimah meskipun itu hanya satu ekor kambing. Memberikan tetangga, dipublikasikan bahwa anak saya sudah menikah, dideklarasikan. Lah hukumnya, mayoritas ulama mengatakan hukum mendatangi walimah itu, kalau mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu mengatakan hukumnya wajib datang kalau diundang, selama tidak ada unsur uzur syar'i atau maksiatnya di situ, wajib datang. Lah, kalau bagi Imam Hanafi hukumnya itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, enggak dikatakan wajib. Nah, oleh karena tadi yang diundang hukumnya wajib, maka yang tidak diundang itu berdosa datang di acara tersebut, begitu loh. Nah, ini fikih klasiknya, bahkan ketat Bang Andre, ketat. Kalau yang diundang itu misalnya, yang diundang adalah ditulis undangnya Andre Widayanto sendiri. Nah, jadi tidak boleh mengajak istri itu. Istri termasuk enggak boleh diajak gitu loh. Karena yang ditulis hanya Andre, makanya kadang undangan itu ditulis Andre Widayanto garis miring pasangan gitu. Nah, yang muda-muda yang diundang dia, yang datang bawa ceweknya misalkan, bawa partnernya, ada itu. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh karena keharaman, selama tadi tidak ada unsur maksiatnya di tempat tadi. Satu, kedua juga adalah tadi bagaimana datang tanpa diundang. Lah ini beda lagi kalau tetangga misalkan, tetangga kan kadang hanya datang disuruh bantu-bantu dan semacam, nggak datang paling hanya satu orang. Itu undangan kolektif, udah menjadi kebiasaan urup di masyarakat di situ. Kalau kita juga membantu gitu kan, membantu ya nggak apa-apa. Yang masalah itu nggak bantu sama sekali, tiba-tiba makan pulang gitu, numpang makan. Dan memang ada pergeseran, sekali lagi dalam walimah nih, tujuannya tadi kan, di dalam Islam satu niat syukuran, dua niat publikasi bahwa anak saya menikah. Yang namanya orang syukuran Bang Andre, berarti kan dia mengeluarkan, dia bersedekah kan, gitu kan. Tapi sekarang enggak Bang Andre, enggak. undang itu sebanyak-banyaknya orang, gimana caranya saya amplop lebih banyak dapat itu di samping manten itu. Betul kan?
2: Iya benar.
1: Iya, dari mana-mana diundang gak cukup sekampung. Lah, tapi problem juga kalau dia gak diundang, gak ngumpulkan kayak gitu, tekor banyak. Mana weddingnya, mana pakaiannya, mana tendanya, mana musiknya, mana cateringnya. Nggak cukup ngandalin uang asap dari laki-laki. Nggak ada, nggak kurang. Nah, itu dikembalikan ke urup. Nah, terakhir, berkaitan dengan masalah ibadah tadi. Memang dianjurkan puasanya panjang, yaitu puasa di akhir di akhir bulan Dzulhijjah ini, akhir tahun, dan di awal tahun Muharram. Lah kalau kami di pesantren-pesantren di Jawa itu, Bang Andre, ini memang puasa. Terus kemudian kita membaca surat ayat kursi, Bang Andre. Baca ayat kursi sampai 360. Nah, gitu loh. Duduk, baca kursi, ayat kursi sampai 160. Tadi dengan harapkan kita mendatangkan apa? Karena saya begini, Bang Andre. Sebelum nanti saya tutup. Saya, Bang Andre, dulu di Jawa itu, Bang Andre. Dan saya mengajar selain di UIN Sunan Kalijaga. Ini bukan promo ya, tapi tahadus bin nikmah. Ke Purworejo, Jawa Tengah itu diibaratkan ke Pontianak, ke Singkawang, atau ke Mempawah lah, Bang Andre, jauhnya. Jadi 4 hari kerja saya itu. Nah, saya ketemu dengan satu guru dan itu ada di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Mas, kalau mau berjalanan naik kendaraan, sampean baca ayat kursi satu kali. Itu loh. Baca ayat kursi satu kali. Maka akan ada 2 malaikat yang mendampingi sampean. Dan itu saya lakonin. Nah, sampai saya sekarang dari Ambawang Hulu balik ke sini, terus dari 2014 yang tiap hari ke kota ya Pontianak, bahkan akhir 2015 sampai akhir 2021 itu seminggu sekali 2 kali saya ke Mempawah, eleknya Masjid Al-Falah. Lah ketika saya mengajar di Mempawah, di sana di Stai Mempawah, lalu ada salah satu kiai menyampaikan, Ustaz, kalau mau bepergian baca ayat kursi 3 kali, bilangnya demikian, Bang Andre. Baca 3 kali, maka nanti akan ada 2 malaikat yang melindungi sampean dari berangkatnya sampai pulang nyampe ke rumah. Dan itu saya amalkan. Alhamdulillah sampai sekarang, Bang Andre, meskipun saya tiap hari, belum pernah saya kecelakaan, paling cuman kepleset dikit biasa gitu kan. Atau saya melihat tabrakan di depan, melihat jenazah atau melihat orang kecelakaan mati di depan saya, itu sampai saat ini, Bang Andre. Udah berapa tahun enggak? Alhamdulillah Allah berikan. Itu ketuman ayat kursi. Maka di Muharram ini oleh para ulama, kita dianjurkan tadi oleh para guru-guru, orang yang mukassafah. Nah, jadi disuruh baca ayat kursi sebanyak 360. Ya kalau kayak kita beraktivitas nggak bisa, Bang Andre. Kalau orang-orang pesantren, ya puasanya tadi yang saya sampaikan. Yang lebih utama, nanti kita bahasnya itu mungkin Jumat depan ya. Karena kan Selasa malam Rabu 1 Muharram. Terus ngisi Jumatnya kita kan masuk menuju 10 Muharram Asyura. Banyak sekali kejadian Asyura-Asyura itu, seperti makanya yang berbahaya itu jadi diindikasikan 10 Asyura itu malam serem. Kayak film itu kan malam 10 Asyura gitu kan. Karena memang benar banyak kejadian, Bang Andre. Di situ Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga, terima tobatnya Nabi Daud, terus berhentinya kandasnya kapalnya malaikat Nabi Nuh, pokoknya macam-macam. Nabi Isa diangkat ke langit, sampai cucunya Nabi Sayyidina Husain yang dibunuh, dipenggal kepalanya di Padang Karbala, itu 10 Asyura. Bahkan diriwayatkan juga Di Asyura nanti itu Allah menciptakan langit, bumi, gunung, Lauhul Mahfudz itu di 10 Asyura. Makanya disuruh puasa. Nah, puasanya itu dimulai dari Kamis, Jumat, dan itu ada sejarahnya. Secara singkat, Nabi, oh ini kenapa mereka berpuasa nih hari Sabtu gitu loh. Kata mereka, saya berpuasa karena saya merayakan tuan saya yang selamat dari orang-orang zalim. Nah, maksudnya orang-orang Yahudi bahwa Israel waktu itu siapa? Mereka melakukan puasa itu untuk merayakan selamatnya Nabi Musa dari kejaran kejaran dari Fir'aun. Wah, kata Nabi, kalau begitu berarti aku dan umatku yang lebih berhak. Lalu sahabat bertanya, kalau kita puasa hari Sabtu, apa bedanya kita dengan mereka? Mantasabhabi kaumin, kata Nabi kan awalnya. Lalu kata Nabi, selisihin kalau enggak Sabtu minggunya, Seninnya, jadi ya dari Jumat ke Sabtunya. Lah itu disunahkan berpuasa, dan paling banyak juga disuruh membaca ayat kursi tadi adalah membaca doa ya muhawilul ahwal hawil hali wahai dar yang membolak-balikkan keadaan. Kalau Bang Andre enggak ngerti Arabnya ya Bang Andre. Di awal tahun tuh, mohon maaf Bang Andre. Bang Andre doa bahasa Indonesia aja. Ya Allah, dar yang mengubah suatu keadaan, ubahlah keadaanku sebaik-baiknya ke depan. Gitu loh. Itu memang doa ada teks Arabnya Bang Andre, dan disunahkan baca 10 hari sampai Asyura itu gitu. Jadi selain tadi amalannya, hikmahnya di Asyura, intinya itu karena ini satu hijrah, bagaimana kita juga hijrah dalam kebaikan, dan semoga hijrah dalam ekonomi juga ya Bang Andre.
2: Amin.
1: Demikian Bang Andre yang dapat saya sampaikan Bang Andre.
2: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar-pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan insya Allah nanti di minggu depan akan dibahas lebih jauh lagi ya Pak Ustadz ya.
1: Betul.
2: Baik, dan sehat selalu pokoknya Pak Ustadz.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Kamaruzzaman terkait dengan tema di hari ini itu menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami akhiri untuk Mutiara Pagi di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah Kota Pontianak tertibkan PKL di Asahan Pasar Tengah.
2: Untuk itu kita dari Satpol PP dan penegak berda berusaha agar kawasan Asahan ini bersih dan adil bagi pedagang yang lain.
1: Gubernur Kalimantan Barat sampaikan persoalan beban gaji P3K.
3: Sekarang lah tadi belanja Republik kita di bawah 30 atau 28 lah misalkan, atau 25 ya. Nah, sekarang kita ditekan harus 30, tidak boleh lebih dari 30.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bersama Satpol PP Kota Pontianak serta anggota TNI Polri menertibkan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan atau Pasar Rakyat Tengah. Berikut kita simak laporannya.
1: Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menjelaskan bahwa penertiban pedagang kaki lima PKL di Jalan Asahan Pasar Rakyat Tengah ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Diskumdak Inspektorat Kota Pontianak serta didukung unsur TNI dan Polri. Menurut Sudiantoro, hanya sebagian kecil pedagang yang masih bertahan di kawasan Asahan sehingga petugas perlu turun langsung untuk memastikan kawasan tersebut dapat kembali difungsikan sebagai peruntukannya demi menciptakan keadilan bagi seluruh pedagang sekaligus menjaga ketertiban umum.
2: Untuk yang pagi ini, sebelumnya sudah dilakukan himbauan secara lisan, kemudian himbauan secara tulis oleh Dinas Disperindak Kota Pontianak, dan alhamdulillah mungkin yang terisa sekarang hanya beberapa persen saja yang tidak mau membersihkan dengan berbagai alasan. Jadi itu kita dari Satpol PP yang penegak berda berusaha agar kawasan Asahan ini bersih dan adil bagi pedagang yang lain.
1: Sementara itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan di Diskumda Kota Pontianak Ibrahim menyatakan penertiban juga disertai dengan solusi berupa penyediaan tempat usaha yang layak bagi para pedagang. Ibrahim menambahkan sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah berulang kali memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan.
3: Teman-teman seharusnya yang kurang paham, kurang patuh, silakan datang ke kita atau diberi pemahaman. Kan sama-sama berjualan, sama-sama jualan. Kita juga harus menjaga ketertiban lingkungan, kebersihan lingkungan, kenyamanan baik pengunjung maupun kita sendiri di samping kawan-kawan yang lain.
1: Kaliskumdak menambahkan bahwa Pemkot Pontianak telah menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak penertiban dengan menyediakan kios-kios yang masih kosong di area pasar itu, baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Langkah tersebut dilakukan agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyoroti persoalan belanja pegawai di pemerintah daerah yang dinilainya semakin berat akibat bertambahnya jumlah pegawai di tengah berkurangnya transfer dana ke daerah. Hal itu disampaikannya usai pembahasan penyusunan RUU Masyarakat Adat. Kita simak laporannya.
1: Saat ditemui usai menghadiri pertemuan bersama Badan Legislasi DPR RI, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan terkait persoalan belanja pegawai di pemerintah daerah yang dirasa semakin berat. Norsan menegaskan persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui oleh berbagai pihak, termasuk komisi terkait di parlemen dan kementerian yang membidangi pemerintahan daerah. Norsan memberikan ilustrasi bahwa ketika jumlah pegawai meningkat, kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan otomatis ikut naik. Di sisi lain, jika dana yang diterima daerah berkurang, maka porsi belanja pegawai terhadap APBD akan semakin besar.
4: Sekarang misalnya contoh, APBD kami misalnya 500, ya, 500 kan? Kemudian belanja kita tadi bisa di bawah 30 masih. Katakanlah tadi belanja pegawai kita di bawah 30 atau 28 lah misalnya kan, atau 25 ya. Nah, sekarang kita ditekan harus 30, tidak boleh lebih dari 30. Tetapi pegawai ditambah. Nah, tadi saya pegawai 500, tadi jadi tambah 100 jadi 600. Kemudian uang APBD kita, misalnya katakan APBD Kalbar ini 100. Nah, dari 100 itu dikurangi, tinggal 800 misalnya, dari tinggal 80 kan? Nah, sekarang pegawai bertambah, uang berkurang, mungkin nggak tetap itu belanja pegawainya? Kan nggak mungkin. Nah, kan masalahnya udah tahu mereka.
1: Norsan juga menambahkan terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu pertama dengan pembiayaan gaji tambahan pegawai ditanggung pemerintah pusat, dan yang kedua alokasi transfer ke daerah dikembalikan atau ditingkatkan sehingga kapasitas fiskal daerah kembali normal. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta rumah sakit daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan guna menghapus stigma pelayanan lamban yang selama ini masih melekat di sebagian masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau Arsada ke-16 mulai 11 sampai dengan 13 Juni 2026 di Kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
5: Rumah sakit daerah masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan karena biaya yang relatif terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Namun demikian, kualitas pelayanan masih menjadi perhatian yang harus terus dibenahi. Saat membuka Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia Arsada ke-16 di Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa stigma pelayanan rumah sakit daerah yang lamban harus segera diubah. Menurut Norsan, peningkatan pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas dokter dan tenaga kesehatan hingga tata kelola rumah sakit yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
6: Kita bersyukur, kenapa? Dengan adanya berkumpul seluruh Indonesia di sini kan, yang pertama mengajukan UMKM kita, Aruda, yang kita akan dikatakan secara nasional.
5: Sementara itu, Ketua Umum Arsada, Dr. Zainul Arifin, menyebut rumah sakit daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Diperlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, regulator, akademisi, hingga dunia usaha untuk memperkuat peran rumah sakit daerah di Indonesia.
7: Kita menemukan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain pertama belum optimalnya kemandirian dan fleksibilitas pengelolaan rumah sakit daerah, kedua belum adanya standar kompetensi kepemimpinan dan manajemen rumah sakit yang berlaku secara nasional, yang ketiga belum meratanya distribusi dokter spesialis dan tenaga kesehatan, yang keempat kendala implementasi kris akibat keterbatasan sarana, prasarana, sumber daya manusia kesehatan, dan pendanaan.
5: Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Okti Padupi Rahyuning Tias saat membacakan sambutan Menteri Republik Indonesia mengungkapkan rumah sakit daerah memiliki peran sangat strategis sebagai ujung tombak layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat seluruh Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan mutu layanan kesehatan.
8: Tenaga kesehatan tentu merupakan aset terpenting dalam sistem pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, pengembangan karir, pemerataan tenaga kesehatan, serta pembentukan budaya kerja yang berintegritas serta berorientasi pada keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama.
5: Rakernas Arsada ke-16 yang dilaksanakan selama 3 hari ini menjadi forum evaluasi dan konsolidasi rumah sakit daerah dalam menghadapi berbagai tantangan sektor kesehatan. Kegiatan ini juga menghadirkan seminar nasional, pameran alat kesehatan, serta forum inovasi pelayanan rumah sakit daerah. Syarusani melaporkan.
9: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang diputuskan oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak luas pada berbagai sektor di daerah termasuk di Kota Pontianak. Selain memicu kenaikan biaya transportasi publik dan logistik, kebijakan ini juga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk membiayai operasional kendaraan dinas. Kita simak laporannya.
10: Berdasarkan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga, pertanggal 10 Juni 2026, harga pertama RON 92 kini menjadi Rp16.250 per liter, dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sedangkan untuk harga pertama Green 95 RON 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Meski kenaikan ini hanya terjadi pada bahan bakar minyak non-subsidi, namun dipastikan akan berdampak pada berbagai sektor. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun dirinya tidak menampik bahwa dampak domino dari kenaikan tersebut sangat terasa di tingkat daerah.
11: Ini memang ini keputusan dari pemerintah pusat ya. Pertamina kami ya, tidak memiliki kewenangan untuk masalah harga. Tetapi tentu dengan kenaikan BBM itu akan berdampak pasti pada biaya transportasi ya. Terus juga pasti akan berdampak terhadap biaya-biaya lainnya. Karena yang namanya sudah transportasi naik, pasti biaya transportasi naik dan akan menaikkan juga ongkos.
10: Kondisi ini diakui Edi menjadi tantangan berat bagi postur anggaran daerah. Akibat pembengkakan biaya operasional tersebut, pemerintah kota terpaksa harus melakukan efisiensi dengan menunda sejumlah program belanja lainnya. Bahkan menurut Edi, kemungkinan besar kendaraan operasional bisa beralih ke kendaraan listrik jika harga BBM terus melonjak tinggi.
11: Nah, kendaraan dinas ini memang ada surat edaran dari Mendagri kemarin. Kita sebenarnya diharapkan atau dihimbau untuk beralih ke kendaraan listrik. Ya. Tapi kan hampir semua mungkin kendaraan dinas di kita itu pakai menggunakan BBM. Tentu ini akan berdampak, termasuk kendaraan operasional, misalnya angkutan truk untuk sampah, PU, terus yang patroli itu kan akan menambah apa namanya anggaran untuk BBM-nya. Yeah. Nah ini yang memang menjadi berat ya, menjadi berat juga kita, jadi mengurangi, menunda untuk belanja-belanja lainnya. Kita coba dengan skema sewa misalnya kendaraan kan, tapi BBM-nya kalau sewa kan harusnya lebih murah. Listrik kendaraannya sewa, terus listriknya apa BBM-nya gitu.
10: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap agar harga BBM bisa kembali turun sehingga tidak membebani biaya operasional lainnya, terlebih di tengah melemahnya rupiah. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak terus berjalan dan masih dinikmati ribuan siswa. Hingga saat ini sebanyak 1.096 siswa di Kampus 1 dan Kampus 2 tetap menerima manfaat program tersebut tanpa kendala berarti. Pihak sekolah berharap kualitas sajian terus ditingkatkan baik dari sisi variasi menu maupun kandungan gizi agar manfaat program semakin dirasakan oleh para pelajar. Berikut kita simak laporannya.
12: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Pontianak kini masih berjalan lancar. Sebanyak 1.096 siswa di Kampus 1 dan Kampus 2 tetap menerima manfaat program pemerintah tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihak sekolah menilai pelaksanaan MBG sejauh ini tidak mengalami kendala berarti. Distribusi makanan kepada para siswa berlangsung rutin dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat yang telah terdata. Kepala MAN 1 Pontianak, Solihin, mengatakan koordinasi dengan pihak penyelenggara program berjalan cukup baik. Menurutnya, setiap masukan maupun keluhan yang muncul selama pelaksanaan program selalu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait. Sekolah juga memiliki ruang komunikasi untuk menyampaikan berbagai evaluasi. Melalui forum tersebut, berbagai persoalan yang muncul dapat segera dibahas dan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan. Solihin menegaskan hingga saat ini MBG masih berjalan sesuai seperti dengan harapan bersama. Program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi siswa, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi selama menjalani aktivitas belajar di sekolah.
13: Ya, sebagaimana disampaikan, mudah-mudahan sajiannya variasi, kemudian betul-betul bergizi, dan tentu ini menjadi nilai plus bagi siswa-siswi kami yang mungkin memang berharap dari MBG-nya bisa membantu dari segi persajian untuk mereka.
12: Solihin berharap dengan menu yang lebih beragam dan bernutrisi, program ini dapat semakin memberi manfaat bagi tumbuh kembang dan prestasi belajar para siswa. Selain menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam pemenuhan gizi pelajar, MBG juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan produktif bagi generasi muda. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi. Silakan Debi, laporan Anda.
15: Baik, terima kasih rekan Andre yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawa, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Terakhir untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sintang. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah timur sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat tercatat adanya 5 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan untuk 1 pekan ke depan wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 12 sampai dengan 18 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Debi, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Debi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RR Pontianak, dan kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Di Pontianak ada Andre Widianto, di Sintang ada nantinya itu Herlinda, di Sambas ada saya sendiri EL, di Sanggau ada Okrin, dan di Entikong ada Muhammad Faisal. Dan pendengar, saatnya kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.
1: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

Kabar dari Kalbar. Hadir Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga ajak Anda nanti boleh bergabung bersama kami baik di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa menyaksikan langsung di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Sekali lagi pendengar, kami juga informasikan bahwa acara ini nantinya juga akan mengupdate terkait dengan kondisi terkini di daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Langsung saja, Andre sapa untuk di pagi hari ini rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Kita coba sapa rekan-rekan semuanya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Andre.
1: Baik, di Sintang pagi hari ini bersama dengan Linda yang cantik sendiri nih ya. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi Andre dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
1: Baik, kalau di sana gambarannya dan juga lalu lintasnya seperti apa di sana?
3: Baik, terima kasih Andre. Untuk di pagi hari ini di kota Sintang masih terlihat mendung ya, belum ada terang-terangnya begitu karena memang dari kemarin sempat turun hujan dan jalanan juga masih terlihat sepi Andre.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Linda, dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Faisal. Selamat pagi, Faisal.
4: Selamat pagi juga, rekan Andre.
1: Baik, kalau kabarnya di Entikong bagaimana pagi hari ini?
4: Oke, kalau kabar di Entikong pagi hari ini seperti yang bisa terlihat ya, rekan-rekan, cukup dingin untuk di wilayah perbatasan pada pagi hari ini karena dari kemarin ya, sekitar pukul 10 begitu atau pukul 11 di wilayah perbatasan diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat sampai ke menjelang sore hari ini, rekan Andre. Kemudian di malam harinya hingga ke subuh tadi itu sempat gerimis. Dan saat ini embun ya, masih cukup pekat sekali rekan Andre ya. Dan pastinya juga ini kayaknya membuat jarak pandang kalau berkendara agak terbatas nih di wilayah perbatasan. Dan pastinya kita menghimbau juga untuk para pendengar pastinya untuk menyalakan lampu senja, Andre.
1: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih gambaran dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
5: Selamat pagi, rekan Andre, rekan-rekan, dan juga pendengar. Ya, pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau, cuaca hampir sama di Sintang ya. Ini mendung, ya memang kemarin sepertinya hujannya merata wilayah Kalimantan Barat ya, termasuk di Kabupaten Sanggau. Dan aktivitas lalu lintas orang kendaraan khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau masih tampak lengang dan aman, lancar, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Okrin, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan El. Selamat pagi, El.
6: Selamat pagi Andre, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas sama juga ini mendung ya. Tadi pagi bentar itu sempat gerimis, tapi sepertinya ini sudah agak reda ya. Kemudian untuk arus lalu lintas cukup lengang juga, berhubung ini juga hari Jumat gitu Andre ya. Jadi memang untuk kendaraan di yang melewati di jalur 1 ataupun juga 2 ya di Jalan Tabrani ini terlihat cukup sepi Andre.
1: Baik, terima kasih gambaran dari Sambas El. Dan untuk di Pontianak juga terpantau masih cukup mendung ya untuk di pagi hari ini ya. Dan aktivitas masyarakat tapi sudah mulai tampak di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman ini rekan-rekan. Dan juga ya tadi dini hari kita sudah mendengarkan bersama juga ya untuk siaran langsung sepak bola yang sudah berlangsung di RRI untuk dengar barengnya. Dan tentunya ini menjadi satu yang menarik juga untuk bisa mungkin nanti kita dibahas di akhir ya untuk Piala Dunia 2026 ini. Baik, dan langsung saja kita update dulu untuk informasi di pagi hari ini. Untuk informasi sorotan kita coba beranjak dulu ke Sintang terkait dengan warga yang resah terkait dengan monyet klasi dari HWB ini berkeliaran di permukiman. Seperti apa informasinya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan.

0: untuk melakukan penanganan terhadap satwa liar tersebut. Nah, Doni menjelaskan proses evakuasi dilakukan menggunakan senjata bius dengan melibatkan tenaga medis hewan. Namun, penanganan tidak dapat dilakukan secara langsung pada siang hari, karena berdasarkan hasil pengamatan, klasi biasanya muncul dan beraktivitas pada pagi serta sore hari. Nah, kami menerima laporan dari warga dan juga ketua RT setempat pada pagi hari. Teman-teman sudah kami arahkan untuk melihat lokasi. Namun, berdasarkan informasi yang kami terima, klasi biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Karena itu, penanganan akan dilakukan pada waktu yang tepat agar proses evakuasi lebih efektif. Nah, menurutnya tim gabungan berupaya menangkap individu klasi yang dianggap sebagai pemimpin kelompok atau alfa. Nah, setelah berhasil diamankan, satwa tersebut akan dievakuasi dan dipeliharakan, dilepas liarkan kembali ke habitat yang lebih sesuai, yakni kawasan hutan wisata Baning Sintang. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan YPOS untuk membawa senapan bius. Kami akan mencari individu alfa atau pemimpin kelompoknya untuk dievakuasi. Setelah itu, kami lepaskan kembali kawasan hutan wisata Baning. Doni menilai kemunculan klasi ini di lingkungan permukiman warga kemungkinan dipicu oleh ketersediaan sumber makanan yang mudah diperoleh di sekitar rumah penduduk. Nah, selain itu, kebiasaan sebagai warga yang memberikan makanan kepada satwa liar juga diduga menjadi faktor yang membuat klasi semakin sering datang ke kawasan pemukiman. Nah, biasanya klasi masuk ke lingkungan warga karena mencari makanan. Bisa jadi sumber makanan di habitatnya berkurang atau ada kebiasaan warga yang merasa kasihan lalu memberi makan. Nah, ketika satwa itu terbiasa mendapatkan makanan dari manusia, mereka akan kembali lagi dan bahkan mengajak kelompoknya masuk ke kawasan pemukiman. Nah, kejadian ini menjadi salah satu bentuk interaksi antara satwa liar dan manusia yang kerap terjadi di wilayah berdekatan dengan kawasan hutan. Melalui kerjasama antara masyarakat, BKSDA, dan lembaga konservasi, diharapkan solusi yang diambil dapat menjaga keamanan warga sekaligus kelestarian satwa liar di Sintang. Demikian, Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Kita bergeser dulu, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan Hari Media Sosial yang menjadi momentum perkuat literasi digital pelajar. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Andre, pendengar dan juga pemirsa. Guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 01 Untikong, Helena Narita, menyampaikan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Pemanfaatan yang tepat dinilai mampu mendukung proses belajar dan pengembangan kemampuan peserta didik. Di lingkungan sekolah, media sosial juga membantu peserta didik memperoleh referensi tambahan di luar materi yang disampaikan guru. Kehadiran sebagai platform digital membuat proses belajar dan mengajar menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Selain mendukung pembelajaran, media sosial juga berperan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antara siswa dan guru. Interaksi yang terjalin melalui platform digital dapat memperkuat kolaborasi dalam kegiatan belajar-mengajar. Helena mengungkapkan, media sosial turut juga memperluas jaringan pertemanan dan wawasan pelajar. Dengan literasi digital yang baik, teknologi dan internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran yang produktif dan bermanfaat. Andre.
1: Baik, terima kasih untuk informasi dari Entikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan capaian cek kesehatan gratis menjadi fokus evaluasi di Sanggau. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Haryansah, yang menyampaikan program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Dan hingga saat ini, capaian program CKG di Kalimantan Barat masih belum mencapai target yang ditetapkan, ya, karena itu diperlukan berbagai upaya untuk percepatan agar lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan tersebut. Dan menurutnya program CKG ini dinilai penting karena memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan secara lebih mudah dan juga cepat. Nah, selain itu, pemerintah

0: pemeriksaan kesehatan sejak dini. Ini juga dapat membantu mendeteksi berbagai resiko penyakit. Dan tentu ya, melalui evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan program CKG di Kabupaten Sanggau ini dapat semakin optimal. Ya, dengan demikian cakupan layanan kesehatan dapat meningkatkan kepatuhan dan pemanfaatannya dirasakan lebih oleh masyarakat luas. Ya, sekarang rekan Andre, masyarakat luas ini apa belum menyadari ya sebenarnya manfaat dari cek kesehatan gratis sejak gini dimanfaatkan sehingga juga bisa mendeteksi ya mungkin ada berbagai penyakit yang memang diderita. Agar penanganan juga bisa lebih cepat dan juga tepat, Andre.
1: Baik, terima kasih. Okrin untuk informasi dari Sanggau dan semoga ini masyarakat lebih mendapatkan informasi lagi ya terkait dengan hal ini supaya lebih jelas juga untuk pemanfaatan kesehatan gratis itu sendiri ya, Okrin.
0: Betul sekali, Andre.
1: Baik, dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Kejari Sambas yang musnahkan barang bukti 40 perkara ingkrah didominasi dengan ini narkotika ya. Seperti apa informasinya El? Silakan.
2: Baik, dari Kabupaten Sambas ini menyoroti Kejaksaan Negeri Sambas yang kemarin hari Rabu ya, 10 Juni 2026 ini memusnahkan barang bukti dari 40 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ataupun juga ingkrah. Untuk pemusnahan tersebut ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus juga ini tahap akhir dalam proses penanganan perkara yang telah selesai secara hukum. Menurut Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sambas Muhammad Bayu, untuk pemusnahan barang bukti ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang telah diputus pengadilan. Dari total 40 perkara, sebanyak 31 kasus ini didominasi tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa sabu dan juga pil ekstasi. Sementara sisanya ini berasal dari perkara pencurian, kemudian ada juga penggelapan, pertambangan ilegal, tindak pidana asusila, perlindungan anak, farmasi hingga kasus pembunuhan. Untuk proses pemusnahan ini dilakukan dengan metode yang disesuaikan berdasarkan jenis barang bukti. Adapun untuk narkotika dimusnahkan menggunakan blender yang dicampur cairan pembersih lantai agar nantinya tidak dapat digunakan kembali. Adapun untuk barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dipotong dan juga dibakar di dalam tong besi. Lebih lanjut, Muhammad Bayu juga menyatakan untuk seluruh proses pemusnahan ini dilaksanakan secara transparan dan juga akuntabel dengan melibatkan sejumlah instansi terkait sebagai saksi. Dan keterlibatan lintas instansi tersebut ini memang juga bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan penanganan perkara telah diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Andri.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskumda Kota Pontianak ini bersama dengan Satpol PP Kota Pontianak serta anggota TNI Polri yang menertibkan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Asahan atau Pasar Rakyat Tengah. Dan di sini menurut Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro yang menjelaskan bahwa penertiban PKL itu sendiri di Jalan Asahan Pasar Rakyat Tengah ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Diskumda, kemudian Inspektorat Kota Pontianak, serta didukung unsur TNI dan juga Polri. Dan di mana menurutnya, di sini hanya sebagian kecil pedagang yang masih bertahan di kawasan Jalan Asahan, sehingga petugas perlu turun langsung untuk memastikan kawasan tersebut dapat kembali difungsikan sesuai dengan peruntukannya, demi menciptakan keadilan bagi seluruh pedagang sekaligus juga menjaga ketertiban umum. Dan di sisi lain, di sini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Ibrahim yang menyatakan bahwa penertiban itu juga disertai dengan solusi berupa penyediaan tempat usaha yang layak bagi para pedagang. Dan Ibrahim juga mengatakan bahwa sebelum penertiban dilakukan pihaknya ini telah berulang kali memberikan sosialisasi dan juga himbauan kepada para pedagang yang memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi berjualan. Nah, Kadis Kumdak itu juga mengatakan bahwa pemerintah Kota Pontianak ini telah menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak dari penertiban itu sendiri dengan menyediakan kios-kios yang masih kosong di area pasar tersebut baik di lantai dasar maupun di lantai atas. Nah itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini. Nanti kita akan sambung kembali untuk Kabar dari Kalbar edisi kali ini. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Ngapa air pamikro? Letelah aku bersihkan baik ni.
5: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
6: Pantaslah air selokannya tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no!
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
9: Halo RRI.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggo, dan juga Intikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Dan kalau kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan yang menyoroti persoalan belanja pegawai di pemerintah daerah yang dinilai semakin berat akibat bertambahnya jumlah pegawai di tengah berkurangnya transfer dana ke daerah. Dan hal itu disampaikan usai pembahasan penyusunan RUU Masyarakat Adat. Nah, di sini ketika ditemui usai menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan Badan Legislasi DPR RI, Gubernur Kalbar Rian Norsan menyampaikan terkait dengan persoalan belanja pegawai tadi, dan dinilai ini semakin terasa berat gitu pendengar ya. Jadi menurut Norsan, dirinya menegaskan persoalan ini sebenarnya telah diketahui oleh berbagai pihak termasuk komisi terkait di parlemen dan juga kementerian yang membidangi pemerintahan daerah. Jadi Norsan juga memberikan ilustrasi bahwa ketika jumlah pegawai meningkat, kebutuhan anggaran untuk gaji dan juga tunjangan itu otomatis ikut naik. Nah, di sisi lain, jika ada dana yang diterima di daerah itu berkurang, maka porsi belanja pegawai terhadap APBD akan semakin besar. Norsan juga menambahkan bahwa terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, yaitu yang pertama dengan pembiayaan gaji tambahan pegawai ditanggung pemerintah pusat, dan yang kedua, alokasi transfer ke daerah dikembalikan atau ditingkatkan sehingga kapasitas fiskal daerah kembali normal. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak yang berikutnya di pagi hari ini. Dan kita geser kembali, kita ke Sambas terlebih dahulu terkait dengan Stafsus Menko Infrastruktur dorong pembangunan pengamanan pantai di Arung Para. Seperti apa informasi dari Sambas, El? Silakan.
1: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas menyoroti berkaitan dengan abrasi pantai yang memang ini terus terjadi. Ya, El. Baik. Baik, Andre dan juga pendengar, untuk informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan abrasi pantai yang memang ini terus terjadi di kawasan pantai Arung Parak, Kecamatan Tangaran, yang mana memang ini menjadi perhatian serius ya, karena mengancam permukiman warga, kemudian fasilitas umum serta aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir. Beberapa hari yang lalu, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama pemerintah Kabupaten Sambas ini melakukan peninjauan langsung ke lokasi abrasi untuk melihat kondisi terkini di lapangan dan menindaklanjuti usulan pembangunan pengamanan pantai. Berdasarkan hasil peninjauan, adapun untuk laju abrasi di pantai Arung Parak ini mencapai hampir 20 meter per tahun. Dan kondisi tersebut ini menyebabkan garis pantai terus terkikis dan mengurangi luas daratan yang selama ini memang dimanfaatkan oleh masyarakat. Tingginya tingkat abrasi menjadikan kawasan tersebut ini dinilai sebagai salah satu titik yang memerlukan penanganan, tentunya juga melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaki Mahendra Putra, menyatakan untuk abrasi yang terjadi tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga keselamatan warga, dan ini juga mengancam permukiman, fasilitas publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dan menurutnya penanganan abrasi di kawasan perbatasan ini memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan perlindungan wilayah daratan dan keberlanjutan pembangunan pesisir. Sementara itu Bupati Sambas Satono menyatakan pemerintah daerah juga sangat berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pengamanan pantai karena kemampuan fiskal daerah juga masih terbatas. Dia juga mengatakan abrasi yang mencapai sekitar 20 meter per tahun ini juga telah menyebabkan masyarakat kehilangan lahan dan mengancam rumah-rumah warga yang memang berada di sekitar pesisir pantai Arung Parak. Senada dengan hal itu, Kepala Desa Arung Parak, Junaidi, ini juga menyatakan masyarakat berharap pembangunan pengamanan pantai sepanjang sekitar 750 meter ini dapat segera direalisasikan. Dan menurutnya abrasi yang terus terjadi setiap tahun membuat warga khawatir terhadap keselamatan tempat tinggal mereka karena garis pantai semakin terkikis dan mendekati kawasan permukiman. Dan kalau dibandingkan dengan tahun 90-an ya, di sana juga sebenarnya terdapat pasar, tapi sekarang sudah menjadi lautan, dan beberapa untuk pemukiman warga juga di sana. Ini juga bisa ditemukan yang tersisa hanya dinding yang sudah berada di pantai itu, Andre.
0: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan stunting di Sanggau naik. Dinas Kesehatan ungkap penyebabnya. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre, benar sekali. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Nazuri, menegaskan makan bergizi gratis MBG yang menyasar pelajar ini dapat dijadikan instrumen utama untuk menurunkan angka stunting. Dan pernyataan itu disampaikan menyusul meningkatnya prevalensi stunting di Kabupaten Sanggau dari 20,50% pada 2025 menjadi 21,82% di triwulan 1 2026. Dan menurut Nazuri, kenaikan angka stunting ini lebih dipengaruhi rendahnya partisipasi ibu hamil dan keluarga dalam memanfaatkan layanan posyandu. Ya, karena itu upaya penanganan stunting juga harus diarahkan kepada kelompok yang berada dalam fase 1000 hari kehidupan. Dan yang menilai program MBG ini akan lebih efektif untuk mendukung percepatan penurunan stunting apabila menyasar bayi, kemudian balita, ibu hamil atau kelompok 3B. Dan ia menyebut juga kebijakan MBG ini untuk kelompok tersebut yang mulai dijalankan pada Gizi Nasional merupakan langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan penanganan stunting. Dan ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi MBG dengan program pemberian makan tambahan PMT yang telah dijalankan oleh Dinkes Sanggau. Dan menurutnya sinergi data kemudian pelaksanaan program juga diperlukan agar bantuan gizi tepat sasaran tidak tumpang tindih, ya, sekaligus juga memperkuat upaya pemantauan dan juga penanganan stunting di daerah. Andre.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong, kita akan simak juga informasi terkait dengan psikolog Sanggau ajak masyarakat bijak bermedia sosial. Seperti apa informasinya, Faisal, silakan.
3: Oke, Andre dan juga rekan-rekan, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kesehatan mental, emosi, dan kehidupan sosial seseorang. Praktisi psikolog mandiri Kabupaten Sanggau, Pratiningsih, menghimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai kebutuhan. Penggunaan media sosial yang diarahkan pada hal-hal positif dapat memberikan banyak manfaat, mulai dari menambah pengetahuan hingga memperluas jaringan komunikasi. Sebaliknya, penggunaan yang berlebihan berisiko menimbulkan kecanduan dan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan yang sama, Andre dan juga rekan-rekan, ia menjelaskan bahwa kecanduan media sosial dapat memicu berbagai masalah psikologis seperti mudah marah, sensitif, hingga muncul rasa curiga yang berlebihan. Dalam kondisi tertentu, seseorang juga bisa kesulitan membedakan antara realitas dan kehidupan di dunia maya. Pratiningsih mengajak masyarakat Sanggau untuk memilih konten yang edukatif, informatif, dan bermanfaat. Dengan penggunaan yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung perkembangan diri dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Andre.
0: Baik, selanjutnya terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong yang juga mungkin jadi informasi penutup untuk di pagi hari ini. Dan rekan-rekan semuanya, sekali lagi terima kasih banyak. Oh ya, sebelum closing, mau tanya dulu kira-kira mendukung negara mana nih untuk Piala Dunia? Nah, halo.
2: Iya. Izin Andre, kalau saya Portugal, Andre.
0: Portugal, berarti Andre ada temennya nih ya. Oke. Baik. Kalau Faisal dukung siapa?
3: Kalau saya yang pertama urutannya Prancis ya. Itu
0: Prancis.
3: Iya, kalau terus berikutnya Portugal kayaknya. Portugal.
0: Oke, Prancis Portugal ya.
3: Jepang juga boleh nih kayaknya karena Jepang lagi sedang on fire ya skuadnya.
0: Aha. Kita lihat ya nanti apakah akan libas habis ya.
3: Ya, tapi utamanya Prancis sih.
0: Oke, baik, utamanya Prancis. Portugal, Prancis. Linda, dukung siapa Linda?
4: Baik, terima kasih rekan Andre. Kalau saya sepertinya mendukung yang menang saja lah ya.
0: Pokoknya menang dukung ya.
3: Jawaban umum perempuan nih.
0: Ya, benar-benar. Kalau LL, dukung siapa L?
1: Berhubung Meksiko tadi malam gitu ya. Setidaknya hari ini berhasil, jadi saya dukung Meksiko dulu lah.
0: Meksiko dulu tuan rumah ya. Oke deh, baik ya. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak semuanya rekan-rekan. Dan kita juga informasikan kepada pendengar nanti juga akan ada lagi dengar bareng gitu ya di jam 9 pagi ini. yang nanti juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 di seluruh Indonesia juga gitu ya, dan juga disiarkan di Pro 3 jaringan berita nasional ya. Dan sekali lagi terima kasih Linda yang ada di Sintang, terima kasih untuk Faisal yang ada di Entikong, terima kasih untuk Kakrin yang ada di Sanggau, dan juga El yang ada di Sambas, terima kasih. Baik, baik, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, dan nanti akan kami hadirkan informasi lainnya. Kami akhiri kabar dari Kalbar di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

Dan pendengar, demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang dihadirkan di ruang dengar Anda. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan beragam informasi-informasi dari RR Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan kita akan ikuti untuk tentunya warta berita sentral dari Pro3 RRI Jakarta.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.